0: Aparat Desa Ironogeba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
1: Memang itu telah berjalan dengan baik, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
0: Ia menambahkan pada minggu ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga Desa Ironogeba, Laras Menreva, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
7: kecil besar,
6: dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kuintal, harganya 15 ya meningkat sedikit, ada yang nyampe 30. Jenis limusin, tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20 yang paling laku di pasar sini, harga 16-17 gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
8: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan, kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
7: hajat ibadah haji tahun ini. Ini cukup tertib sekali.
10: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang Muhammad Effendi yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jemaah Indonesia.
7: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita kan sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama, jadi eman. Sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
10: Sementara jemaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jemaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
11: Ya pelayanannya kalau kasih obat begitu juga baik.
12: Ya teman-teman jemaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
11: Langsung cepat ditangani, iya.
10: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carilah Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, carilah, silakan.
13: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RF 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkasi di tanah air sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian dan berikut keterangannya.
14: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama dan kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibes ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari NTB 1 gitu ya, karena memang dia diben dari Saudi Arabia.
13: Sementara itu untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah dengan rincian jumlah jemaah lansia yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari asrama haji Sudiang embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jamaah calon haji dari asrama Haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
15: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi poliklinik embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju tanah suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke tanah suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
16: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita terbangkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang rujuk obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
15: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09, gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi Laporan Khusus.
17: Laporan Khusus.
18: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
19: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
17: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu. Selesaikan nanti semua. Madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki. Dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut, akan hilang dimakan para koruptor.
19: Sementara itu, dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu, sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat, yakni terkait sarana-prasarana, serta kebutuhan obat-obatan darurat.
20: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang, karena ini kan di pulau, daerah terluar, perbatasan, jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana-prasarana, obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini, jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
19: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
21: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital. Dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu. Nah, itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
19: Selain itu, lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Perambahan puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
4: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
1: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lo ya. Ya, peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
2: Menurut saya terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya gak apa-apa juga ya, toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin, bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini ya menurut saya sih perlu, tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah, bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius. Sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
4: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Keyuan dan Li Jiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pontianak pagi ini. 104,2 FM. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Setelah tadi bersama kita simak warta berita produksi RRI Pro 3 jaringan berita nasional yang dirilis di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini saatnya kami undang Anda untuk bergabung pendengar di kopi Anda, komentar dan opini Anda kami nanti di WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Antikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

baru datang dari luar negeri lewat Bandara Spadio. Terus, bawa handphone dari luar negeri gak? Ah, jangan lupa daftarkan email, ya? Supaya sinyal kita strong. Dan pastikan barang bawaannya itu sesuai ketentuan, ya? Setiap penumpang itu memperoleh pembebasan bea masuk sampai $500. Dengan syarat barang untuk pemakaian pribadi itu. Ingat, Bea Cukai Pontianak bertugas mengawasi barang bawaan penumpang, mencegah masuknya barang ilegal dan berbahaya, dan memastikan kewajiban kepabeanan terpenuhi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Pontianak. Bea Cukai makin baik.

Prosatu RRI Pontianak masih temani Anda pendengar pukul 7 lewat 45 waktu Indonesia Barat. Silakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Untuk komentar dan opini Anda, kami nantikan pendengar dalam program Kopi Anda. Sambil menanti, mungkin boleh juga Anda update informasi di sekitar Anda pendengar, silakan ya. Baik itu situasi lalu lintas, jalanan maupun dari untuk informasi cuaca di sekitar Anda juga boleh pendengar ya. Kali ini kami juga pantau di laman CCTV pengawas lalu lintas di Dishub Kota Pontianak. Untuk informasi lalu lintas kali ini kami update pendengar di Jalan Ahmad Yani, tepatnya Tugu di Gulis. Terpantau ramai lancar ya, baru saja lampu hijau dari arah Jalan Ahmad Yani. Nah, dan juga selain lalu lintas yang tampak lancar, sinar matahari juga sudah tampak lumayan cerah pendengar ya, walaupun di langit juga masih berawan. Dan aktivitas masyarakat yang sedang berolahraga juga tampak ya mewarnai long weekend kali ini. Semangat, ini ada yang bersepeda nih kakak-kakak ya, semangat ya. Lalu di Simpang Tanjung Raya, Simpang 4 Tanjung Raya, kami lakukan pemantauan juga pendengar, di sana padat sekali ya. Nah, dan hati-hati juga tentunya untuk Anda yang melintas ya, ini ada masyarakat yang mungkin khawatir begitu ya kalau melintas ke sana, tapi asal Anda mematuhi rambu lalu lintas dan juga menjaga jarak ya, aman begitu pendengar ya. Tapi memang saat ini simpang Tantrai memang tampak lebih padat daripada biasanya. Kita geser sedikit lagi ke Tanjung Hulu, juga sama terpantau ramai lancar ya untuk lalu lintas di simpang 4 Tanjung Hulu. Untuk Anda pendengar yang ingin update di titik lainnya juga boleh ya, kami juga nantikan tentunya dari Anda. Silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami akan segera hadir kembali temani Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Maya. Kak, maaf. Ini toko roti baru ya?
1: Iya, Bang. Baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya, Bang. Saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar, Bang. UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya, Kak.
1: Terima kasih, Bang. Setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali. Semoga suka ya, Bang.

Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar pukul 8 dalam Pontianak Menyapa. Kali ini kami update informasi mengenai pelaksanaan Pekan Gawai Dayak ke-40 yang akan segera dilaksanakan ya. Yang nanti informasinya pendengar tidak hanya pentas budaya tapi juga akan ada seminar yang membahas isu strategis. Ketua Panitia Pekan Gawai Dayak ke-40 Kalimantan Barat, Thomas Alexander, menegaskan pentingnya posisi Kalimantan Barat sebagai bagian daerah strategis nasional, terutama sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara atau IKN dan daerah perbatasan langsung dengan Malaysia. Menurut Thomas, Kalimantan Barat sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Hal itu menjadi salah satu latar belakang pelaksanaan Pekan Gawai Dayak yang tidak hanya menyampaikan budaya, tapi juga membahas isu-isu strategis melalui seminar. Nah, pendengar, ia juga menjelaskan rangkaian Pekan Gawai Dayak ke-40 yang akan berlangsung dari tanggal 15 hari ini ya sampai dengan 24 Mei 2026 di Rumah Radang. Ini diawali dengan upacara adat sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi masyarakat Dayak yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi tersebut merupakan bagian dari kehidupan masyarakat adat khususnya sebagai bentuk syukur pasca panen. Ia mengatakan upacara adat Dayak ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat mulai dari tingkat kampung hingga provinsi. Di beberapa daerah juga dikenal dengan istilah naik dango. Selain upacara, panitia juga menggelar seminar ya yang disebut dengan titik masuk untuk menjembatani berbagai persoalan aktual maupun tantangan yang akan dihadapi Kalimantan Barat ke depan, terutama berkaitan dengan pembangunan IKN. Walaupun kemarin sempat ramai juga ya pendengar soal MK yang sudah menolak begitu IKN untuk menjadi ibu kota, tapi nanti akan tetap dibahas. Thomas mengatakan seminar tersebut akan membahas keterlibatan masyarakat Kalimantan dalam pembangunan IKN, termasuk persiapan sumber daya manusia lokal. Nah, dari seminar tersebut, panitia menargetkan lahir sedikitnya 10 rekomendasi yang nantinya akan disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, maupun Menteri Sekretaris Negara. Nah, selain seminar, Pekan Gawai Dayak juga akan menampilkan berbagai pentas seni dan budaya sebagai upaya mengaktualisasikan serta memperkenalkan budaya Dayak kepada masyarakat luas. Thomas menilai selama ini banyak potensi budaya Dayak yang belum terekspos maksimal karena kurangnya dukungan dan ruang untuk berkembang. Jadi dari pihaknya juga ingin budaya Dayak ini tampil ke depan dan semakin dikenal oleh masyarakat.

0: Mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

Kami update juga informasi pendengar kali ini dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM di Pontianak yang melaksanakan kegiatan bimbingan teknis kader keamanan pangan desa dalam rangka program Desa Aman Pangan tahun 2026 di Aula Desa Sejegi, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah pada Rabu kemarin pendengar tanggal 13 Mei. Kegiatan ini diikuti oleh kader keamanan pangan desa dan tim keamanan pangan desa dari Desa Sejegi dan Desa Sungai Purun Kecil. Peran tentunya peserta ini juga penting pendengar ya, terdiri dari unsur PKK, Posyandu, Karang Taruna hingga perangkat desa yang nantinya akan berperan sebagai agen edukasi keamanan pangan di lingkungan masing-masing. Nah, dalam kegiatan tersebut peserta mendapatkan berbagai materi edukatif pendengar, antara lain petunjuk teknis program Desa Aman Pangan, kemudian stunting dan keamanan pangan juga, 5 kunci keamanan pangan keluarga, tentang keracunan, intoleransi dan alergi pangan, serta 5 kunci keamanan pangan untuk retail dan pangan siap saji. Kepala BB POM di Pontianak Haryadi menyatakan, selain penyampaian materi, kegiatan ini juga diisi dengan pre-test dan post-test guna mengukur pemahaman peserta. Setelah diberikan materi, kemudian diberikan tes begitu ya untuk mengukur kepemahaman, serta micro-teaching atau latihan mengajar bagi kader keamanan pangan desa sebagai bekal dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Mengutip dari laman rri.co.id, Haryadi mengatakan bahwa melalui kegiatan ini, BB POM Pontianak ya tidak berharap terbentuk kader-kader keamanan pangan yang aktif, mandiri, dan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan pangan demi mewujudkan desa pangan aman di Kabupaten Mempawah.

0: Malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan

Tentunya pendengar ya, semoga selalu bahagia. Jelang akhir pekan pendengar, walaupun sudah ada yang curi start akhir pekan dari kemarin ya. Karena memang sedang long weekend. Tapi jangan lupa juga kita dengan lingkungan dan alam kita yang memang terasa semakin panas pendengar ya. Dan memang sih situasi ini bisa kita cegah tentunya dengan mitigasi perubahan iklim melalui penghijauan. Dari Kepala Badai Pengelolaan Hutan Lestari BPHL Wilayah 10 Kalimantan Barat, maksud kami wilayah Kalimantan ya, wilayah 10 Kalimantan, Roni Saifullah Burhani mengatakan perubahan iklim ini merupakan perubahan suhu dan pola cuaca jangka panjang yang dipengaruhi

oleh aktivitas kita nih, aktivitas manusia, terutama kalau misalnya kita yang menggunakan, ya kita semua pasti pakai ya, pembakaran bahan bakar fosil. Nah, menurut Roni, perubahan iklim ini sebenarnya tuh sudah diantisipasi ya, dan juga dipengaruhi oleh proses alam seperti aktivitas matahari dan letusan gunung berapi. Namun saat ini panas matahari dirasakan semakin tinggi dibandingkan dengan biasanya. Nah, melansir dari laman rri.co.id, pada Kamis 14 Mei 2026 kemarin, pendengar, Roni sempat mengatakan bahwa matahari memang berfungsi sebagai sumber energi yang menghangatkan bumi. Sebagian energi matahari memang diserap bumi dan sebagian lainnya dipantulkan kembali ke atmosfer sehingga menjaga suhu bumi tetap hangat. Roni menambahkan lapisan atmosfer ini memiliki fungsi yang menjaga kestabilan suhu bumi. Kondisi ini turut dipengaruhi oleh letak geografis Kalimantan Barat yang berada tepat di garis khatulistiwa sehingga memiliki suhu yang relatif lebih panas dibandingkan dengan wilayah lain. Selain itu, efek gas rumah kaca ini juga berpengaruh ya pendengar terhadap peningkatan suhu bumi. Gas rumah kaca terdiri dari karbon dioksida, metana, dinitrogen oksida, dan uap air yang dapat memerangkap panas matahari di atmosfer. Nah, efek rumah kaca ini sebenarnya penting ya untuk menjaga bumi kita tetap layak huni, agar tetap hangat, tidak terlalu dingin begitu. Tapi jika berlebihan, ini dapat memicu perubahan iklim, kenaikan suhu global, mencairnya es di kutub, naiknya permukaan laut, hingga cuaca ekstrim. Nah, untuk mengurangi dampak tersebut, Roni mengajak masyarakat melalui mitigasi perubahan iklim untuk penghijauan dan penanaman pohon guna menekan produksi karbon dioksida di atmosfer.

0: Kamu ngerasa enggak? Sekarang anak muda jarang kenal budaya daerahnya sendiri.
1: Iya, kemarin juga aku lihat di media sosial ada konten kreator yang menanyakan tentang alat musik, makanan tradisional, baju, dan upacara adat. Tapi sedikit sekali yang bisa menjawab. Padahal budaya itu jati diri kita. Kalau bukan kita yang jaga, mempelajari, dan melestarikannya, siapa lagi?
0: Nah itu dia Mel, seharusnya kan anak muda tidak boleh malu mengenalkan budaya kita. Mulai dari hal yang kecil, misalnya belajar tarian daerah, pakai bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, atau ikut acara budaya.
1: Setuju, melestarikan budaya berarti menjaga warisan leluhur untuk generasi mendatang.
0: Yuk, cintai dan lestarikan budaya Indonesia.

Baik pendengar, jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, beberapa saat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Halo RRI. Untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta dari live TikTok kami di RRI Pro 1 Pontianak untuk menyampaikan laporan situasi di sekitar Anda. Pendengar, silakan ya, untuk Anda ingin menyampaikan keluhan, aspirasi, pertanyaan yang nanti akan kami dapatkan konfirmasi langsung dari pihak terkait ya, mau itu dari dinas ataupun dari stakeholder, pokoknya yang nanti akan mengawal konfirmasi yang kami dapatkan tentunya pendengar untuk Anda. Untuk Anda yang bergabung nanti ya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM masih temani Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97.4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97.4 MHz.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta.

Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisikan narasi yang mengklaim Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur makan bergizi gratis ataupun juga MBG, dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, dari hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan di radarcirebon.com dengan judul Pekerjakan Napi di Dapur MBG, SPPG Tangerang pastikan sudah lewati proses tes psikologi ketat yang dimuat pada hari Minggu 26 April 2026. Diketahui 11 narapidana dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ataupun SPPG Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Dari Head Chef SPPG tersebut menjelaskan narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sejauh penelusuran, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebutkan Polri melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, siang hari ini tentunya Anda bisa sampaikan informasi yang terjadi di sekitar Anda. Baik itu informasi cuaca, arus lalu lintas, kondisi infrastruktur, informasi penemuan, informasi kehilangan, atau juga informasi-informasi lainnya yang tentunya ini layak untuk diketahui ataupun juga dibagikan kepada masyarakat umum. Anda bisa sampaikan pendengar di 0851-76-700-977. Dan pagi hari ini pendengar, masih ditemani oleh saya EL, dan cuaca di Kota Sambas sudah lumayan cerah juga. Dan memang dari tadi malam gitu ya, itu diguyur hujan cukup deras juga, dan intensitasnya, durasinya juga lama begitu ya. Tadi subuh saya berangkat itu jam 4 lewat, masih berkabut ya, masih berembun, jarang-jarang ya di Kota Sambas itu kalaunya berkabut begitu ya. Biasanya kalau zaman Gedolo ya, kalau berangkat sekolah biasanya embun ya nempel ya di mata ya. Tadi pun same ya, karena cukup dingin begitu ya. Dan matahari sudah bersinar cukup cerah juga. Dan kalau untuk sinar matahari ini pendengar ya, kalau matahari pagi lah ya, memang ini biasa dimanfaatkan ya untuk berjemur ya, untuk mendapatkan vitamin D pendengar ya. Tentunya untuk mendapatkan kebutuhan vitamin D tidak hanya selalu untuk mengandalkan dari sinar matahari pendengar, karena dari ahli gizi ini Courtney Pelitera menyatakan bahwa vitamin D ini adalah vitamin yang larut dalam lemak dan berfungsi untuk membantu tubuh menyerap kalsium, magnesium, dan juga fosfat, yang mana tentunya untuk vitamin D ini tidak hanya mengandalkan dari sinar matahari saja, tetapi ada juga tentunya bisa menggunakan ataupun juga mengkonsumsi vitamin D yang umum, yaitu vitamin D2 dan vitamin D3, yang mana untuk vitamin D3 ini pendengar ya, itu berasal dari sumber makanan hewani seperti ikan berlemak, kuning telur, mentega, dan juga hati. Kemudian untuk vitamin D2 itu lebih banyak ditemukan pada sumber nabati seperti jamur dan makanan fortifikasi. Menurut Pelitera, kedua jenis vitamin tersebut ini dapat membantu meningkatkan kadar vitamin D di dalam darah kita pendengar. Namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa vitamin D ini lebih efektif. Jadi ketika kadar vitamin D dalam darah itu rendah, jadi untuk suplementasi vitamin D sering direkomendasikan karena efektivitasnya begitu ya. Untuk kekurangan vitamin D memang seringkali ini tidak disadari ya, karena gejalanya terlihat ringan, namun kalau dibiarkan dalam waktu yang lama, kondisi ini dapat menimbulkan dampak serius. Beberapa gejala yang menunjukkan tubuh kita itu kekurangan vitamin D meliputi nyeri pada otot dan tulang, rasa lelah yang berlebihan, kemudian juga kelemahan otot, serta kesemutan di tangan ataupun juga kaki. Dalam kasus yang lebih parah, tulang bisa menjadi rapuh dan berisiko patah. Pada anak-anak, kekurangan vitamin D yang berat begitu ya, itu juga dapat menyebabkan rakitis, yaitu gangguan pertumbuhan tulang yang mengakibatkan kaki ini menjadi bengkok. Jadi memang untuk vitamin D ini juga penting sekali pendengar ya. Kalau berdasarkan informasi dari National Institute of Health,
Untuk kebutuhan vitamin D bagi orang dewasa ini berkisar antara 600 hingga 800 IU per hari. Dan kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui kombinasi sinar matahari, makanan, suplemen juga vitamin D-nya lah ya. Bisa Anda dapatkan di apotek, begitu ya. Dan beberapa jenis makanan yang kaya akan vitamin D pendengar ini perlu juga dikonsumsi. Ada ikan sarden, begitu ya. Telur, salmon ini agak mahal memang ya. Kemudian ada juga makarel ya. Ada jamur, kemudian susu dan juga sereal fortifikasi pendengar.

setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

Mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan

Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temaju Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi bercak putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangkuk, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Schuringer pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntuk rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

0: tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

pendengar mendengarkan musik menggunakan ataupun juga memakai earphone ini sangat digemari begitu ya. Selain karena suara yang terdengar lebih jelas, mendengarkan musik tidak perlu juga mengganggu orang lain ya, tentunya melalui menggunakan earphone ini pendengar. Namun untuk kebiasaan memakai earphone terlalu sering itu dapat

menimbulkan gangguan pendengaran. Terutama kalau misalkan Anda ini untuk sambil mendengarkannya itu, volume musiknya ini sangat kencang, sangat keras setiap hari begitu ya, setiap waktu. Karena memang suara musik berlebihan ini mampu merusak sel saraf pendengaran sehingga telinga kesulitan mengantarkan rangsangan suara menuju otak secara optimal. Dan perlu diketahui kalau misalkan kerusakan saraf pendengaran terus terjadi, jadi seseorang itu dapat mengalami kesulitan mendengar suara dengan jelas setiap harinya dalam percakapan. Oleh karena itu, untuk durasi penggunaan earphone ini sebaiknya dibatasi, dan volume musik diatur maksimal ini 60% agar kesehatan telinga tetap terjaga. Dan penting juga ya untuk mengetahui dampak dari penggunaan ataupun juga pemakaian earphone secara berlebihan, agar tentunya kita semua ini lebih berhati-hati. Dan ada beberapa dampaknya pendengar yang kami lansir dari laman rri.co.id. Yang pertama ini tinnitus, yang mana merupakan kondisi munculnya suara berdengung akibat kebiasaan mendengarkan musik menggunakan earphone dengan volume tinggi terlalu lama setiap hari. Beberapa penelitian menyebutkan paparan suara keras berkepanjangan itu dapat memperparah ya tinnitus, sehingga kemampuan pendengaran seseorang ini menjadi terganggu. Kemudian yang kedua, ini ada gangguan pendengaran, itu dapat terjadi setelah terpapar suara keras sehingga seseorang kesulitan mendengar suara secara normal setiap harinya. Pendengaran ini bisa saja menjadi berkurang sensitivitasnya begitu ya. Kalau bahasa sama sih pedas air ya. Ya pedas air gitu ya, kadang dengar, kadang daan begitu ya. Kadang suaranya kecil, begitu terdengarnya, gitu ya. Kemudian yang agak-agak mengerikan ini potensi hilangnya pendengaran. Hal ini biasanya terjadi perlahan sehingga sering terlambat disadari. Seseorang itu bisa saja mulai menaikkan volume suara karena memang merasa kesulitan untuk memahami percakapan ataupun juga mendengar suara dengan jelas, yang justru nanti lebih berbahaya, ya. Dan pada akhirnya, untuk pendengarannya ini benar-benar hilang begitu ya, sehingga mau tidak mau itu memang harus menggunakan alat bantu dengar begitu ya. Sakit pada telinga, dan pemakaian earphone sering kali ini juga menimbulkan rasa sakit pada telinga kalau sudah selesai digunakan terlalu lama ya setiap harinya secara terus-menerus. Terkadang dengungan telinga ataupun juga nyeri lah ya pada bagian tertentu itu juga muncul ya akibat penggunaan perangkat audio berlebihan. Dan yang terakhir, infeksi telinga. Untuk infeksi telinga ini dapat terjadi akibat penggunaan earphone terlalu lama, karena memang ya ini juga meningkatkan lah ya pertumbuhan bakteri pada saluran telinga. Penggunaan earphone bergantian dan terlalu lama itu mampu menghalangi sirkulasi udara, sehingga risiko infeksi telinga itu juga bisa mengalami peningkatan ya. Jadi kalau misalkan ingin telinganya sehat, terjaga, jadi bagi yang suka mendengarkan lagu begitu ya, ataupun juga nonton YouTube biasa itu, ataupun juga nelpon terlalu lama menggunakan earphone sampai berjam-jam ya, nyaring lagi begitu. Jadi silakanlah ya untuk dikurangi pendengar agar tentunya telinganya itu
kesehatannya tetap terjaga ya.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Bekantan adalah primata endemik Kalimantan dengan ciri khas hidung panjang dengan rambut coklat kemerahan. Bekantan jantan memiliki hidung yang besar dan khas yang dapat mencapai panjang lebih dari 7,5 cm. Hidung ini terus berkembang walaupun bekantan sudah dewasa. Bekantan memiliki perut yang besar sebagai hasil dari kebiasaan mengkonsumsi makanannya seperti daun-daunan, buah-buahan, dan biji-bijian. Bekantan menyukai habitat hutan lahan basah seperti hutan mangrove, hutan rawa gambut, hutan campuran, hutan bakau, hutan dataran rendah dekat air tawar, serta sungai. Hewan ini lebih memilih beristirahat dan tidur di hutan yang tidak jauh dari aliran air, serta biasanya menghindari daerah-daerah terbuka dan pemukiman manusia. Keunikan dari primata ini dikenal sebagai berenang terbaik. Di Kalimantan Barat, bekantan dapat ditemukan di kawasan ekowisata hutan mangrove Desa Sebubus, Kabupaten Sambas, dan di daerah hutan bakau di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Palung yang terletak di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang. Berdasarkan penangkapan liar yang terus berlanjut, hilangnya hutan, dan keterbatasan habitatnya, bekantan ditempatkan dalam status terancam punah di dalam daftar merah IUCN. Spesies ini dilindungi baik oleh organisasi dunia maupun pemerintah Indonesia.

Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, sudah jam 9 lewatnya 59 menit, mendekati jam 10 pagi, saatnya untuk saya PL ya pamit dari ruang dengar Anda. Nanti di jam 10 kita akan bergabung terlebih dahulu dengan Pro 1 RR Pontianak untuk mengikuti Indonesia Sehat dengan temanya cek kesehatan gratis di Lintas Sambas yang akan ditemani nanti oleh Kak Eca ya. Dan saya EL yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 10.03 waktu Indonesia Barat, saatnya kita masuk dalam program Indonesia Sehat pendengar. Ini salah satu program pemerintah ya, yaitu cek kesehatan gratis yang kini hadir di tengah masyarakat sebagai solusi praktis untuk kita semua mendeteksi dini ya resiko penyakit tanpa perlu merogoh kocek dalam-dalam. Karena selama ini mungkin yang ingin memeriksakan kesehatannya khawatir biaya terlalu mahal begitu pendengar ya. Nah kini ada ya, sekaligus ini juga menggeser dari sekedar mengobati menjadi lebih preventif. Di Kalimantan Barat sendiri pendengar, antusiasme ini juga terlihat ya melalui berbagai inisiatif, mulai dari layanan pemeriksaan rutin di puskesmas hingga juga aksi jemput bola. Nah nanti akan kita bahas nih pendengar ya. Dan dengan kemudahan akses screening tekanan darah, gula darah hingga kolesterol ini, tentunya kita semua warga di Bumi Katulistiwa diharapkan lebih sadar akan pentingnya gaya hidup sehat agar angka harapan hidup di daerah kita terjaga secara optimal. Untuk itu pendengar, dalam Indonesia Sehat edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026 kita akan bahas mengenai satu topik cek kesehatan gratis. Tentunya saya tidak sendiri, hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat kami bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Marlina SGZ. Selamat pagi Bu Lina.
1: Selamat pagi Bang Patin.
0: Iya betul Bu.
1: Iya.
0: Apa kabar Ibu Lina?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat luar biasa. Ini lagi libur-libur nyempetin waktu untuk on air bentar ya Bu.
1: Iya.
0: Kita minta waktunya sebentar Ibu mengenai ya. Cek kesehatan gratis ini Bu ya, yang masyarakat di Kalimantan Barat ini luar biasa Bu. Bahkan beberapa teman saya juga sudah ada yang memanfaatkan program cek kesehatan gratis ini. Yang kembar kemarin dua-duanya berangkat ya di bulan Januari cek kesehatan gratis katanya. Dan mungkin bisa dijelaskan dulu Ibu bagaimana sih atau seperti apa sebenarnya program CKG ini atau cek kesehatan gratis yang saat ini tengah dijalankan oleh pemerintah dan bagaimana kondisi kita di Kalimantan Barat, Ibu Lina?
1: Oke, terima kasih Bapak Bupati. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua ya. Jadi di hari yang cerah ini saya akan sedikit memberikan informasi tentang cek kesehatan gratis. Nah, cek kesehatan gratis ini kan bertujuan kalau kita sakit bisa diobati, kalau yang supaya nggak jadi jatuh sakit. Nah, ya itu adalah pencegahan dari dalam kita dalam mencegah suatu penyakit. Nah, siapa aja nih yang dapat cek kesehatan gratis ini adalah siklus hidup. Jadi siklus hidup itu Bang, maksudnya dari ibu hamil, setelah jadi bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia. Nah itu harus cek kesehatan gratis setahun sekali. Nah kalau untuk yang usia 7-17 tahun itu cek gratisnya bisa di sekolah Bang, karena kan anak sekolah nanti akan dia diadakan ya, tadi yang Abang sampaikan ada jemput bola itu untuk di sekolah, ada CKG sekolah namanya. Nah di mana lokasinya? Nah lokasi untuk yang umum itu silakan datang ke puskesmas terdekat. Nah, puskesmasnya misalnya gini, paskes misal yang pakai BPJS. Nah, itu gunakan paskes pertama yang ada di kartu BPJS-nya. Misalnya kayak saya di sini di Pangeran Nata Kusuma, saya menggunakan puskesmas Ali Anyang. Nah, seperti itu, Bang. Tapi kalau misalnya untuk sekarang ini di kalangan aparatur sipil negara untuk Pemprov itu kami diwajibkan dengan surat edaran dari gubernur untuk cek kesehatan gratis. Jadi kami Dinas Kesehatan Provinsi mendatangi kantor-kantor untuk melakukan cek kesehatan gratis. Kan lebih baik mencegah ya Bang daripada mengobati, betul nggak?
0: Betul Bu, jadi kita iya. Udah tahu dulu nih kira-kira pengobatan yang seperti apa yang tepat daripada tiba-tiba sakit gitu ya Bu ya.
1: Iya.
0: Baik. Jadi emang jemput bola ini sudah dilaksanakan sejak kapan sebenarnya Bu?
1: Sudah. Sebenarnya sudah lama. Ini program yang lama, tetapi kami gembar-gemborkan lagi biar masyarakat semuanya tertarik untuk cek kesehatan gratis. Nah, ini Bang, jadi pada saat misalnya masyarakat Kalbar mau cek kesehatan gratis, nah itu nanti ada tahapan-tahapannya. Nah, tahapannya, nah nanti kalau untuk masyarakat umum bisa langsung ke puskesmas, nanti dilayani oleh petugas puskesmasnya. Nah, kalau untuk cek kesehatan gratis, biasanya mereka mempunyai ruang dan tempat tersendiri. Nah, seperti itu. Nah, kalau lebih enaknya lagi pada saat mau cek kesehatan gratis itu unduh nih. Unduh kalau sudah punya, silakan nih unduh dan daftar Satu Sehat Mobile. Nah, itu tahap yang pertama tuh Bang. Yang kedua, nah itu nanti dapatkan notifikasi dari via WA dan Satu Sehat Mobile tersebut. Nah, nanti habis udah ada Satu Sehatnya, udah ada notifikasinya. Nah, itu nanti ada isi kuesioner mandiri. Nah, seperti itu. Jadi kuesionernya tuh screening mandiri, lumayan tuh Bang. Jadi memang sebelum cek kesehatan memang harus terdaftar dulu di puskesmas itu dengan Satu Sehat, atau datang langsung ke puskesmas nanti didaftarkan dengan menggunakan akun puskesmas tersebut. Nah, nanti pasien itu, peserta yang CKG-nya itu akan mengisi screening mandiri. Banyak sekali screening mandirinya itu Bang, sekitar ya 20 menit lah untuk ngisinya. Jadi memang persiapan untuk CKG itu ada. Nah, kalau kami kemarin itu sudah melakukan di OPD itu dengan menjemput bola. Jadi misalnya mereka jadwal CKG-nya tanggal 12, kami tanggal 10, tanggal 11 tuh sudah mulai keliling untuk mendaftarkan ASN yang akan cek kesehatan gratis, seperti itu, menjemput bolanya. Nah, kalau mereka udah screening mandiri, mereka tinggal datang ke puskesmas, atau kemarin kami menggunakan UPT Poliklinik Pemda. Nah, di situ bekerja sama dengan puskesmas yang terdekat di kantor gubernur. Seperti itu, Bang. Oh. Nah.
0: Oke, ternyata
1: kalau udah screening, ya. Ya, silakan, kalau udah screening mandiri tadi, nah nanti mereka akan diperiksa Bang. Jadi banyak sekali tuh, begitu mereka periksa fisik, itu akan diperiksa berat badan, tinggi badan, lingkar perut, cek gula darah, cek kolesterol, cek asam urat. Nah, seperti itu Bang. Nah, terus habis itu nanti dicek lagi giginya, terus telinga, nah mata, nah itu. Jadi lumayan lengkap pemeriksaan cek kesehatan gratisnya. Nah, kalau yang bagi wanita itu nanti ada pemeriksaan payudara untuk melihat kan apakah ada kemungkinan kanker payudara. Nah, seperti itu kan, mencegah itu yang tadi, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, seperti itu Bang.
0: Iya, pendengar, jadi sebenarnya tidak terdengar terlalu sulit begitu Bu ya, justru ya, dengan aplikasi ini screening awal itu juga nanti mempermudah cek kesehatan apa saja yang akan didapatkan begitu Bu ya. Dan ya, ini bisa dipakai kapan saja Kak Bu? Karena kan kemarin kan sempat ada yang bilang bahwa cek kesehatan gratis ini saat ulang tahun begitu, atau bagaimana untuk saat ini Bu?
1: Siap, untuk saat ini tidak hanya pada saat ulang tahun, kapan saja boleh digunakan. Ya.
0: Baik. Dan siapapun bisa tadi ya Bu ya, dari ibu hamil, ya, anak bayi, balita. Ya,
1: bayi, balita, anak sekolah, dewasa, lansia. Nah, baik, yang pasti bawa aja kartu tanda penduduknya. Kan nanti ada pengisian di aplikasinya itu, aplikasi Satu Sehat.
0: Baik. Ini Bu, ada pertanyaan ya, kita bacakan nih dari Agung di Sungai Jawi yang bertanya, apakah ya, harus terdaftar di BPJS atau bagaimana kalau misalnya sudah pernah punya BPJS tapi BPJS-nya mati saat ini, apakah tetap masih bisa mendapatkan fasilitas cek kesehatan gratis ini Bu?
1: Oh, siap. Kalau cek kesehatan gratis itu boleh saja datang ke puskesmas untuk melakukan. Nah, itu yang tercover memang BPJS-nya harus aktif Bang. Nah, seperti itu.
0: Baik. Ya. Jadi harus diurus dulu Bu ya, kalau misalnya BPJS-nya
1: ya, sempat. Ya. Karena kan nanti hasil dari pemeriksaan itu ada tindak lanjutnya. Kalau misalnya pada saat diperiksa ada sesuatu dan lain hal, ada kelainan sedikit yang menuju ke suatu penyakit, nah itu kan pasti ada tindak lanjutnya. Ya. Nah, dirujuk gitu Bang maksudnya.
0: Baik, jadi tetap ya pendengar ya, diurus dulu nih kalau misalnya sempat pernah punya BPJS tapi BPJS-nya mati, ajak sekaligus keluarganya begitu ya. Nah Bu, kenapa sih penting kita untuk melakukan cek kesehatan ini secara rutin, dan walaupun sebenarnya saya sehat-sehat aja, misalnya ada yang begitu Bu ya, saya rasa saya sepertinya saya sehat-sehat aja, bugar gitu ya, tapi kenapa saya harus ikut cek kesehatan ini begitu secara rutin?
1: Oh iya, ini manfaatnya bagus banget nih Bang sebenarnya ya. Maksudnya kenapa kita harus cek kesehatan gratis itu, paling tidak kita tahu nih, kita nih sakit apa ya. Misalnya waktu kita di umur 20-30 intake makanan yang, maksudnya makanan yang masuk ke mulut kita itu kan tidak akan berpengaruh karena aktivitas kita lumayan gitu. Jadi ya imbang lah, balance. Tapi setelah memasuki misalnya di atas 40-50, kalau mulai ada rasa mager, nah itulah biasanya kenapa kita harus rutin cek kesehatan itu, biar penyakit-penyakit ya, paling tidak itu penyakit tidak menular yang seperti darah tinggi itu, penyakit diabetes, terus maksudnya penyakit kencing manis, terus kanker dan lain-lain. Nah itu untuk mencegahnya ya seperti itu, harus cek kesehatan gratis biar kita tahu sinyal-sinyal tidak beres di badan kita tuh apa aja nih gitu loh Bang.
0: Baik, walaupun dirasa sehat, tapi kan kita belum tahu ya Bu, dalamnya ada apa nih gitu. Gula darahnya mungkin, atau darah tinggi gak nih, tiba-tiba marah-marah.
1: Iya, atau gini, dia stres, gangguan jiwa. Kan kita gak tahu sekarang gangguan jiwa itu macam-macam loh Bang. Ada yang ringan, sedang, berat. Nah, itu kan nanti di situ juga ada, di screening mandiri ditanyakan itu. Baik. Kalau kita jujur ya, gak apa-apa lah, malah nanti ada tindak lanjutnya dari hasil cek kesehatan gratis tersebut.
0: Baik, jadi penting sekali pendengar ya, walaupun dirasa sehat tapi kan kita belum tahu diagnosis dari dokter langsung begitu. Iya. Dan sejauh ini bagaimana sih Bu respons masyarakat kita di Kalimantan Barat terhadap program cek kesehatan gratis ini Bu?
1: Nah, makanya saya sangat sangat menyayangkan sekali kalau misalnya masyarakat di Kalbar belum merespon dengan baik. Nah, memang agak sedikit rendah untuk Kalbar, tapi kami selalu bersemangat dari Dinas Kesehatan Provinsi dan dari Kemenkes. Ini kan programnya dari Kementerian Kesehatan kami itu, bahwasanya kesehatan cek kesehatan gratis ini bisa menyeluruh untuk masyarakat mendapatkan cek kesehatan gratis ini. Nah, untuk sekarang sih alhamdulillah nih udah mulai persen yang cek kesehatan gratisnya udah mulai ramai gitu Bang, yang ikut cek kesehatan gratis. Nah, baik. Alhamdulillah sih. Iya. Jadi bukan apa-apa, kita takutnya kan sekarang itu lebih baik mencegah nih, karena memang penyakit-penyakit tidak menular itu paling banyak di Indonesia ya, kayak penyakit jantung. Nah itu kan untuk cover BPJS-nya itu lumayan besar kan Bang, apalagi kanker, belum lagi kayak cuci darah, gagal ginjal. Nah uzubillah min zalik lah, kalau kita dijauhkan lah dari penyakit itu kan Bang.
0: Betul, tetap gaya hidup sehat tetap nomor satu pendengar. Tapi kan kalau misalnya ada hal-hal yang tidak kita inginkan, memang harus segera dicekkan begitu pendengar. Harapannya semoga masyarakat kita di Kalimantan Barat sadar dan peduli begitu Bu ya, dan segera memeriksakan dirinya begitu. Nanti kita akan bahas lagi Bu bagaimana pelaksanaan di lapangan, manfaatnya untuk masyarakat begitu ya. Tadi teknisnya juga sudah sempat disampaikan oleh Bu Lina pendengar. Silakan untuk Anda juga yang ingin bertanya kembali bersama kami, silakan WhatsApp di 0811 570 1042, atau telepon di 7349 87. Kami juga live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak, dan kami akan segera kembali. Tetap bersama kami di Indonesia Sehat.

kapan terakhir kali Anda memeriksakan kesehatan? Kalau jawabannya tidak ingat, nah, berarti sudah saatnya Anda cek lagi kondisi tubuh Anda. Periksa kesehatan itu tidak perlu menunggu sakit dulu. Justru paling baik dilakukan saat badan masih terasa sehat. Karena banyak penyakit yang datang diam-diam tanpa gejala, seperti tekanan darah tinggi, diabetes, atau kolesterol. Dengan pemeriksaan rutin, kita bisa tahu lebih awal dan dapat segera ditangani sebelum terlambat. Nah, kabar baiknya, ada program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG yang merupakan program pemerintah Indonesia untuk masyarakat yang sedang berulang tahun dengan memanfaatkan aplikasi Satu Sehat Mobile. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk menunda. Yuk manfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis ini. Hanya butuh waktu sebentar, manfaatnya besar untuk hidup kita. Ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Mulai sekarang, jadwalkan pemeriksaan rutin Anda agar sehatnya tahan lama.

0: Eh, Yun.
1: Mau beli apa?
0: Aku lagi cari obat sakit kepala.
1: Obatnya pakai resep dokter?
0: Ah, malas, Yun. Ke dokter itu kan mesti antri. Mahal lagi.
1: Jadi, kamu gak periksa dulu ke dokter, Lin? Lin, berobat itu gratis kok. Kan kamu punya kartu berobat. Kamu tinggal datang saja ke puskesmas. Kamu dan keluargamu akan mendapatkan pelayanan dan ditangani langsung sama tenaga medisnya.
0: Sesimpel itukah?
1: Iya.
0: Ya udah, kalau gitu aku ke puskesmas dulu, biar akurat.
1: Betul itu, jangan suka nebak-nebak penyakit, bisa bahaya nantinya.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Indonesia Sehat. Kita masih membahas mengenai program pemerintah yaitu cek kesehatan gratis. Masih bersama dengan Ibu Marlina dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Masih bersama kami, Ibu?
1: Masih
0: dong ya. Kita masih bahas soal cek kesehatan gratis. Dan kali ini kita berikan kesempatan untuk penanya ya Bu ya, pendengar yang sedang bertanya di kolom live chat kami di YouTube ya. Di sana sudah ada Ira Adriani yang bertanya, selamat pagi Bu, bagaimana idealnya jangka waktu yang pas untuk kita rutin cek kondisi kesehatan kita, dan mulai usia berapa sih Bu seharusnya kita sudah mulai cek kesehatan gratis? Silakan Ibu.
1: Siap, terima kasih Mbak Ira, Bu Ira. Pertanyaannya bagus banget. Jadi sebenarnya cek kesehatan gratis itu kan dilakukan setahun sekali ya. Tapi lebih bagus itu kalau misalnya Bu Ira setahun dua kali juga boleh. Nah, kalau ada biayanya silakan. Selain cek kesehatan gratis yang dari pemerintah, kita mau cek kesehatan dengan medical check up yang lengkap, sangat lengkap, nah itu boleh saja. Bisa dilakukan di rumah sakit besar atau di rumah sakit swasta yang ada di tempat ibu berada, nah, seperti itu. Nah, untuk mulai kapan? Nah, kan tadi udah disampaikan bahwasannya sasaran cek kesehatan gratis itu dari kita masih di dalam kandungan sampai anak lahir itu sudah harus dicek kesehatannya, seperti itu. Sebenarnya tujuan kita itu kan Mas Bu ya, jadi kenapa kita tuh harus cek kesehatan gratis itu, agar ini yang pertama itu teridentifikasi risiko penyakit agar bisa dicegah. Nah, yang kedua tuh deteksi dini penyakit agar bisa segera diobati. Nah, dan kita akan paham nih dan menerapkan pola hidup sehat, seperti itu sih tujuan dari program cek kesehatan gratis itu. Nah, sayang kan kalau tidak kita gunakan.
0: Betul. Tentunya ini semua akan tidak akan sia-sia kalau misalnya tidak ada kesadaran dari masyarakatnya, Bu ya. Artinya memang kesadaran dari masyarakat untuk saya peduli dengan kesehatan, saya mau cek kesehatan saya, begitu artinya. Ini salah satu pertanyaan yang bagus, artinya kalau misalnya jangka waktunya kapan, setahun 1-2 kali juga bisa ya Bu ya. Apalagi kalau misalnya mau cek kesehatannya secara menyeluruh, begitu Bu ya. Baik. Ini ada satu lagi Bu ya yang tertarik dengan cek kesehatan gratis ini dan ingin ikut nih cek kesehatan gratis dari Locai Channel ya di YouTube. Kalau vaskes saya di Kimia Farma Bu, apakah bisa mengurus cek kesehatannya ke puskesmas? Bagaimana Ibu?
1: Nah, kalau vaskes yang pertamanya di Kimia Farma, nah itu boleh nanti ditanya di Kimia Farmanya itu melakukan nggak cek kesehatan gratis. Nah, kalau tidak ada, boleh mengikuti di puskesmas yang terdekat di tempat Bapak Ibu.
0: Okay.
1: Seperti itu. Nanti kan dikembalikan lagi ke faskesnya, seperti itu.
0: Okay.
1: Nah, makanya disarankan begini. Kalau saya itu menyarankan masyarakat itu faskes pertamanya itu lebih bagus memang di puskesmas gitu. Karena di puskesmas itu akan ada tahap-tahap pemeriksaan yang begitu lengkap. Nah, lengkapnya seperti ini, misal. Jadi nggak kerja dua kali kan. Kalau di Kimia Farma biasanya itu bertemu dengan dokter umum. Memang di puskesmas juga dokter umum, tapi kalau misalnya kita di puskesmas itu bisa langsung cek lab sederhana, nah seperti itu sebenarnya keunggulan di puskesmas ya, puskesmas. Kalau di praktek misalnya itu kan dia misalnya di Kimia Farma ketemu dengan dokter siapa, dokter umumnya, nanti kan harus satu persatu dilakukan pemeriksaan. Seperti itu Bang.
0: Baik.
1: Nah, biasanya sih di puskesmas kalau faskes pertamanya. Tapi kalau untuk cek kesehatan gratis, kalau Bapak Ibu mau, nah silakan ada faskes-faskes terdekat, daftarkan saja diri Bapak Ibu di situ. Insya Allah bisa.
0: Baik, bisa ya, asalkan tadi itu ya BPJS-nya juga dalam keadaan aktif. Ini saya langsung download, Bu, aplikasi Satu Sehat, kelihatan nggak sih?
1: Oh, iya.
0: Karena saya sendiri belum pernah pakai ternyata ya. Mungkin dalam waktu dekat akan coba juga cek kesehatan ya, apalagi ini.
1: Iya, silakan. Iya.
0: Nanti Bu, terdekat juga saya di Alianyang sih, paling dekat di situ. Baik, lanjut. Ini juga. Ah, ada yang bertanya soal mekanismenya, Bu, masyarakat yang untuk mengikuti cek kesehatan gratis. Apakah layanan ini tersedia untuk fasilitas, untuk semua fasilitas kesehatan, atau hanya ada di lokasi tertentu sih, Bu, katanya?
1: Nah, itu tersedia di seluruh puskesmas, Bang.
0: Yeah.
1: Jadi, ya, misalnya nih, Ibu sekarang berada di mana? Misalnya, yo, saya di paskesnya gang sehat. Di gang sehat itu ada. Tinggal Ibu daftar, Bu, saya mau cek kesehatan gratis. Nah, seperti itu.
0: Yeah.
1: Nanti didaftarin sama petugasnya. Dimasukkan di Satu Sehat Mobile. Kalau di Satu Sehat Mobile ada gangguan, itu nanti dimasukkan di akun puskesmas. Ya, untuk pendaftarannya. Nanti peserta akan dapat notifikasi dari Kemenkes RI. Nah, dari notifikasi itu nanti ada... Ini Bang, ada screening mandiri. Nah, screening mandiri itu harus diisi. Setelah selesai, nah, dilihat kan, oh tanggal berapa nih nanti harus periksanya. Nanti tinggal cek kesehatan gratisnya.
0: Oh, baik. Tadi kan Ibu juga sempat bilang kan soal screening yang kita mandiri tadi itu emang mungkin agak sedikit panjang waktunya. Nah, kalau misalnya kayak kita yang anak masih muda-muda yang paham digital mungkin gampang ya, Bu ya. Coba untuk untuk mungkin ibu-ibu yang sudah lansia begitu, sudah bingung, itu nanti apakah bisa dibantu juga, Bu, untuk screening ya, Bu?
1: Bisa. Petugasnya dengan senang hati akan membantu. Kami juga dengan senang hati membantu. Karena kita kan harus bersinergi tuh antara Dinas Kesehatan Kemenkes, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Puskesmas. Nah, kalau misalnya sekarang itu Faskes di TNI dan Polri juga sudah melakukan cek kesehatan gratis. Nah, kalau misalnya masyarakat Indonesia, masyarakat Kalbar nih, di dekatnya ada Faskes TNI atau Polri. Nah, itu boleh cek kesehatan gratis di situ. Mereka sudah mulai melakukan cek kesehatan gratis.
0: Baik, nanti dibantu ya. Jadi
1: gak bisa dibantu.
0: Jangan khawatir, aduh saya gak bisa.
1: Ya.
0: Banyak sekali yang mau diisi begitu misalnya. Ya.
1: Jadi kan nanti ditanya sama petugasnya, Ibu, pernah merokok? Nah, kalau itu bagian yang apa ya, berkaitan dengan screening paru-paru. Nah, itu nanti kalau screening jiwa dalam seminggu ini, apakah Ibu pernah merasa tidak nyaman atau berdebar-debar atau apa, dan seperti itu, Bang.
0: Okay.
1: Screeningnya, isi dari screeningnya tersebut.
0: Yeah.
1: Tapi memang ya dimanapun bisa, di fasilitas kesehatan seperti puskesmas. Nah,
0: baik, seperti itu ya. Nanti kalau misalnya penasaran, coba aja dulu ya, pendengar. Saya juga baru download nih aplikasi Satu Sehat Mobile ini. Nanti terus, mau lihat-lihat juga ya, Bu.
1: Ya, terus bawa KTP, jangan lupa
0: KTP.
1: Bawa ya, Bu, Pak, saya mau cek kesehatan gratis. Nah, seperti itu.
0: Baik. Nah, dari hasil pemeriksaan kesehatan itu kan nanti akan ada keluar, Bu. Kalau sehat-sehat, alhamdulillah, begitu. Itu yang kita harapkan ya, sehat begitu. Tapi Bu, kalau misalnya muncul hasil yang mungkin ada penyakit yang perlu ada penanganan lebih lanjut, itu nanti diarahkannya kemana, Bu? Apa atau ada temuan-temuan umum yang sering muncul dari hasil pemeriksaan, Bu?
1: Oh gini, jadi kalau misalnya nih kan biasanya terlihat darahnya tinggi, nah itu nanti akan langsung ditindaklanjuti. Makanya Bang, BPJS-nya harus aktif. Nah, kalau BPJS-nya aktif, misalnya dia disampaikan nanti ke puskesmas, Pak, nanti hari ini silakan periksa ya ke puskesmas untuk melihat nih atau mau ambil obat di puskesmas. Karena pada saat kita cek kesehatan gratis, teman-teman itu tidak membawa obat. Nah, itu baru pemeriksaan. Nah, nanti kalau udah ada hasilnya seperti apa, nah itu baru nanti silakan ke puskesmas untuk mengambil obatnya, misalnya seperti itu. Atau misal di puskesmas tertentu itu ada mendatangkan dokter-dokter spesialis, misalnya dokter spesialis anak, dokter spesialis obgyn, kandungan. Nah, itu ada beberapa puskesmas di Pontianak ini didatangkan. Nah, bisa kalau misalnya ada mengarah-ngarah, misalnya ada ke kanker, kanker serviks atau kanker payudara, nah, nanti disarankan untuk ke puskesmas yang menjadi tempat cek kesehatan gratis tersebut.
0: Baik, akan diarahkan pokoknya pastinya, Bu, ya.
1: Iya, iya.
0: Seperti itu. Selama ini tantangannya apa sih, Bu? Pelaksanaan cek kesehatan gratis ini di lapangan, apakah dari antusias masyarakat yang masih tergolong rendah, atau apa, Bu, tantangan-tantangan pelaksanaan di lapangan, dan bagaimana dinas kesehatan juga bisa menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Kalimantan Barat, Bu Lina?
1: Iya. Antusiasnya memang kurang ya, Bang. Cuma kita selalu berusaha semaksimal mungkin agar hal tersebut bisa menjangkau seluruh Kalimantan Barat, dan itu sudah dilakukan nih di kabupaten itu, kabupaten kota itu kemarin sudah melakukan cek kesehatan gratis. Biasanya dilakukan misalnya pada momen-momen hari besar, misalnya ulang tahun kota Singkawang, misalnya kota Pontianak atau kabupaten ini ulang tahun. Nah, itu dilakukan cek kesehatan gratis, dan setiap Bapak Gubernur dan Ibu Gubernur turun ke lapangan, misalnya kayak kemarin itu Gema Membangun Desa, nah itu ada kegiatan cek kesehatan gratis. Nah, jadi bisa saja dimanapun kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan besar bisa dilakukan. Nah, antusias masyarakat memang kurang, tetapi itu tadi, kami, karena kami di bagian promosi kesehatan, selalu mempromosikan cek kesehatan gratis ini. Nah, manfaatnya apa? Tetap yang untuk di ASN, di aparatur sipil negara, di pemerintah Provinsi Kalbar ini, kita juga sedang ya genjar-genjarnya lah untuk tetap mengajak teman-teman. Walaupun memang awal-awal ada penolakan sedikit, tapi kita

0: Kan ya siaran di RRI. Semoga juga RRI bisa menjadi wadah begitu untuk informasi-informasi ini disebarkan kepada masyarakat. Nah, tentunya pola pikir masyarakat kan juga kadang tuh mau datang ke faskes tuh kalau misalnya udah sakit gitu ya, Bu ya. Dan gimana sih, Bu, cara biar bisa kita tuh mengubah gitu ya pola pikir masyarakat agar datang ke puskesmas atau datang ke faskes itu periksa kesehatan itu nggak tunggu harus sakit begitu, apalagi ini saat ini gratis begitu. Apakah ada cara-cara yang dilakukan, Bu, untuk mengubah pola pikir ini, Bu?
1: Nah, ada beberapa cara sebenarnya. Kalau komunikasi antar pribadi bisa kita lakukan, itu komunikasi antar kelompok. Nah, itu kan kalau pribadi kita ngobrolnya misalnya pada saat ada acara-acara tertentu, kita memperkenalkan. Kalau saya tuh selalu memperkenalkan cek kesehatan gratis, misal di acara-acara arisan keluarga, yeah, atau pengajian. Nah, seperti itu bisa memperkenalkan itu di kelompok ya. Kalau antar pribadi ya, tetangga-tetangga sebelah kita boleh tanya, udah belum cek kesehatan gratis nih, Bu? Lumayan nih. Kalau misalnya itu kan kalau kita selalu membandingkan pembiayaan. Nah, pembiayaan pada saat kita sakit, nah, dan sebelum kita sakit. Nah, kadang saya ngobrolnya seperti itu. Dan untuk di Dinas Kesehatan kami itu ya promosi kesehatannya udah dari iklan sudah kami lakukan di pemasangan baliho, terus apalagi ya, udah banyak sih sudah kami lakukan, tapi ya memang harus tetap gencar lah, karena sehat itu segala-galanya, Mas.
0: Betul.
1: Kalau saya bilang tuh sehat itu modal utama kita untuk bekerja, modal kita untuk menjadi lebih baik itu kan. Tiap hari kalau misalnya kita sakit, mau kerja aja susah, gimana gitu, mau cari uang juga susah kalau gitu kan, kalau kita nggak sehat seperti itu.
0: Setuju sih, kesehatan tuh memang segala-galanya lah, Bu ya. Kalau nggak sehat, aduh susah mau ngapa-ngapain gitu. Nanti pas sakit baru kerasa, aduh kenapa ya. Baik, tadi itu juga
1: sekarang
0: satu. Silakan, Ibu.
1: Sekarang saya lihat gaya hidup masyarakat itu sudah mulai banyak perubahan. Lihat di jalan itu setiap pagi, orang-orang tua, muda, ataupun anak-anak itu sudah mulai mau jalan kaki. Nah, itu udah mulai ya, lifestyle-nya itu udah mulai berubah. Senang sih. Nah, itu salah satu sebenarnya pencegahan kita dari pencegahan dari penyakit.
0: Setuju sekali ya, apalagi Pontianak sekarang fasilitas kesehatannya, maksudnya fasilitas umum ya, jalan ataupun untuk jogging track juga udah banyak sekarang ya, udah lebih bersih. Jadi memang boleh dimanfaatkan itu, pendengar ya, untuk menjaga kesehatan kita, jalan kaki mungkin gitu, olahraga lah gitu. Tadi juga menarik nih, Bu, ternyata kita sebagai masyarakat juga punya peran ya, Bu ya. Tadi kayak Ibu tadi pas arisan ngomongin ini ada cek kesehatan gratis, atau ketemu temannya pas lagi nongkrong, pas lagi ketemu. Iya. Kita juga bisa, artinya masyarakat punya peran ya, Bu, untuk menyampaikan cek kesehatan gratis ini kepada masyarakat lebih luas lagi, atau bagaimana, Ibu?
1: Bisa. Nanti kan dia dari hasil cek kesehatan gratis itu dia dapat rapot, Bang. Nanti ada rapotnya, dia ternyata rapot saya lumayan bagus. Nah, seperti itu, Bang. Jadi tidak rugi kita melakukan cek kesehatan gratis dan menularkannya ke teman-teman. Ya benar, waktu kita ngopi kita bisa ngobrol berapa, biasanya kan kalau ngobrol-ngobrol tentang kesehatan, nah inilah aku punya kolesterol sekian, di mana caranya. Nah, itu biasa bahasan-bahasan ringan seperti itu bisa kita masuk gitu. Maksudnya menggiring masyarakat untuk ayo kita cek kesehatan gratis. Dari yang paling itulah, di kalangan teman-teman yang terdekat, teman-teman ngopi, paling dekat tuh sebenarnya teman-teman ngopi kan, enak kita ngobrolnya.
0: Betul, itu juga menjadi salah satu bentuk kepedulian kita terhadap teman kita ya, Bu ya, daripada kamu darah tinggi gitu. Ayo mending periksa kesehatan.
1: Ini tiba-tiba nanti stroke kan, kasihan juga.
0: Betul, jadi gak harus nunggu. Ya, enggak, artinya pendengar kita tidak harus menunggu jadi orang dinas kesehatan atau jadi dokter baru mengabari teman-temannya. Siapapun bisa artinya, Bu ya, untuk mengabari ataupun memberikan informasi tentang cek kesehatan gratis ini, Bu ya. Informasi-informasi yang bisa kita dapatkan biasanya di mana saja sih, Bu?
1: Oh, informasi bisa dari websitenya Kemenkes bisa.

0: Terus di mana ya, di Instagram juga ada, Instagramnya Dinas Kesehatan itu ada. Nah, tinggal diklik aja lah teman-teman, lihat di IG-nya Dinas Dinkes Prof Kalbar atau promosi kesehatan Kalbar, nah, itu ada di situ. Jadi banyak sekali teman-teman yang bisa dilihat, misalnya kayak IG atau di websitenya Kemenkes, Ayu Sehat Kemenkes, nah itu ada di situ.
1: Baik, itu ya, apalagi di era digital udah semakin gampang, iya, kita untuk mencari informasi tentunya.
0: Udah klik aja.
1: Betul. Kita lanjut lagi di segmen ketiga, Bu ya. Nanti masih ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan, dan pendengar yang ingin bergabung bersama kami masih silakan ya WhatsApp di 0811 5701042, telepon di 7349 87, serta live streaming kami di YouTube channel Poros 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di Indonesia Sehat.

Kualitas dan layanan kesehatan adalah hak dasar setiap individu. Bukan kemewahan, tapi kebutuhan pokok kita semua. Dua pilar ini harus berjalan beriringan. Bicara soal mutu, keamanan, efektivitas, dan bagaimana senyum serta kepuasan pasien itu benar-benar terjamin. Sementara, soal akses kemudahan, apakah kita mampu membayar? Apakah fasilitas itu dekat dari rumah? Apakah prosedurnya tidak berbelit-belit? Akses harus setara. Sebab, jika salah satu pilar ini rapuh, jika kualitas layanan buruk dan akses terbatas, maka yang terjadi adalah ketidakadilan, ketidakpuasan, bahkan resiko malpraktik bisa menjadi ancaman nyata. Pada akhirnya, kesehatan masyarakat kitalah yang akan menanggung dampaknya. Mari kita jaga dan perjuangkan agar setiap warga negara mendapat layanan kesehatan yang bermutu, mudah dijangkau, dan adil tanpa terkecuali.

Di antara banyak hal yang kita kejar, mulai dari pekerjaan, uang, impian, ada satu hal yang sering kita lupa jaga, yaitu kesehatan. Padahal, tubuh kita bekerja tanpa henti, dari bangun tidur sampai kembali ke kasur. Dan kadang, tubuh memberi tanda lelah, tapi sering kita abaikan. Sekarang, pemerintah menyediakan program pemeriksaan kesehatan gratis. Kesempatan sederhana, tapi sangat berarti. Kita bisa cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, semuanya tanpa biaya. Cuma butuh sedikit waktu, tapi dampaknya besar. Jangan tunggu sakit, baru peduli. Jangan tunggu terlambat, baru menyesal. Sehat itu bukan hadiah mahal. Kita hanya perlu meluangkan waktu untuk menjaganya. Hadiahkan tubuh Anda waktu untuk dicek.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Indonesia Sehat mengenai cek kesehatan gratis. Kita masih bersama dengan Ibu Marlina dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Bu Lina, tentunya memang sih cek kesehatan gratis ini penting begitu ya untuk masyarakat. Tapi kan juga harus diimbangi dengan gaya hidup yang sehat begitu Bu ya. Nah, selain cek kesehatan, langkah sederhana apa sih Bu yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat nih untuk menjaga kesehatan? Mungkin mulai dari pola gaya hidupnya, pola makannya, istirahatnya, itu harusnya seperti apa sih Bu Lina?
1: Ya, siap. Jadi kalau pola makan itu disesuaikan umur ya, Bang. Jadi kalau pada anak bayi 0 sampai 6 bulan itu wajib tuh ASI eksklusif. Nah, 6 sampai ke 5 tahun, nah itu ada makanan pendamping ASI, ya kan? Nah, nanti di atas tersebut dilihat nanti berat badannya seperti apa. Nah, nanti itu ada hitungannya masing-masing. Nah, yang dianjurkan ya memang makan itu 3 kali sehari, tapi dengan porsi-porsi yang dilihat dari isi piringku. Nah, isi piringku itu bisa dibayangkan satu piring itu misalnya 2/3-nya adalah karbohidrat. Nanti kalau ada yang mau diet, 1/3-nya pakai karbohidrat, 2/3. Nah, ini 1/3 lagi itu sayuran, lauk pauk. Nah, seperti itu. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu makanan, pola makan itu memang harus diatur. Misalnya pada orang yang sehat saya ceritanya. Tapi kalau pada orang yang sakit, misalnya gagal ginjal atau saya penyakit diabetes, nah itu ada beberapa makanan yang boleh dan tidak dimakan seperti itu. Nah, itu nanti ranahnya pada saat menjelaskan tentang penyakit tidak menular ya, Bang.
0: Betul.
1: Nah, terus kalau untuk tadi apa Bang? Pola hidup sehat.
0: Pola hidup sehat, gaya hidupnya, istirahatnya
1: ya,
0: bagaimana?
1: Pola hidup sehat itu ya banyak sekali cara yang bisa dilakukan tuh. Aktivitas fisik tuh jangan lupa. Minum air minimal itu 2 liter. Nah, tapi ada kemarin saya lihat di podcastnya Dr. Gia itu disesuaikan dengan berat badan. Nah, misal berat badan kita per 1 kilo berat badan itu 40 mililiter loh, masalah seperti itu. Nah, tinggal dikalikan, misal berat badan saya 70, nah, dikalikan 40 berarti 2800, berarti 2,8 liter seperti itu. Ada hitungan-hitungan seperti itu. Nah, selain aktivitas fisik apalagi nih, minum air putih kan tadi 8 gelas minimal. Terus ya makanannya harus seimbang. Jangan hanya menyenangi satu jenis makanan, hanya karbo aja atau hanya protein saja, tidak. Karena karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin itu berbaur jadi satu untuk menjadi suatu energi dan itu digunakan saat kita beraktivitas seperti itu, Bang. Nah, pola hidup sehat misalnya jauhkanlah dibatasi gula, garam, lemak seperti itu.
0: Baik, ini kalau bisa kita bahas gizi ini dengan Bu Marlina emang bisa satu segmen sendiri Bu ya.
1: Oh iya, benar sekali. Saya tertarik benar Bang, iya. Karena saya ambil materi cek kesehatan gratis ini luar-luarnya aja saya jelaskan. Tapi kalau lebih detail lagi nantilah boleh WA sama saya juga boleh.
0: Boleh Bu, nanti kita kontak-kontakan Ibu ya, bahas gizi ini penting banget
1: siap,
0: nih Bu. Nah, terakhir Bu, ada harapan gak Ibu dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat mungkin ya, begitu ya, yang keberlanjutan program ini seperti apa dan nanti ya, bagaimana kita mengajak masyarakat ini untuk lebih peduli terhadap kesehatannya? Silakan Ibu Lina.
1: Ya, harapannya adalah masyarakat Kalimantan Barat khususnya nih itu dapat mendapatkan pelayanan cek kesehatan gratis itu 100% semuanya mendapatkan. Itu harapan kami ya. Nah, karena apa? Ini program yang bagus sekali. Program yang bagus daripada kita sakit dan mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu tadi, Bang. Dan untuk masyarakat diharapkan segeralah lakukan cek kesehatan gratis ya. Jangan sia-siakan kesempatan untuk cek kesehatan gratis ini. Kan setahun sekali, nah boleh tuh dilakukan, nanti tahun depan dilakukan lagi. Itu kan untuk melihat, oh iya, misalnya Bapak Ibu kan ini program setahun sekali. Nah, kalau udah di bulan, misalnya ini bulan Mei ya Bang, yeah. Oh Mei tahun depan aku mau cek lagi, boleh seperti itu. Karena kan program ini baru dimulainya 2025 kemarin Februari. Nah, silakan saya malah senang. Harapannya ya itu tadi, semua mengikuti cek kesehatan gratis dengan siklus hidup ya, dari dari janin, bayi, balita, nah anak sekolah, remaja, dewasa, lansia, nah itu ikut cek kesehatan gratis ya.
0: Itu dia pendengar ya, kita harus lebih peduli terhadap kesehatan. Bu, nanti saya juga mau cek kesehatan, nanti saya buat story, Bu. biar diikuti oleh yang lainnya begitu nanti ya.
1: Iya. Terima kasih, Bang.
0: Terima kasih Bu Lina sudah hadir di studio di Zoom ya, tapi kita berasa hadir dekat di sini Zoom, dengan Bu Lina. Ya. Nanti suatu saat kita mungkin nanti ya, akan bahas gizi lebih lengkap lagi nanti pendengar ya di Indonesia okay, Sehat selanjutnya.
1: Oke, siap. Dengan senang hati saya.
0: Baik. Saya Fatih, masih temani Anda pendengar hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Bu Lina.

0: Kenapa dedek bayinya nangis, Bu?
1: Gerah mungkin, Bu.
0: Iya, bagaimana tidak gerah? Ramai begini dan udaranya juga tidak sehat, Bu. Banyak asap rokok. Saya saja keringat dingin kayak gini.
1: Iya nih, saya juga agak pusing. Banyak asap rokok.
0: Ya udah, Bu. Dedek bayinya dibawa pulang saja. Biar tidak menghirup udara kotor. Apalagi kan asap rokok bahaya untuk kesehatan si kecil.
1: Iya ya, Bu. Saya permisi dulu.

Pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah taklukan Real Oviedo di lanjutan La Liga Spanyol. Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, resmi perpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Indonesia loloskan dua wakil di turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri di Stadion Bernabeu dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

0: Real Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan mengoper bola ke Franco Mastantuono yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandel. Meski momentum bagus tercipta sepanjang awal babak pertama, namun gol pemecah kebuntuan baru tercipta pada menit ke-44 oleh Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Oviedo tampil lebih agresif meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup untuk membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa untuk memasukkan Kylian Mbappe yang baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbappe kemudian menjadi pemberi asis untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyampaikan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih. Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku cadangan dan kini akan bertanding dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua dan menjadi starter pada hari Minggu mendatang. Sebagai pelatih, itu adalah pernyataan yang lebih masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi.
1: Ada beberapa situasi yang sebenarnya tidak kami inginkan. Kami berharap permainan ini bisa lebih hidup, dan saat kami tertinggal, disitulah mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun pada akhirnya, penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah, dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun pada akhirnya, saya tekankan lagi, yang lebih penting adalah penampilan, sikap, dan sayangnya peluang-peluang yang lebih jelas yang kami miliki itu, kami tidak bisa mengkonversi versinya menjadi gol. Atas kemenangan ini, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu. Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Brasil CBF resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi terhadap pelatih asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Selecao. Selama menangani Brasil, Ancelotti dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional. Pelatih berusia 66 tahun itu bekerja sama dengan berbagai departemen di CBF untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Samir Saud menyambut positif langkah ini dan menyebut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: Pendengar RRI, Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini, menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini, kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu sepak bola dunia, yaitu Belanda.
3: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
3: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
3: Gak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
1: Ake. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
3: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberg yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
3: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
3: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
3: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
3: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
3: situs rri.co.id.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari tenis. Jannik Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Master 1000. Membajakan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andriy Rublev 6-2-6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italian Open 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizou Berts 6-4-6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000. 15-0.

Pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinara Nastin, dan Leo Roli Carnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Nimi Buter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Luo Yi Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xiang Yi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pirachai Sukpun Pakapon Terat Sakul. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qiang dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wirjawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19 dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyok Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 1 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim sore ini. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Laporan Agustin Irdiani.
1: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konfres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
2: See that one team don't have nothing to lose. Coach go to put other players that don't play too much, and these players are going to try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
3: Tidak ada waktu yang cukup untuk latihan. Persebaya melakukan sesi latihan di Surabaya kemarin. Persebaya sudah tiga dan melakukan sesi recovery di hotel. Menurut coach besok tidak akan menjadi latihan.
1: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memuaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
4: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan maksimalkan.
1: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Pendengar RRI, pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2, Futsal Mba Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kedua tim, Kalen Elite menurunkan Zaini.
2: Bagian lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2 Futsal Mba Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sijalak Harupat Kamis siang, FMA membungkam Elano FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Rinaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzaru Malean mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Destin Jimmy, Sins Betty langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. IKS sempat memperkecil ketertinggalan lewat Rizky Pauzi di menit ke-37 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Destin kembali mencetak gol keduanya di menit ke-39 untuk mengunci kemenangan 5-2. Pelatih FMA Yusuf Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzaru Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
3: Akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama. Walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi. Kita perbaiki setiap pekannya yang jelas. Ini modal penting tentunya untuk menghadapi di putaran kedua esok hari.
2: Di laga lainnya, PLN Elite FC harus puas berbagi angka dengan Maestro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Wasit Abdul Muthalib memimpin jalannya pertandingan. Sepanjang babak pertama, tak ada satu gol pun tercipta. Rapatnya pertahanan kedua tim membuat para penyerang frustasi. Wasit bahkan harus mengeluarkan kartu kuning untuk Muhammad Rian Ardi dari KLN Elite FC di menit ke-18. Memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian Ardi menebus kesalahannya. Dia berhasil mencetak gol pembawa keunggulan untuk KLN Elite FC pada menit ke-27, skor 1-0. Tertinggal satu gol, pelatih Maestro Solo Fandi Prima langsung merespon dengan taktik lebih agresif. Hasilnya, di penghujung laga, tepatnya menit ke-38, kapten mereka Safari Nur Hanafi sukses menjebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Maestro Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
3: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang begitulah seninya di Liga PFL 2. Dan kita dari awal ikut Liga ini Maestro tidak pernah mencoba untuk mempengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja. Saya mau kasih masukan buat semuanya. Mari sama-sama berkembang. Sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan. Ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PFL 2. Semoga pengadil ini benar-benar adil.
2: Kristiawan Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat kemampuannya menjaga transisi serangan dan mengimbangi tempo tinggi permainan Maestro Solo. Seimbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu angka dan tertahan di papan tengah klasemen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tidak memerlukan waktu yang lama bagi Fajar Safa.

Mendengar dengan disampaikannya kabar dari arena Pro Futsal League 2 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

Demikian warta berita olahraga yang sudah kami hadirkan dari Program 3 Jakarta. Dan kembali Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Harapan kami yang terbaik dalam menemani Anda beraktivitas di malam ini ya. Di siang ini maksudnya. Dan tentunya apa kabar bagi Anda yang masih setia bersama kami di siang ini. Dengan segala kesibukannya mungkin ya, kita masih ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami kali ini akan temani Anda dengan berbagai lagu-lagu religi yang kami hadirkan untuk Anda. Dan tidak lupa untuk 15 Mei 2026, azan zuhur kita akan cuma dengan pukul 11 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat ya, sekaligus tanda masuk sholat Jumat bagi kaum Adamnya. Baik, tetap bersama kami pendengar di Pro 1.

0: Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak, masih muda harus kubur cita-citanya, belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi.
2: Dek,
1: Cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
1: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
0: Waduh, Den. Update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
1: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
0: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
1: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
0: Nah, itu.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan zuhur untuk otopon janak dan jahit sewaktu pukul 11:42 waktu Indonesia Barat. Tentunya kami mengajak Anda untuk tetap setia bersama kami. Semoga apa yang kita panjatkan, hajatkan dan lain sebagainya di pagi di siang ini masuk kami, tentunya mendapatkan syafaat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, ya. Dan tentunya tetap sehat selalu dan terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Kami akan hadir untuk Anda. Pastikan terus di Pro 1 RRI Pontianak.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?
2: Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah?
1: Alam yaj'al kaidahum fi tadlil?
2: Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia?
1: Wa arsala 'alaihim tayran ababil.
2: Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong.
1: Tarmihim bihijaratin min sijjil.
2: Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar.
1: فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ.
2: Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ya.

0: radioberita.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih, Bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau enggak beli barang yang baru, kayaknya enggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih,

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Maci, cepat ya.
0: Iyo Paci, aku tidak bisa sabar kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu kak. Ku marah kak.
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya dulu Paci. Ji Paci, tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Maci, satu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
3: Hai, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei,
2: apa? Nanti teriak-teriak. Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
2: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
5: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari konsleting listrik.
1: Krisantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Krip.
2: Kita tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Krip di Provinsi Kalimantan Barat.
3: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pemilihan umum partisipasi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Warta Berita Siang. Sari berita penting.
5: Antisipasi PMK karantina Kalbar perketat pengawasan hewan jelang Idul Adha.
6: Itu tiga jenis penyakit yang kita waspadai.
5: Bayangkara PSSI dan Hyundai Capital raih kemenangan di laga pembuka AFC 2026.
7: Pemain-pemain aslinya juga mereka tapi tidak betul yang saya pepuk secara panjang.
8: Itulah di antara topik informasi yang akan kami ketengahkan untuk Anda dalam Warta Berita Siang edisi hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat tercatat 6,14% di awal tahun 2026. Kondisi ini diharapkan bisa konsisten ke depannya dengan menjaga berbagai sektor yang memberikan sumbangsi besar. Kita simak laporannya.
9: Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada awal tahun 2026 mencapai 6,14% dinilai telah sesuai dengan skenario yang disusun pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, Profesor Edi Suratman menyebut, target pertumbuhan ekonomi daerah sejak awal memang dipatok minimal berada di angka 6%. Edi berharap pertumbuhan ekonomi itu dapat terus konsisten hingga triwulan keempat tahun 2026. Dengan kondisi tersebut secara keseluruhan, Kalimantan Barat diharapkan mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas target pemerintah daerah sepanjang tahun ini. Dirinya menjelaskan, satu di antara penopang terbesar berasal dari sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh hingga 34%.
10: Jadi sebenarnya saya juga masih khawatir di 3 triwulan berikutnya. 6,14% triwulan pertama 2026 ini kan ditopang oleh pertumbuhan di sektor pertambangan penggalian yang sangat besar, sekitar 34%. Lalu kemudian ditopang oleh pertumbuhan dari belanja pemerintah di sisi pengeluaran yang juga sangat besar mendekati 29%.
9: Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Barat Heri Mustamin menilai pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat di tahun 2026 akan berkualitas apabila didukung masuknya investasi yang mampu menciptakan aktivitas produksi dan menyerap banyak tenaga kerja. Menurutnya investasi yang produktif akan memberikan dampak langsung terhadap penurunan angka pengangguran.
11: Pengaruh pertumbuhan ekonomi itu salah satunya dia akan berkualitas baik apabila ada investasi yang masuk, ya, dengan memproduksi, dengan melakukan produksi-produksi sehingga akhirnya menyerap tenaga kerja. Dengan adanya penyerapan tenaga kerja, maka pengangguran itu bisa menurun.
9: Heri menegaskan ketika pengangguran dapat ditekan, maka daya beli masyarakat juga akan meningkat. Kondisi tersebut dinilai menjadi indikator penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Dia juga menyebut pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari angka statistik, namun juga harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Fiko Al-Hadi melaporkan.
8: Karantina Kalimantan Barat memperketat pengawasan jalur masuk hewan jelang pelaksanaan Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Kita simak laporannya.
12: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Barat saat ini memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban yang masuk ke wilayah Kalimantan Barat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap hewan yang masuk dalam kondisi sehat dan layak dikonsumsi menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026 ini. Kepala Karantina Kalimantan Barat Ferdi menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai persiapan intensif sejak sebulan terakhir. Persiapan ini mencakup aspek pelayanan pengawasan hingga pemeriksaan fisik dan administrasi yang ketat terhadap hewan ternak dari luar daerah yang akan masuk ke wilayah Kalimantan Barat.
6: Ya, dalam rangka persiapan Idul Adha ini, sejak sebulan yang lalu kita sudah melakukan persiapan terkait pelayanan dan pengawasan serta pemeriksaan lalu lintas hewan kurban dari luar Kalimantan Barat. Hal itu sesuai dengan surat keputusan Deputi Karantina Hewan yang sudah dikeluarkan terkait persyaratan dan standar tindakan karantina hewan untuk lalu lintas hewan kurban yang masuk ke Kalimantan Barat.
12: Ferdi menegaskan ada 3 jenis penyakit utama yang menjadi fokus antisipasi petugas di lapangan, yakni penyakit mulut dan kuku atau PMK, brucellosis, serta lumpy skin disease atau LSD atau penyakit kulit infeksi pada hewan. Walaupun hingga saat ini dipastikan belum ditemukan adanya kasus penyakit pada hewan yang masuk ke Kalimantan Barat.
6: Itu 3 jenis penyakit yang kita waspadai ada pada sapi hewan kurban yang masuk tersebut.
12: Kalau berkaca tahun lalu, ada temuan Pak kalau tahun lalu terkait dengan penyakit-penyakit?
6: Tahun lalu juga tidak ada temuan. Dan tahun ini juga tidak ada temuan dan semoga sehat-sehat dan aman saja. Itu dari Madura, Provinsi Jawa Timur yang kemudian datang ke kita, Kalimantan Barat.
12: Dalam mengantisipasi penyakit hewan masuk ke Kalimantan Barat, Karantina Kalbar menerapkan prosedur pemeriksaan berlapis untuk menjamin keamanan hayati. Proses dimulai dari pemeriksaan dokumen hasil uji laboratorium dari daerah asal, dilanjutkan dengan verifikasi sertifikat veteriner yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan setempat, kemudian melakukan pemeriksaan fisik secara meluruh mencakup jumlah, jenis, hingga status klinis hewan. Setelah dinyatakan sehat, maka hewan yang datang dikawal hingga ke kandang pemilik untuk menjalani proses karantina lanjutan. Muhammad Rokib melaporkan.
13: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
14: Di tengah pesannya era digital dan kecerdasan buatan atau AI, guru dituntut tidak hanya menguasai materi pembelajaran, tetapi juga mampu menjadi komunikator yang inspiratif. Untuk menjawab tantangan ini, PGRI SLCC Provinsi Kalimantan Barat menggelar pelatihan public speaking bagi guru SMA di Pontianak dan Kuburaya. Berikut laporannya.
15: Kegiatan yang bertajuk Speak to Inspire yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat ini difokuskan untuk meningkatkan kemampuan public speaking guru di era digital. Kegiatan tersebut diikuti guru-guru SMA yang tergabung dalam MGMP SMA Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Ketua PGRI Smart Learning and Character Center atau SLCC Provinsi Kalimantan Barat, Dede Yeti Suminar mengatakan, pelatihan tersebut bertujuan membekali guru agar mampu menjadi komunikator dan fasilitator yang efektif di tengah perkembangan teknologi seperti AI.
16: Bagaimana bisa meningkatkan kemampuan public speaking guru-guru di era digital? Seperti yang kita tahu bahwa gempuran teknologi, gempuran AI sudah merambah ya di berbagai sisi. Namun guru-guru tetap menjadi garda terdepan. Bagaimana anak-anak bisa percaya akan apa yang disampaikan di kelas dan sebagainya, itu memerlukan keterampilan public speaking yang mumpuni. Mungkin itu latar belakang dari kegiatan.
15: Dede menambahkan pelatihan ini selain melibatkan MGMP SMA Pontianak dan Kuburaya, juga berkolaborasi dengan Kibarnesia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, serta PGRI Provinsi Kalbar. Sementara itu, Wakil Ketua 3 PGRI Provinsi Kalbar, Zainuddin, mengatakan pelatihan tersebut sangat penting guna meningkatkan kapasitas guru. Dalam hal ini, yaitu public speaking.
17: Nah, public speaking ini kan sebenarnya yang di isi adalah dua hal ya. Pertama adalah tentang psikologi, kemampuan dia seorang guru secara psikologis itu, sikap dan kemampuan dirinya itu, kapasitas diri itu kan perlu ditingkatkan. Nah, ketika dia mampu, kapasitas dirinya bagus, secara psikologis dia mampu, maka kemudian skillnya kita tambah. Nah, skill inilah yang perlu dilatih, karena skill itu kalau tidak dilatih maka dia tidak akan meningkat. Nah, dua hal ini kita padukan.
15: Zainuddin menilai seorang yang public speakingnya sudah bagus biasanya memiliki psikologis yang kuat, ditambah dengan pengasahan skill lewat pelatihan-pelatihan. Apresiasi juga disampaikan PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, Syarif Faisal Indahmawan Al-Kadri, untuk pelatihan public speaking guru di era digital. Dirinya memandang bahwa komunikasi guru saat ini sudah masuk dan mengarah pada ruang-ruang digital.
18: Karena sekarang ini kan pengembangan arah diskusi kita sudah banyak terjadi di ruang-ruang yang digital. Nah, di situ guru-guru kita perlu mendapatkan informasi tambahan, kemudian kemampuan, mungkin termasuk juga membranding dirinya sebagai seorang guru seperti apa. Dia harus membranding dirinya sehingga nanti ketika murid menerima materinya, dia tahu, oh ini guru ini nih, ini karakternya si ini, ini karakternya si ini. Karena di masa sekarang saya kira kemampuan public speaking itu menentukan 80% keberhasilan komunikasi kita kepada audiens yang kita mau capai.
15: Dengan pelatihan ini, para guru diharapkan mampu tampil lebih percaya diri, komunikatif, dan inspiratif dalam mendampingi siswa di era digital. Wilhelmus melaporkan.
14: Ajang AVISI Men's Volleyball Champions League 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat menghadirkan pertandingan-pertandingan sengit di hari pertama. Dua laga pembuka mempertemukan Jakarta Bayangkara Persisi melawan Zaik serta Hyundai Capital Skywalker menghadapi Al Rayyan SC. Kedua pertandingan berlangsung ketat dan menyuguhkan permainan berkelas. Kita simak laporannya.
9: Bermain di hadapan publik sendiri di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Jakarta Bayangkara Presisi sukses mengamankan kemenangan atas wakil Kazakhstan Zaing dengan skor 3-1. Tim tuan rumah tampil agresif sejak awal pertandingan. Kombinasi serangan dari Keita dan Farhan Halim mampu menembus pertahanan lawan. Meski sempat kehilangan set kedua, Bayangkara kembali bangkit dan mengunci kemenangan di set keempat. Dukungan supporter yang memadati arena turut menjadi suntikan semangat bagi tim asuhan Toiran untuk meraih kemenangan perdana. Usai pertandingan, Farhan Halim mengakui laga perdana tidak mudah karena faktor tekanan, namun timnya mampu menjaga fokus hingga akhir pertandingan.
7: Ya, lumayan sulit, soalnya main pertama juga, mungkin wajar lah, ada nervous segala macam. Tapi ya, alhamdulillah kita bisa nge-push diri, kayak pemain-pemain adiknya juga mereka sering tidak waktu yang kayak peput segala macam, ya akhirnya kita.
9: Pada pertandingan kedua, tim asal Korea Selatan Hyundai Capital Skywalker juga meraih kemenangan 3-1 atas wakil Qatar Al Rayyan SC. Hyundai Capital sempat tertinggal di awal laga, namun mampu membalikkan keadaan berkat pertandingan solid dan serangan cepat yang efektif. Sempat kehilangan set ketiga, mereka kembali tampil dominan dan menutup pertandingan di set keempat. Pertandingan berlangsung sengit dengan rally panjang yang memukau penonton di Gor Terpadu Ayani Pontianak. Meski menang, pemain Hyundai Capital Skywalker Subong menilai timnya belum tampil maksimal dalam laga tersebut.
19: 준비한 거를 100% 발휘하지 못했고, 네. 그래서 조금 더 쉽게 이길 수 있는 경기를 조금 팀적으로 보면 좀 아쉬운 경기를 이겼나 봐.
20: First of all, we did not show 100% what we prepared, so it was such a shame for myself. But anyway, it's pleased to be win.
9: Hasil ini menjadi modal penting bagi kedua tim untuk menghadapi pertandingan selanjutnya di turnamen AFC Men's Volleyball Champions League 2026 yang masih akan berlangsung di Pontianak. Indri Rizkita, Viko Alhadi melaporkan.
14: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Brimantahir mengatakan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, selamat siang.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas 97,4 FM. Setelah tadi barusan kita ikuti warta berita siang RRI Pro 1 Pontianak dan juga berbagai program acara lainnya ditemani oleh teman-teman kita yang bertugas di Sambas pagi. Dan untuk Anda pendengar ya, bersama saya Eca akan menemani Anda lebih lanjut nanti, dan kami hadirkan sesaat lagi di jam 1.30 siang Pro Dangdut untuk Anda. Tetap bersama di RRI Sambas dan pastikan juga tetap berhati-hati bagi seluruh para pendengar yang saat ini sedang berkendara, karena juga tadi sempat hujan dengan intensitas yang deras sekali pendengar. Dan kalau sekarang sih kalau dilihat-lihat juga jalanan cukup basah dan ada beberapa genangan air, dan sekarang juga masih hujan dengan intensitas ringan. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan baik dan sehat, terutama bagi para pendengar yang masih melanjutkan perjalanannya. Mudah-mudahan selamat hingga tujuan. Kami suguhkan beberapa berikut ini, tetap bersama di RRI Sambas.
2: Dari lintas Tangerang di Sambas, inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Sambas. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

0: Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas dan kita di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dan masih dalam keadaan hujan kalau di sini pendengar ya, di Sengrambi. Gimana untuk di daerah para pendengar? Walaupun ada yang hujan ataupun yang panas, mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan baik dan sehat tentunya. Bergabung bersama kami di acara Pro Dangdut edisi kali ini pendengar bisa melalui via telepon, SMS ataupun WhatsApp di nomor kita di 0851-7670-0977 pendengar ya. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui media sosial kita yang lain seperti di Facebook RRI Sambas, Instagram RRI Sambas 974, ataupun juga Anda bisa bergabung di aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Nah, caranya mau gabung gimana? Gampang lalu, terutama bagi para pendengar kita, pendatang baru ya. Passwordnya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kemudian namanya siapa, asalnya dari mana, mau lagu dari siapa ya, ataupun judulnya apa, dan salam-salam aja ataupun sekedar salam aja boleh, gabung aja bersama kita di RRI Sambas ini. Oke, kita mulai. Sudah ada yang mencoba menghubungi sepertinya ya. Kita terima siapakah penelpon kita yang pertama. Oke, halo di Pro Dangdut. Halo. Oke, apa kabar? Dengan siapa di mana ya? Halo.
1: Alhamdulillah kabarnya hujan.
0: Nek Aki saatnya. Gimana Ki kabar?
1: Hujan.
0: Gak, suaranya tadi sempat dan kedengaran tuh Ki.
1: Dan kedengaran hujan ke kali.
0: Nah, jadi hujan sinyal kali. Hujan juga siap ya?
1: Hujan tuh di depannya Aki. Tapi alhamdulillah dapat juga yang pertama itu.
0: Udah sambuh ratinya.
1: Berkat hari Jumat, alhamdulillah. Kurang sehat, masih badan duca ya.
0: Oh iyalah, tapi mudah-mudahan jangan nanti waktunya sehat. Nah, oke, lagunya.
1: Cek lagunya lah Cai.
0: Mau lagu apa Ki?
1: Lagunya dari anaknya, dari Bang Roma, Ani.
0: Ani, lanjut salamnya.
1: Salamnya pertama buat Eca yang lagi bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Aki.
1: Nah, buat kawan kita juga Pak Lang TI kita, apa kabar Pak Lang? Nah, Bang Pawadi kita juga, sama kawan-kawannya mungkin lagi mengenalkan juga Kak Amo, Kak Jenab, Yon Nusu, Kak Tegi, Kak Naci.

0: Pernah disambut satu persatu ya.
1: Oke.
0: Okay. Malumlah ramai juga pernah disambut ya. Dia bagi waktu juga ada kenang lain. Ah kayak labung senja aja lupa tanya ya lengkap ya terkenal juga ya. Kak Abang Jayan, Abang Bidang Es, nah, Kak Marnya, mudah-mudahannya Kak Marnya cepat sembuh.
1: Amin. Jadi,
0: yang lain dirangkul juga lah, sama kecuali. Maaf, Adi Sambut dulu.
1: Siap.
0: Mbak Eca, makasih.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nih Aki pendengar ya di Bantilan udah gabung bersama kita, mudah-mudahan ya insyaallah diberikan kesembuhan untuk Nih Aki. Tapi dari semangatnya alhamdulillah udah membaik sepertinya ya, udah sedikit demi sedikit mulai membaik kan ya. Oke lanjut kita ke penelpon berikutnya, pendengar ada siapakah di sana? Halo di Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Kak Ella.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Ella?
2: Alhamdulillah sehat. Kak Ella gimana Kak kabarnya?
1: Alhamdulillah insyaallah masih baik dan sehat saat itu. Insyaallah kita baik dan sehat selalu. Oke lah, kita melanjutkan dengan cuaca di sini bagaimana, hujan keadaan? Udah an ke di sinun oh di situ
2: panasnya sedikit ya panas oh. Padungnya pada
1: oh ya Allah ya Allah kena panas sensasi di sinun. Oke lah lagunya kita lagu apa lah
2: lagunya dari Iis Dahlia aja lah saja.
1: Iis Dahlia judulnya
2: Dia Punya Cinta Aku Punya Rasa.
1: Dia Punya Cinta Aku Punya Rasa. Oke baik lanjut salamnya.
2: Salamnya buat Kak Eja, semoga sehat selalu.
1: Insya Allah Kak Ella juga.
2: Buat Naci juga, Wanusu. Buat Naci Dutri, semoga cepat sembuh juga.
1: Insya Allah.
2: Buat Bang Kawadi, Cik Bulan, Cik Ambi, Mama Naka. Ada lagi kelah Bang Senja ya.
1: Oke okay.
3: Lanjut, lanjut adalah untuk kita semua.
1: Aduh. Bagaimana kabar ya? Baik, sehat, bugar.
3: Alhamdulillah.
1: Nyen ke? Alhamdulillah, Masya Allah. Selalu sehat. Lakak
3: makan itu di Kelantan.
1: Oh, ya Allah, ya dah lakak makan. Lauk apa ya? Ya, ini
3: lauk ikan lah.
1: Oh, sukanya. Ya, lakak itu beranang-ranang lagi.
3: Kan gelomok lagi nyerap.
1: Oh, ya Allah, ya Allah. Sadok dia, anget-anget, pakai sambal belacan. Oh, dah nanti bayangkan ya. Aduh. Dah kita ke lanjut ke lagu aja lah hi. Atau nak salam ke aja atau gimana?
3: Ini antara teman dan kasih.
1: Antara teman dan kasih dari siapa itu?
3: Satu penyanyi. Riza Umami.
1: Oh Riza Umami. Oke lanjut salamnya.
3: Salamnya terutama untuk kan kaisa kita lah, senior kita, idola kita ya.
1: Allah ya Allah ya.
3: Yang tegan ngansur-ngansur kami itu yang mesti anak jual anggriangan dengan ayam.
1: Allah ya Allah ya Allah. Jadi emak dah gini nah,
3: itu. Itu kan Naki Busi tadi ya. Mudah-mudahan dapat baik Naki.
1: Insya Allah.
3: Nakitnya ya.
1: Amin.
3: Nah itu kan Bang Pawadi juga. Nah itu kan Cipulan, Pak De, Wanaci, Wanisu, Diambi, Bunda Aril, Kak Menye, Pak Anjang, Bang Jaja. Lah sangat bagaimana Bella. Kak Mar dan dengan Bang Bujangnya juga. Nah, yang lain ini rangkul habis ya Kak Ulan. Ya Ulan Kak Eca.
1: Udah, ayap ya. Lah kekanyangan kalau ya juga. Ya.
3: Kadang ikan nasi an gaji, kadang
1: ya Allah, ya dia ditolong.
3: Terima kasih ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ceritanya Bang Senjay dengan Kak Ella udah gabung bersama kita. Tetap baik, sehat, selalu. Oke, kita lanjutkan kita ke penelpon berikutnya. Atau yang nak gabung lewat WhatsApp silakan aja hubungi kita di 0851767009977.

0: Oke, sudah ada. Langsung aja kita terima. Halo di Prodangdut.
1: Dan kita adalah kita. Assalamualaikum, Kak Tia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tia, ke?
1: Betul.
0: Oh, Kak Tia. Gimana kabarnya, Kak Tia?
1: Alhamdulillah sehat, Kaisa. Kabarnya Kaisa gimana juga ya?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana di sini, Nun? Ndak hujan nih ya?
1: Tapi mendung tuh ya, Kaisa.
0: Oh, udah mendung-mendung dapat. Iya, oke lah. Yang penting tapi tetap bahagia. Sehat selalu untuk Kak Tia gitu.
1: Buat Kaisa juga semoga cantik selalu.
0: Allah, sami dong kita. Sama-sama cantik nak raya itu. Nyegi. Aduh, jadi ke raya jadilah. Lagunya lah kita tuh Kak Tia nak lagu apa?
1: Lagunya dari Sapi.
0: Ah, dan juga tahu saya ya.
1: Lagu. Dan menunggu aja lah lagunya.
0: Menunggu dari siapa tuh? Nak Roma ke?
1: Roma lah.
0: Roma tadi udah ada yang request. Jadi kita putar sesi kedua aja kalau nanti ya.
1: Nah, kita kalih aja lagunya.
0: Oh, kalih ke. Nah, kalih yang mana itu?
1: Lagunya dari Mirnawati aja.
0: Mirnawati judulnya
1: Karang Cinta.
0: Terang Cinta.
1: Karang Cinta.
0: Oh, Karang Cinta. Oh, iyalah. Salam-salamnya sih le.
1: Salamnya buat Kak Esa yang bertugas sebagai sesuatu.
0: Siap, Kak Tia juga.
1: Buat Nyaki Busri tadi semangatnya nih akhirnya.
0: Iya, dia semangat, tapi dia masih sakit. Tapi alhamdulillah semangat nih dan nuntur kawan kita nun. Pak Usu.
1: Nyaki masih
0: kerja. Bujang Usu nih.
1: Buat Bang Jaja, Bang Oyo, Mbak Bening Samsu, buat siapa je? Mama Nasa, Cik Kulan, Pak De, Bang Alin, Bang Bawadi, Wanaci, yang lain kita rangkul aja lah kayak cai.
0: Oke, siap.
1: Oke, semoga cantik dan sehat selalu.
0: Nah, sami-sami, siap. Cantik-cantik, sehat selalu juga untuk kakaknya ya.
1: Jadinya dimudahkan urusannya kayak
0: amin. Cini. Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Makasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tia pendengar, udah gabung bersama kita, mudah-mudahan tetap selalu bahagia. Lanjut ketika penelpon berikutnya ya. Oke, halo di Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pawadi, apa kabar? Oh, hujan ke di sini. Tapi insya Allah sehat ya.
2: Halo,
0: ya.
2: Itu
0: ada suaranya tuh.
2: Bawa adik Kak Ica.
0: Alah ada orang nelpon kali ya tadi.
2: Iya lah, tadi ada yang nelpon nih lewat WA ya.
0: Mungkin ya. Oke lah, Bang Pawadi hari itu nak minta lagu ke.
2: Lagu, aku minta lagu di hari hujan tuh Kak Ica.
0: Lagu apa ye?
2: Lagunya dari Caca Andika Kak Ica.
0: Nah, Bang Caca judulnya apa?
2: Api.
0: Timanung. Termenung ke? Atau orang sekampung malam penuh rindu
2: juga.
0: Oh, boleh termenung ya. Lanjutlah salamnya ya untuk siapa
2: yang termenung dan mikirkan hari itu
0: yang mandung ya dah hujan.
2: Bukan lagi mandung tuh deh kak sambil takkan hujan tuh.
0: Oh Allah ya eh.
2: Nah, salam-salamnya pertama buat Kak Eca ya, yang lagi bertugas ya, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat.
0: Insyaallah.
2: Nah, buat yang kasih dan ya dengan pelayanannya. Kak Ela juga dengan Bang Senja. Ini Wanusu. Nah, terus juga dengan Pak De. Nah, Pak Ki Kulan, Pak Bujang Cahye. Pak Bujang Kerenceng, Kak Mok, anak lupa juga dengan Cik Andi, terus lagi dengan Kak Ella dengan Bang Senja, Aki Besri tadi ya. Nak lupa juga dengan tuh kawan-kawan yang lagi mendengarkan tuh ya Kak Eca.
0: Oh iya, sehat-sehat.
2: Yang lagi mendengarkan di tempat pengkuladi tuh ya.
0: Siap, baik-baik selalu.
2: Buat Kak Eca, terima kasih. Buat Pak Alang TI Kak Eca.
0: Oh Pak Alang.
2: Mungkin lagi mendengarkan nih. Selamat mendengarkan, mudah-mudahan jalan kerjaan di rumah ya.
0: Oh di rumah kita Pak Alang TI itu.
2: Di rumah dan kerjaan.
0: Jadi ya.
2: Adalah Kak Eca, makasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Pawadi udah bergabung bersama kita di tang hari jenang sore itu. Mudah-mudahan tetap selalu sehat. Oke, sigi agi penelpon nampaknya pendengar ya. Oke, halo di Perdangdut.
3: Dangdutlah kita.
0: Oke, apa kabar tuh Cikulan?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, semoga selalu sehat, baik. Kita ya, hujan ke di sini, Nun?
3: Mendung baru mana?
0: Oh, baru mana? Oh, nampak-nampak tempat kayak cina hujan gitu ya.
3: Cina turunan tapi udah hujan tuh ya.
0: Oh, alah ya, ditunggu-tunggu aja.
3: Selamat hari.
0: Udah gelap ya. Oke lah, lanjut kita ke lagunya, mau lagu apa ya?
3: Enaknya saja.
0: Ah, dari siapa tadi?
3: Lagu Mau Enaknya Saja judulnya.
0: Mau Enaknya
3: dari
0: siapa?
3: Dari Gayubi.
0: Oh Gayubi. Oke lah, lanjut salamnya Ade.
3: Salamnya buat kami berkaca. Bersemangat, semoga sehat selalu.
0: Siap.
3: Buat Bunda Ari, Ibu Sri juga, Bang Tredi, Ujang Cahye, Pak Mahmarwan, Pak Anjang, Pak De, Bang Kuadi tadi ya, Ujang Krenceng, Bang Andi, Bang Jaja, Wan Aci, Kak Mar, Kak Tia, Kak Ida, Mama Nasa. Nah, ya aja lah kali. Nah, yang lainnya saya bungkus habisnya lah dari Hasan Fazir. Nah, makasih Caca.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, Cikulan udah gabung dari Mengkudunun yang masih mendung katanya. Oke, satu penelpon lagi lewat WhatsApp ya. Tadi udah mencoba menghubungi. Oke, halo di Pro Dangdut. Halo.
4: Hujan di Subang nih.
0: Oh iya, kedengaran sih suaranya jadi putus-putus.
4: Ya, udahnya lebat nih.
0: Oh iya, bener tuh. Kayaknya kelihatan kedengaran ya, kedengaran lebat suaranya.
4: Udahnya lebat dan apa namanya sangat berat juga nih, karena ada informasi nih Deca di Kabupaten Mengkayang.
0: Kenapa tuh?
4: Itu banjir.
0: Oh, banjir ya? Cukup cukup tinggi kah banjirnya?
4: Sebenarnya maksudnya nggak begitu tinggi, sebenarnya sepinggang.
0: Oh, sepinggang lumayan loh bang tuh.
4: Ya, soalnya ada keluarga juga di kandang. Tadi udah memberi informasi, dia berjalan rumah abang. Lewat air, dia bilang.
0: Sekarang masih setinggi itu bang, atau udah surut?
4: Katanya sih udah mulai surut. Ini hujan lagi, ini naik lagi.
0: Oh iya,
4: Pak, pernah dengar kata kandang nggak?
0: Di mana tuh bang? Di Bengkayangnya ya?
4: Ya, dusun Kabupaten Bengkayang, Kecamatan Sanggoledo dia.
0: Oh, di Ledonya sana ya? Kalau daerah lainnya sih tahu, tapi kalau lebih spesifik daerah itu sih kurang tahu.
4: Ya, apa, di Sanggoledonya itu di dusun Kanang namanya.
0: Oh.
4: Ada. Soalnya banjir juga
0: di sana. Oh, di sana juga ya? Oh, oke deh.
4: Iya. Ya, oke, apa lagu ya?
0: Oke, mau lagu apa?
4: Lagunya ini Deca, lagu dari miliknya si ini apa? Boy Sandi, judulnya itu Suratan.
0: Oke, ada. Lanjut salamnya.
4: Salamnya pertama buat Deca yang paling cantik dan paling seksi ya. Salam buat Mbak Kaladi, Pak Isu, Pak Ibu Sri, Pak Yusri, sudah dek dia dek lainnya dek sebelahnya ada tapi dek masuk tadi siapa
0: Kak Tia ya
4: yang satu lagi yang cowok dek baru gabung
0: dek. Oh Bang Senja
4: terus yang lain kita mampu yang belum tersapa memang saja dek Kak ya
0: siap
4: dek selalu terima kasih Pak kota Samas
0: gimana? Saat ini hujan sih, masih mungkin merintik sih sekarang ya.
4: Oh, ini hujan lebat ya. Dengar enggak suaranya?
0: Heeh, benar. Sangat kedengaran sekali malah.
4: Iya. Oke, itu saja deh Eca ya.
0: Siap.
4: Ya, terima kasih. Selamat siang pro kita.
0: Oke, Bang Lanius. Oke deh pendengar ya, nanti kita lanjut lagi. Kita ke lagu dulu dong ya. Ada beberapa lagu nanti kita dengar dan kita lanjutkan ke sesi kedua, baik itu melalui via WhatsApp, chat, SMS ataupun juga di aplikasi RRI Digital dan media sosial kita yang lain. Tetap bersama di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Baik, terima kasih pendengar ya. Kita udah tadi dengerin lagu-lagu dangdutnya dan berada di sesi kedua ini. Dan bagi para pendengar yang ingin gabung, silakan aja hubungi di 0851760977. Dan ada nanti ya beberapa lagu lainnya kita lanjut di sesi kedua bagi yang belum sempat mendengarkan. Oke, langsung kita terima halo di Pro Dangdut.
1: Halo Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, apa kabar Wanusu?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Hujan di situ, Ca. Lentar petir hari.
0: Ya Allah, ngari di.
1: Aku kena agak asing ngari baru nak buka radio aku tuh ya.
0: Oh, itu dah aman kita ente eh?
1: Dah aman juga lah, dah angin tadi kuat. Dari kena agak angin ngari.
0: Jadi hati-hati aja Wanusu. Mudah-mudahan selalu
1: dalam. Yalah, asing ngari mulut aku. Anak weh, apa guruh lentar cara kuat nyan.
0: Allah ya Allah, jadi nek nak labat inyan hati hujan ni saya.
1: Oh, tu abru nak turun hujannya tu ha. Tadi belum hujan ya, tapi angin dah ngelentar we kuat.
0: Ngeragumannya ya.
1: Jadi baru cari ngeradumannya.
0: Okay lah, kita nak lagu ke?
1: Lagunya dari Nur Halimah, cinta terali besi ke itu dari Nur Halimah.
0: Cinta terali besi. Di cinta di balik terali kali.
1: Ah, jadi.
0: Oh, sip. Lanjut salamnya.
1: Salamnya pertama buat Eca yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Insyaallah Wanusu juga.
1: Pertama salamnya tuh buat Uning Sangsut, buat Nia, buat Dedi, buat Bang Krenceng, buat Ella, Tia, Bang Jayan, Bang Senja, Pak De, Mama Eti, Wanaci, Maksu, Bang Bujang Cahye, Bang Pardi, Bunda Ari, Aki Busri, Bang Pawadi, Risa, Alimin, Bang Gunjang S. Kamar, Pak Anjang, Bang Imanabela, Bang Roni, Kak Meme dengan Ariantonye, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Andi, Bang Uteh, Lanius, Mama Nasa, Pak Ngahmarwan, yang lain dirangkul aja Ca dari A sampai Z.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Wanu sudah gabung bersama kita. Tetap sehat selalu. Amin. Oke, kita bacakan SMS dulu pendengar ya, dari Bang Pardi gitu. Assalamualaikum Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kak, saya Bang Pardi Sampat. Saya nak dengar lagu Takwa dari Bang Aji Sampat. Insyaallah di sore Jumat berkah tuh. Nih, insyaallah pendengar RRI Samba semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dimudahkan urusannya. Amin. Buat kakak yang baca, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Pardi udah gabung bersama kita melalui via WhatsApp. Oke, kita lanjut di via telepon. Ada siapa di sini pendengar? Halo, di Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Bagaimana kabar?
2: Kabar John gitu.
0: Oh, alhamdulillah ya Allah. Sekian lama ditunggu-tunggu John juga sang di sini nih.
2: Berontik yo.
0: Kuat labatnya hujan ya Pak Ude.
2: Dah anak di jaya be. Cung kuat, aja kuat. Kalau merintik, merintik
0: salah be. Sadang nih be. Sadang nih be. Alhamdulillah. Ade juga lah. Masih ngeraguman ke?
2: Lagi argumen hilang.
0: Oh, hilang ya. Hujannya iya.
2: Nyari kawannya, nyari
0: kawannya. Aduh, sampai dah ada kawan-kawannya be. Aduh, nah. Iyalah, ya insyaallah berkah hujannya. Kita lanjut ke lagu teh Pak Ude. Mau lagu apa?
2: Lagu pasrah aja.
0: Oh, pasrah ingin. Itu nak dari Mirnawati ke atau dari siapa?
2: Bagus-bagus lah Bapak.
0: Bagus-bagus. Oh, siap lah, salam-salamnya aja lah.
2: Salam-salamnya dengan Kak Isya lah, mudah-mudahan kena beri sehat.
0: Insya Allah. Amin Pak Ude juga.
2: Kak Isya salam membawa membawa Adi dengan Kak Ibu Sri, Cik Sulan, Kak Tija, Kak Ella, Kak Iye dengan Wanudu, dengan Bang Andi, dengan Bang Alimin, di mana Bella, yang lain dibungkut habis dari A sampai Z.
0: Oke.
2: Dohi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ya, makasihlah udah gabung Pak Ude. Mudah-mudahan dia tetap selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kayaknya kita langsung aja lah ya ke lagu yang udah ada tersedia untuk para pendengar. Kalau kita lanjut lagi ke sesi ketiga. Ade Caca Handika termenung, selamat mendengarkan.

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di acara Prodangdut dan kita di sesi terakhir dengan cuaca yang kayak memang masih hujan banget gitu pendengar ya. Masih dalam keadaan yang sedang sekali hujannya gitu pendengar dan dingin, cukup dingin sekali. Tapi ya tidak menurunkan semangat para pendengar dan semangat Kece dan tentunya menemani para pendengar semua di acara Dangdut di edisi hari ini pendengar ya, dan di sesi akhir. Oke, sudah ada yang mencoba menghubungi, oh terputus ya, bisa kembali mencoba menghubungi di 0851 7670 0977 ya, melalui via telepon, SMS atau WhatsApp. Oke, langsung aja kita terima, ada siapakah di sana. Halo, di Prodangdut.
1: Prodangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Ja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanaci, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Nang radio, tapi hujan gerimis-gerimis deh.
0: Oh, gerimis ke? Belum hujan lebat ya? Belum lebat ya hujannya?
1: Lebat, tapi hujannya lama dah.
0: Oh.
1: Dan mulai Prodangdut tadi hujan deh.
0: Oh alah, jadi cukup kuat lah juga sajuk kali. Agak bepanas kan ya. Iya, insya Allah barokah bagi kita bersama. Insya Allah membawa berkah juga untuk Wanaci. Amin. Oke dah, kita ke lagu. Mau lagu apa tuh Wanaci?
1: Lagunya sangat senang cari lagu dari Ice Trisnawati weh. Lagu
0: Ice Trisnawati ya.
1: Ice Trisnawati.
0: Ada lebih baik, berjanjilah satu malam aku cinta padamu, badai biru, enggak lagi-lagi, ning nang ning nong, kayaknya jangan cemburu, rindu berat, jangan dong, madu merah, duh engkang, tinta merah, bukan cerita dusta. Banyak udah. Nang ning nong.
1: Duh engkang aja.
0: Duh engkang, oke. Salamnya untuk siapa aja? Sile Wanaci.
1: Lagu lama ya. Salamnya buat Eca, selamat bertugas. Jangan aja.
0: Bukan lagi dari tadi lah buat ke rintik sampai ke sadang lagi hujannya itu ya.
1: Dalam oke. Sampai kali-kali hujannya.
0: Iya deh, alhamdulillah nyen ya di situ ya.
1: Hujan. Eca, hati-hati selalu.
0: Insya Allah Wanaci juga.
1: Buat Wanaci. Bagaimana Bella tangan gabung deh ya Limin.
0: Iya di, udah lama ya.
1: Mbak Esi Busti, Mbak Wadi, buat Tila, buat Tia, buat Senja, buat Tengoyut, buat Bang Jaja, buat Ning Sangsut, buat Bujang Cahaya, Bujang Es, Bujang Grenceng, Pak Ngamarwan, Pak Ngapalapa, buat semuanya aja lah.
0: Iyalah, siap.
1: Ya, makasih.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk Wanaci yang udah gabung bersama kita di hari itu. Mudah-mudahan ya tetap selalu sehat dan yang saat ini menikmati turunnya hujan, insya Allah hujannya selalu memberikan rezeki dan berkah bagi kita bersama ya pendengar. Amin amin ya robbal alamin. Dan kita harapkan semua para pendengar yang saat ini ya sedang kehujanan atau bahkan masih melanjutkan pekerjaan dan perjalanannya, semoga dipermudah dan perjalanannya selamat hingga tujuan ya. Oke, bagilah para pendengar yang nak bergabung, masih ada mungkin beberapa menit sebelum nanti kita juga sudah menutup perjumpaan kita di edisi hari ini. Dan ya kalau kita lihat cuaca juga masih dalam keadaan hujan, masih lumayan lah pendengar ya, lumayan lah sedang nih hujan itu pendengar ya. Jadi ya mudah-mudahan aja tetap membawa semangat bagi kita bersama. Dan di situ ada beberapa lagu yang nantinya kita dengar ya, termasuk lagu dari Lewaldi, Pasrah. Nah, itu lagu permintaan dari Pak Ude tadi ya. Dan juga lagu Wanaci ya dengan judul Ice Trisnawati Duh Engkang. Dan ya para pendengar di RRI Sambas, kita nanti juga akan mendengarkan kumandang azan asar pendengar ya, untuk di daerah Kabupaten Sambas dan sekitarnya di jam 15 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat atau jam 3 lewat 5 menit sore pendengar ya. Dan ya para pendengar di RRI Sambas, nanti kita juga masih menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara di RRI Sambas ini pendengar. Termasuk juga kita akan ikuti nanti dialog ataupun juga musik dan informasi. Ada di jam 4 sore nanti ada Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat yang mesti Anda ikuti pendengar melalui RRI. Kemudian jam 5 sore ataupun jam 4 setengah ya, setelah Warta Berita Korwil, kita juga akan ikutkan untuk Anda informasi lagu-lagu pop Indonesia juga yang membawa inspirasi bagi kita bersama. Ya, berbagai kisah juga kita akan bagikan di sana, hingga kita bertemu juga nanti dengan lagu-lagu religi dan informasi juga di jam 5 sore pendengar, hingga bertemunya juga dengan zikir petang, kemudian tahrim menjelang azan maghrib. Dan untuk kumandang azan maghrib ya di Kabupaten Sambas masih di waktu yang sama, di jam 17.48 menit waktu Indonesia Barat. Dan setelahnya kita juga masih akan menemani para pendengar dengan info, lagu-lagu religi dan juga di antaranya lantunan ayat suci Al-Quran. Dan hingga teman-teman kita bertugas di Sambas Malam menemani para pendengar di jam 6 nanti dengan informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia. Dan ya para pendengar di RRI Sambas, kayak saya mengucapkan terima kasih yang udah mendengarkan dari tadi pagi, subuh-subuh buta ya, sampai sekarang pun gitu pendengar ya, walaupun dalam keadaan hujan tapi masih aja bergabung sama kita. Tetap semangat, sehat, kompak selalu di udara ya. Oke, baiklah para pendengar, kita akan dengarkan lagu-lagu yang akan menemani para pendengar ya hingga di jam 3 sore ataupun kita bertemu untuk mendengarkan kumandang azan asar ya. Untuk itu kita cukupkan Pro Dangdut edisi kali ini, dan ya pastinya tetap selalu berbahagia. Selamat sore, selamat mendengarkan.

0: Maya. Kak, maaf. Ini toko roti baru ya?
1: Iya, Bang. Baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya, Bang. Saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar, Bang. UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya, Kak.
1: Terima kasih, Bang. Setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali. Semoga suka ya, Bang.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 Sambas 97,4 FM Radio Republik Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk seluruh umat muslim yang menjalankan. Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yawmiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Sabbih isma rabbikal a'la.
0: Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi.
1: Alladhi khalaqa fasawwa.
0: Yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya.
1: Walladhi qaddara fahada.
0: Yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk.
1: Walladhi akhrajal mar'a.
0: Dan yang menumbuhkan rerumputan.
1: Faja'alahu ghusaan ahwa.
0: Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.
1: Sanuqri'uka fala tansa.
0: Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa.

0: kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh, Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
1: Fadzakir in nafa'atiz zikra.
0: Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat.
1: Sayadzakkaru man yakhsha.
0: Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran.
1: Wa yatajannabuhal ashqa.
0: Dan orang yang celaka, kafir, akan menjauhinya.
1: Alladzi yaslan naral kubra.
0: Yaitu, orang yang akan memasuki api yang besar, neraka.
1: Thumma la yamutu fiha wa la yahya.
0: Selanjutnya dia di sana, tidak mati, dan tidak pula hidup.
1: Qad aflaha man tazakka.
0: Sungguh, beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman.
1: Wa dzakara isma rabbihi fa shalla.
0: Dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat.
1: Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya.
0: Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia.
1: Wal akhiratu khairun wa abqa.
0: Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal.
1: Inna hadza la fis suhufil ula.
0: Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu.
1: Suhuf Ibrahim wa Musa.
0: Yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa.

0: Informasi masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
2: RRI Pro 1 Sambas.

0: Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
4: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
3: Loh, kok manggilnya sayang?
4: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
3: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
5: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
6: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
7: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
8: Setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam, ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM. Dan ya, kami harapkan semua para pendengar tetap dalam keadaan baik, sehat, insya Allah juga dalam lindungan yang maha kuasa gitu pendengar ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan kami temani Anda pendengar setelah barusan kita dengar dari Cakrakan Kepada Hati. Dan sebelumnya kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat fardu asar ya bagi seluruh umat muslim yang menjalankan. Dan kali ini pendengar ya, kita ke keliling-keliling ya kayaknya ya. Dan ini kita ke beberapa diantaranya wisatawan premium pendengar yang menyerbu Indonesia. Wow. Jadi pendengar ya, kita kutip dari rri.co.id, industri hotel mewah di Indonesia tuh udah mulai kembali ya di tingkat okupansi, di mana pemulihan ini bahkan melampaui seluruh kelas hotel lain dan sekaligus menandai meningkatnya permintaan perjalanan premium di tanah air. Wah, kayaknya banyak orang kaya ya. Nah, kondisi ini menjadi sorotan di ajang Indonesia Tourism Exchange ya, atau ITX 2026 yang digelar di The Langham Hotel Jakarta. Nah, forum ini mempertemukan

lebih dari 40% dibanding 2019. Nah, pertumbuhan ini didorong meningkatnya permintaan wisatawan premium dan juga bertambahnya pasokan hotel kelas atas. Nah, ini terutama untuk di wilayah Bali yang memang dikenal juga sebagai pulaunya para bule ya. Nah, Wakil Presiden Regional Operasional Asia Langham Hospitality Group, Serona Seng, mengatakan mendengar bahwa wisatawan mewah sekarang ini mencari pengalaman yang lebih autentik pada saat berkunjung ke negeri kita Indonesia ini. Nah, tidak banyak diantaranya dari hotel dengan sektor branded residence ataupun hunian bermerek mengalami begitu pertumbuhannya pesat. Mendengar dari riset C9 Hotel Works mencatat nilai pasar branded residence Asia mencapai sekitar 40 miliar US dollar pendengar, atau setara dengan 707 triliun dengan lebih dari 50 ribu unit di dalam People Line proyek. Wow, angka yang begitu sangat-sangat-sangat fantastis. Nah, di sana Indonesia menyumbang sekitar 1,4 miliar US dollar atau sekitar 24,7 triliun dari total pasar tersebut pendengar. Dan Bali lah menjadi kontributor terbesar dengan porsi sekitar 25% nilai pasar branded residence nasional. Nah, kawasan Canggu dan Merawat tercatat sebagai pusat pengembangan terbesar dengan lebih dari 1.700 unit properti premium yang kemudian disusul oleh Uluwatu, Seminyak, Sanur, dan kawasan Seseh, Pererenan. Nah, Managing Director C9 Hotel Works, Bill Barnett, mengatakan bahwa hunian yang bermerek sekarang ini menjadi penggerak utama pasar properti mewah Indonesia. Nah, sementara itu Direktur Pacific Asia Horwath ATL Matt Gaby menilai bahwa sektor hotel mewah Indonesia kini memasuki fase pertumbuhan baru, ya. Di mana fase ini menuntut diferensiasi produk dan pengalaman wisata yang jauh lebih kuat. Nah, Indonesia Tourism Exchange 2026 ini diselenggarakan ya oleh Horwath Hotel dan C9 Hotel Works ya. Kemudian STR, Go Global, Greenview, dan Delivering Asia. Nah, event ini mendapat dukungan penuh dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI, kemudian Jakarta Hotels Association, dan Bali Hotel Association, pendengar. Dan ya, itu dia beberapa di antaranya ternyata juga punya minat tersendiri bagi para wisatawan ini. Selain tempat-tempat wisata yang ada, ternyata juga hotel-hotel sekarang juga udah upgrade ke premium atau lebih mewah dan glory. Wow. Ya, mudah-mudahan kita kesampaian ya ke hotel mewah. Ya, paling enggak biasanya juga ada agenda-agenda tertentu gitu berengar ya. Dan ya, mudah-mudahan juga ya kita bisa diantaranya di Indonesia ini memuncaki beberapa diantaranya tempat-tempat wisata yang ada, selain di sektor juga para wisata juga perhotelan yang bisa membawa perekonomian yang baik bagi Indonesia.

MHz. Terima kasih pendengar, masih bersama di RRI Samba 97,4 FM. Dan kita lanjut ke informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda. Nah, kali ini nih pendengar, mengenai sapi kurban. Nah, ini yang dibeli oleh Presiden kita Prabowo Subianto, pendengar. Nah, itu berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, tepatnya di Kabupaten Bantul, Kelurahan Bangunjiwo di Dusun Salakan, pendengar. Di Pak Prabowo, Pak Presiden kita membeli seekor sapi kurban seberat 1,5 ton pendengar. Nah, sapi ini kemudian akan disembelih nantinya sebagai hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah untuk di tahun ini pendengar. Harganya sekitar 110 juta rupiah ya, dari Bapak Supardiono Sambodo ya, peternak sapi asal Bantul. Dan dikabarkan pendengar bahwa sapi ini jenis sapi simental yang usianya 3 tahun dan diberi nama Sontrot, pendengar. Itu dipelihara oleh Supardiono sejak masih anak-anak. Nah, nama Sontrot ini katanya diberikan karena dirinya itu juga berprofesi sebagai penjual ubi, pendengar ya. Nah, katanya nama yang diberikannya karena kebetulan ya, penjual ubi juga si Sontrot ini, jadi istilahnya itulah namanya gitu pendengar ya. Nah, sebelum dipilih sebagai sapi kurban Presiden Prabowo ini, Supardiono sempat mengusulkan 3 ekor sapi lainnya dengan bobot yang memang hampir sama pendengar ya. Tapi setelah melalui berbagai proses seleksi, ya elah, diseleksi juga ternyata ya. Jadi hanya 1 ekor sapi lah yang berjenis simental miliknya dinyatakan lolos pendengar. Wow ya, selamat deh kepada para sapi yang dibeli oleh Pak Prabowo ini ya. Karena memang udah jadi tradisi gitu pendengar ya, kepala negara itu membeli sapi ataupun juga hewan kurban gitu ya, untuk dibagikan kepada masyarakat. Biasanya demikian gitu pendengar ya. Dan ya para pendengar di RRI Samba 97,4 FM, nanti kita akan bagikan informasi yang lain untuk Anda. Dan termasuk kita juga akan sesar lagi menuju RRI Pro 1 Pontianak di Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat. Ada satu lagi dulu yang kita dengarkan dari Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar, Aku Juga Manusia.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Harrison mengusulkan agar SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Negeri 1 Sambas mewakili Kalbar pada tingkat nasional lomba cerdas cermat.
2: Khusus untuk Kalimantan Barat, nanti wakil untuk ke lomba tingkat nasional itu 2.
1: Saprahan Agung dan Saprahan Anak Negeri digelar di perayaan hari jadi Kota Sintang.
3: Berentang itu kebiasaan kami itu ada 2, betul.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Polemik final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan perhatian dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harrison mengusulkan agar SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Negeri 1 Sambas sama-sama mewakili Kalimantan Barat pada tingkat nasional. Kita simak laporannya.
1: Kepulangan tim SMA Negeri 1 Pontianak usai mengikuti final Lomba Cerdas Cermat atau LCC 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat disambut hangat di Bandara Internasional Supadio. Penyambutan dilakukan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harrison bersama Ketua Ikatan Alumni Semansa Pontianak Windy Prihastari. Pada kesempatan tersebut, Harrison menyampaikan apresiasi kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Pontianak atas keberanian mereka menyampaikan pendapat terkait polemik penilaian dalam final lomba yang sempat viral di media sosial. Menurut Harrison, lomba tidak perlu digelar ulang untuk menentukan pemenang. Dirinya mengusulkan agar Kalimantan Barat mengirim dua wakil sekaligus ke tingkat nasional, yakni SMA Negeri 1 Sambas dan SMA Negeri 1 Pontianak. Harrison berharap polemik yang terjadi dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak agar pelaksanaan lomba ke depan berjalan lebih baik dan menjunjung sportivitas.
2: SMA 1 Sambas maupun SMA 1 Pontianak ini kan sama-sama juara ya. Nah, jadi kalau menurut saya tidak perlu dilakukan pertandingannya diulang, tidak perlu ya. Jadi alangkah baiknya kalau saya menyarankan khusus untuk Kalimantan Barat, nanti wakil untuk ke lomba tingkat nasional itu dua, satu SMA Negeri 1 Sambas, satu lagi SMA Negeri 1 Pontianak.
1: Sementara itu, Ketua Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Pontianak Windy Prihastari turut memberikan dukungan moral kepada para siswa agar tetap semangat dan terus berprestasi. Dengan semangat sportivitas dan persatuan, diharapkan polemik yang terjadi dapat menjadi pembelajaran bersama demi pelaksanaan kompetisi yang lebih baik di masa mendatang. Syarusani laporkan.
0: Kita ke berita lainnya. Badan Pusat Statistik melaksanakan sensus ekonomi 2026 yang berlangsung mulai Mei hingga Juli mendatang. Pendataan yang dilakukan setiap 10 tahun sekali ini akan memotret perkembangan ekonomi masyarakat secara lebih lengkap, termasuk sektor ekonomi digital dan ekonomi kreatif. Dan berikut laporan selengkapnya.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS tengah melaksanakan sensus ekonomi 2026 yang berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Kegiatan ini rutin digelar setiap 10 tahun sekali, tepatnya pada tahun yang berakhiran angka 6 sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 1986. Statistik Ahli Madya BPS Provinsi Kalimantan Barat, Prihatin, menjelaskan sensus ekonomi dilakukan untuk memotret kondisi ekonomi dan perkembangan usaha di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat secara berkala. Menurutnya, perubahan pola ekonomi masyarakat yang semakin dinamis membuat pendataan harus terus diperbarui, terutama dengan munculnya berbagai jenis usaha berbasis digital.
4: Kenapa sih harus berkala dilakukan? Kita tahu ya, ekonomi kita itu bergeraknya sangat dinamis, apalagi 10 tahun terakhir nih dengan adanya teknologi. Teman-teman yang influencer, yang apa ya, affiliate gitu ya, yang content creator, itu ekonominya nggak kelihatan, fisiknya nggak kelihatan. Ya nggak, punya tersembunyi di suatu rumah gitu ya, kadang-kadang tidak memerlukan kantor khusus, jangan-jangan cuma di kamarnya masing-masing, tapi ekonomi bergerak di situ. Itu belum terpotret tuh di sensus ekonomi sebelum-sebelumnya.
3: Karena itu, sensus ekonomi 2026 akan memotret lebih lengkap dan komprehensif, terutama sektor-sektor ekonomi yang sebelumnya sulit terdata, seperti ekonomi digital dan ekonomi kreatif. Mulai 15 Juni mendatang, petugas sensus akan melakukan pendataan secara door-to-door ke setiap rumah warga. Tidak hanya rumah yang memiliki usaha, namun seluruh rumah akan didatangi satu persatu untuk memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat terdata secara menyeluruh. Dengan metode ini, masyarakat yang menjalankan usaha digital dari rumah, seperti kreator konten, pelaku bisnis online, hingga pekerja ekonomi kreatif lainnya, akan masuk dalam pendataan resmi Sensus Ekonomi 2026. Hermanta melaporkan.
0: Berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM di Kalimantan Barat untuk menembus pasar internasional. Kedekatan wilayah ini dinilai mampu memangkas biaya logistik dan juga distribusi sehingga membuka jalan lebih mudah bagi produk lokal bersaing di negara tetangga. Berikut laporan selengkapnya.
3: Meski jumlah pelaku UMKM Kalimantan Barat yang go internasional belum tercatat pasti, peluang untuk menembus pasar luar negeri dinilai semakin terbuka lebar. Letak geografis Kalbar yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia, menjadi keuntungan besar bagi pelaku usaha lokal. Akademisi Universitas Tanjung Pura Untan Pontianak Muhammad Fahmi optimistis, posisi strategis Kalbar mampu memangkas biaya distribusi dan logistik dibanding daerah lain di Indonesia. Menurutnya, pelaku usaha di Pulau Jawa maupun Sumatera membutuhkan koneksi dan biaya logistik cukup besar untuk menjangkau negara tetangga. Sementara Kalbar memiliki akses yang jauh lebih dekat karena berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Fahmi menegaskan peluang tersebut harus diiringi desain pengembangan ekonomi kawasan perbatasan yang matang, bukan hanya pembangunan fisik semata.
5: Nah ini ya, desain ini yang harus disiapkan. Makanya di perbatasan itu harus bukan hanya secara fisik, tapi secara aktivitas kita gerakkan. Nah kita mudah-mudahan beberapa komponen stakeholder seperti asosiasi Kadin dan IPI dan semacam itu. Sekarang juga sudah mulai membuat desain seperti apa role model bisnisnya supaya barang ini bisa bergerak. Tapi yang jelas tadi saya katakan bukan hanya narasi tapi aksi, itu perlu roadmap.
3: Fahmi menambahkan langkah mendorong UMKM go internasional harus diwujudkan melalui aksi nyata dan roadmap yang jelas. Mulai dari target kerja tahunan, capaian 2 tahunan hingga pengembangan berkelanjutan agar pelaku UMKM Kalbar benar-benar mampu bersaing di pasar global. Hermanta melaporkan.
0: Di pekan kedua Mei, harga sayur di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan signifikan terutama pada komoditas kacang panjang dan timun. Kenaikan ini membuat harga kedua komoditas ini mencapai Rp25.000 per kilogram di tingkat pedagang.
6: Di pekan kedua Mei 2026, harga sayur di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan yang cukup signifikan, terutama pada komoditas kacang panjang dan timun. Harga kedua komoditas tersebut dalam dua hari terakhir tercatat mencapai Rp25.000 per kilogram di tingkat pedagang. Salah seorang pedagang, Wida, mengatakan, kenaikan harga dipengaruhi meningkatnya permintaan pasar terhadap kedua jenis sayuran tersebut. Menurutnya, sebagian pasokan dari petani terserap untuk memenuhi kebutuhan distribusi ke sejumlah penyedia konsumsi dalam program makan bergizi gratis, sehingga stok di agen menjadi terbatas. Kondisi tersebut membuat pasokan di pasar berkurang dan berdampak pada kenaikan harga di tingkat pedagang.
7: Kacang panjang sama timun, udah dua hari kebelakang ini timun 25, kacang panjang 25. Kata mereka sih bukan gara-gara dari panen, gara-gara MBG. Karena kan begini katanya, yang berebut tuh di apa rumah makan MBG gitu kan. Jadi kalau MBG itu misalkan kacang 100 kilo, sedangkan di Sanggau tuh 100 kilo tuh mungkin pasokannya dari petani itu segitu gitu kan. Kalau misalkan nggak ada datang dari Sanggau Ledo, di apa agen-agen tuh jadi nggak ada kacang tuh. Karena di pemasoknya itu masukkan ke agen-agen langsung ke MBG gitu.
6: Bida menjelaskan, harga kacang panjang dan timun sebelumnya berada di kisaran Rp18.000 per kilogram sebelum naik menjadi Rp25.000 per kilogram dalam dua hari terakhir. Ia menilai, stabilnya harga ke depan sangat bergantung pada kelancaran distribusi pasokan dari petani hingga ke pasar. Tri Putri melaporkan.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Regenerasi pengrajin kain tradisional Kalengkang di Kabupaten Sanggau kini menjadi tantangan pelestarian budaya lokal. Minimnya minat generasi muda membuat jumlah pengrajin kain khas daerah ini terbatas.
9: Regenerasi pengrajin kain tradisional Kalengkang di Kabupaten Sanggau kini menjadi tantangan pelestarian budaya lokal. Pendiri Sanggar Segentar Alam, Sunario Adema menyampaikan, minimnya minat generasi muda membuat jumlah pengrajin kain khas daerah tersebut semakin terbatas. Ia menjelaskan, Sanggar Segentar Alam memiliki sekitar 15 orang pengrajin, namun sebagian pengrajin tidak aktif karena terkendala waktu dan pekerjaan. Menurutnya, proses pembuatan kain Kalengkang membutuhkan waktu hingga 1 bulan lebih, juga menjadi tantangan tersendiri. Selain di Sanggar Segentar Alam, ia menyebut pengrajin Kalengkang juga masih ditemukan di beberapa wilayah lain seperti Muara Kantu. Namun, jumlah pengrajin aktif di daerah tersebut juga dinilai sangat sedikit.
10: Kami yang tergabung dalam Segentar Alam ada 15 orang, yang aktif 6. Yang 9 tidak aktif bukan karena tidak bisa, waktunya tidak kejar. Kemudian di tempat lain masih ada, seperti di Kantu masih ada. Saya kurang tahu pasti jumlahnya, kalau enggak salah sekitar 2 orang masih ada di sana. Generasi muda hendaknya tertarik dan meneruskan, jangan sampai kelengkang ini punah. Dari pemerintah juga bisa membantu, seperti saat ini kita sering dapat bantuan.
9: Meski menghadapi keterbatasan pengrajin, upaya pelestarian kain Kalengkang terus dilakukan melalui sanggar seni dan dukungan dari berbagai pihak. Sunario berharap kain tradisional khas Sanggau ini tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Mulandari melaporkan.
0: Masyarakat Sintang menyambut antusias gelaran pameran ekonomi kreatif dalam rangka hari jadi ke-664 Kota Sintang tahun 2026 masuk kami yang berlangsung di Kompleks Stadion Banding Sintang sejak 7 hingga 16 Mei 2026.
11: Masyarakat Kabupaten Sintang menyambut antusias gelaran pameran ekonomi kreatif dalam rangka hari jadi ke-664 Kota Sintang tahun 2026 yang berlangsung di Kompleks Stadion Banding Sintang sejak 7 hingga 16 Mei 2026. Pameran tersebut menjadi salah satu pusat keramaian yang dikunjungi dengan antusias oleh warga dari berbagai kalangan, terutama anak muda dan keluarga yang ingin menikmati suasana hiburan sekaligus berburu kuliner. Beragam produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM ditampilkan dalam pameran tersebut, mulai dari produk pakaian, aksesoris tradisional, serta makanan tradisional, minuman kekinian, hingga jajanan viral yang sedang digemari masyarakat. Kehadiran berbagai stan kuliner membuat pengunjung betah berlama-lama menikmati suasana pameran. Salah satu pengunjung, Astri Anissa Putri, mengaku senang bisa datang dan membeli berbagai jajanan UMKM yang dijual di lokasi pameran. Menurutnya, pameran tersebut memberikan hiburan sekaligus memudahkan masyarakat untuk menemukan aneka jajanan favorit dalam satu tempat. Astri juga menilai pameran tersebut menghadirkan banyak kuliner kekinian yang sedang populer di kalangan anak muda.
12: Senang, banyak jajan, ada berbagai makanan, jajanan yang enak-enak, terus minumannya, ada kayak apukat kocok, terus ada dimsum juga. Harganya standar lah, standar. Iya, suka, saya suka jalan-jalan.
11: Beragam makanan dan minuman yang dijual dalam pameran tersebut tersedia dengan harga yang masih terjangkau bagi pengunjung. Pameran ekonomi kreatif hari jadi ke-664 Kota Sintang ini tidak hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana promosi dan pengembangan UMKM lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang bersama Kesultanan Sintang menggelar tradisi turun-menurun Saprahan Agung dan Saprahan Anak Negeri dalam rangka memperingati hari jadi Kota Sintang ke-664.
13: Pemerintah Kabupaten Sintang bersama Kesultanan Sintang menggelar tradisi turun-temurun yaitu Saprahan Agung dan Saprahan Anak Negeri dalam rangka memperingati hari jadi Kota Sintang ke-664. Ini dilaksanakan pada Rabu 13 Mei 2026 di Pendopo Bupati Sintang yang di mana tradisi tersebut menjadi simbol kebersamaan dan persatuan masyarakat di tengah keberagaman Kota Sintang. Kegiatan saprahan dilaksanakan menjelang waktu makan siang usai melaksanakan upacara peringatan hari jadi Kota Sintang di halaman kantor Bupati Sintang. Sultan Sintang Raden Baridanubrata yang bergelar Pangeran Ratu Prabu Rahmatullah Ismail Syafriuddin Kusumanegara menjelaskan bahwa istilah saprahan dalam bahasa daerah setempat dikenal dengan sebutan berentang, yaitu makan bersama, duduk melantai dengan hidangan yang dijejerkan di lantai tersebut. Ia menjelaskan, pada masa dahulu, berentang agung diperuntukkan bagi para pejabat atau petinggi kerajaan, sedangkan berentang anak negeri diperuntukkan bagi masyarakat umum. Namun, menurutnya, nilai utama dari tradisi tersebut adalah kebersamaan.
14: Yang nama saprahan itu bahasa umum atau bahasa Indonesia. Kalau bahasa kami, Pak Bupati, itu berentang. Berentang itu bahasa daerah kita. Berentang itu kebiasaan kami, itu ada dua, betul. Berentang untuk agung dan berentang untuk anak negeri. Maaf, anak negeri bukan apa. Yang agung ini untuk para pejabat atau petinggi, tapi yang jelas kebersamaan itu yang paling penting.
13: Pada kesempatan itu, Sultan Sintang juga menyampaikan harapan agar Kota Sintang semakin maju dan damai sesuai dengan tema tahun ini, yakni Sintang Kota Bersama. Saprahan agung diikuti oleh Bupati Sintang, Ketua DPRD Sintang, unsur TNI Polri, pimpinan OPD, instansi vertikal maupun horizontal, BUMN, BUMD, serta tamu undangan terkait lainnya di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sintang. Sementara, saprahan anak negeri terbuka dan dapat diikuti oleh seluruh masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut. Dina Triana melaporkan.
15: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi perakhiran cuaca langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak bersama Bung Iskandar. Silakan Bung Iskandar.
16: Selamat sore rekan Budiman di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat secara umum terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Landak, Sanggau, Sekadau, Mempawah, Kuburaya, Kayong Utara, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, dan Melawi. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Sabtu 16 Mei 2026, kami perakirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Waspadai hujan disertai kilat maupun guntur serta angin kencang berdurasi singkat. Waspadai pula potensi karhutla di sebagian wilayah Kalimantan Barat pada tanggal 19 hingga 22 Mei 2026 karena masuk dalam kategori mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Iskandar, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budiman Taher mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. RRI

MHz. Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas 97,4 FM dan kita suguhkan informasi untuk Anda di sore hari ini yang menemani Anda mendengar dalam keadaan cuaca yang kayaknya sudah teduh ya. Insyaallah ya. Dan kalau tadi sih sempat gerimis tapi kayaknya sekarang udah mulai mendingin lah gitu ya. Nah, kali ini kita ke Septi Tank pendengar. Nah, ada apakah dengan Septi Tank? Ya mungkin sebagian orang kalau memikirkan dan membayangkan si Septi Tank ini agak geli-geli gimana gitu ya. Karena ya Septi Tank ini kan tangki penampungan limbah rumah tangga yang biasanya digunakan memang untuk mengolah kotoran dan air buangan dari toilet sebelum meresap ke area tanah. Kalau septic tank yang baik dan benar itu juga ada aturannya juga gitu, dengar ya. Biar mereka tuh nyerapnya ke tanah tuh maksimal gitu ya. Ada

Nah, dilansir dari Badan Standarisasi Nasional BSN, septic tank pada dasarnya itu bisa saja meledak akibat penumpukan gas di dalam tangki septic tank itu sendiri. Nah, limbah yang tersimpan di septic tank itu akan mengalami proses penguraian biologis oleh mikroorganisme dan menghasilkan sejumlah gas seperti metana, karbon dioksida, hidrogen sulfida, dan amonia. Nah, gas metana menjadi penyebab utama lah yang sifatnya memang sangat mudah terbakar. Nah, jadi kalau misalnya gas tersebut terjebak di dalam septic tank ya, yang tidak adanya ventilasi ataupun saluran pembuangan gas, jumlahnya juga akan terus meningkat seiring penggunaan septic tank dan bahayanya duar meledak ya. Dari United States Environmental Protection Agency atau EPA memperingatkan jangan pernah membuang benda-benda asing selain kotoran manusia ke toilet, karena itu bisa menyumbat sistem septic tank dan ya bisa menyebabkan kerusakan mendengar ya. Ya, benda-benda itu diantaranya adalah minyak atau lemak bekas memasak. Nah, tisu, karena tisu ini ada beberapa yang memang tidak bisa terurai seperti tisu bayi atau tisu basah lainnya gitu, pendengar. Kemudian cairan kimia, ada produk kebersihan wanita juga, benang gigi, popok, kemudian puntung rokok, ampas kopi, pasir kotoran kucing, tisu dapur, obat-obatan ataupun bahan kimia rumah tangga seperti pestisida, cairan anti beku, cat, thinner cat. Nah, itulah pendengar ya. Bisa berbahaya, bensin, oli, semuanya gitu pendengar, karena mereka tidak bisa terurai gitu pendengar ya dengan baik. Nah, material yang memang sulit untuk terurai tersebut bisa menyebabkan sumbatan yang lama-lama bisa mempercepat tangki septic tank kita dan ya terjadinya penumpukan gas pendengar. Nah, kemudian bisa saja gitu ventilasi dari pipa septic tank itu tersumbat oleh beberapa hal ya, yang memang kalau misalnya tidak cepat diperbaiki itu bisa berbahaya, gas tidak bisa keluar dan boom ya, sedikit memicu terpicu saja sudah bisa meledak ya, dan itu banyak kasusnya juga gitu ya. Dan mudah-mudahan sih amit-amit ya, jangan sampai gitu pendengar ya. Nah, karena kayak ada nih juga di tahun 2023 kejadiannya pendengar ya. Ada sebuah septic tank itu meledak di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan saat seseorang sedang menikmati fase pembuangan kotoran ya, ataupun ya dikatakan itu sambil melakukan tindakan seperti merokok. Nah, jadi biasanya ini laki-laki sih ya, tapi nggak tahu ya kalau di yang disebutkan itu laki-laki apa perempuan ya. Tapi katanya sih inisial YS lah pendengar. Jadi sambil merokok lah beliau ya, dengan menikmati mungkin melepaskan berbagai masalah dan beban hidup di septic tanknya. Dan akhirnya boom, meledak pendengar. Itu menghancurkan separuh bangunan yang ada di sana pendengar ya. Wow, berbahaya sekali ya. Nah, dilansir dari Gulet Sanitation, sumber pemicu paling umum mengapa septic tank meledak itu karena ada kayak percikan-percikan listrik ya, puntung rokok atau api lah sejenisnya, sedikit aja memicu gitu pendengar ya, terpicu, wah, boom lah itu ya. Kemudian pendengar, di kutip dari kompas.com bahwa septic tank sendiri biasanya berbentuk bak besar yang ditanam di dalam tanah di area luar rumah, tapi karena keterbatasan lahan, ada bagian atas septic tank sering dimanfaatkan kembali menjadi taman, garasi ya, sehingganya tertutup dengan sempurna sepenuhnya. Dan tanpa sadar, kondisi ini sebetulnya bisa membuat septic tank rentan akan ledakan dengar. Nah, kemudian perawatan septic tank, nah ini juga diperlukan kan ternyata, kayak kalau misalnya udah terlalu tinggi ya disedot lah gitu pendengar ya.
oleh pengangkut ya tangki-tangki itulah ya safety. Dan kemudian ya penggunaan bahan kimia pembersih secara berlebihan. Nah, ternyata ini juga bisa mengacaukan proses penguraian alami limbah dan memicu

membutuhkan gas yang berlebih. Dah ya, mudah-mudahan ya kita bisa memperhatikan hal-hal yang sepele sekalipun di rumah kita yang nyatanya bisa berbahaya gitu pendengar. Oke, lanjut kita dengarkan beberapa lagu berikut ini untuk Anda, tetap bersama di RRI Sambas.

Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM. Dan ini kita kutip dari media sosial Facebook pendengar ya, di Sambas Informasi. Nah, rupanya tadi siang atau sore ini pendengar ya, menjelang sore ataupun sekitar beberapa jam yang lalu, terjadi laka lantas di Semparu Sembakau pendengar. Nah, ini mobil versus ataupun juga dengan motor nih pendengar ya. Pengendara motor kabarnya ini meninggal dunia di tempat pendengar. Untuk kronologinya tidak diketahui ya, seperti apa pendengar ya, karena memang katanya di jembatan tersebut tuh sering terjadi laka lantas pendengar ya. Dan karena ada beberapa di antaranya yang memang sedang rusak gitu pendengar ya. Nah, itu ya mudah-mudahan bisa ditangani serius lah gitu pendengar ya, karena sudah terjadi laka lantas di sana yang hingga menyebabkan meninggal dunia gitu pendengar ya. Dan ya pendengar di RRI Samba 97,4 FM ya. Dan ya mudah-mudahan kita doakan yang terbaik bagi korban yang meninggal dunia tersebut pendengar ya. Dan bagi para pendengar semua yang saat ini sedang berkendara, kami doakan insya Allah ya, semuanya dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Tetap berhati-hati beberapa tikungan di daerah Kabupaten Sambas ini pendengar. Dan yang cukup rawan juga di dekat kelenteng itu pendengar ya, Sembongja itu pendengar ya. Nah, itu cukup tajam lingkung tikungannya gitu ya, karena beberapa hari yang lalu juga sempat terjadi laka lantas di sana pendengar ya. Dan itu katanya sih satu orang gitu ya, pengendara sepeda motor ya. Nah, itu sempat mungkin bermanuver dan akhirnya terjatuh ya di aspal. Oke, baiklah para pendengar di RRI Samba 97,4 FM, nanti kita bagikan informasi yang lain. Kita dengarkan beberapa terlebih dahulu untuk Anda berikut ini. Tetap bersama di RRI.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas. Ya, kita sedikit informasi sebelum lagu religi kami perdengarkan untuk Anda dan juga zikir petang pendengar. Dan kali ini kita ke sosok ilmuwan pejuang yang menyelamatkan vaksin lewat tubuh korban. Namanya adalah Profesor Dr. Sarjito atau lebih dikenal dengan nama rumah sakit besar di Yogyakarta benar ya. Nah, tapi tidak banyak orang tahu tentang sosok di balik nama itu adalah dokter, peneliti, pendidik sekaligus ilmuwan pejuang yang ikut menjaga nafas Republik Indonesia di masa awal kemerdekaan pendengar. Nah, Sarjito ini bukan hanya bekerja di ruang kuliah tapi di laboratori ataupun di laboratorium pendengar ya, tapi juga bergerak di tengah situasi perang, kelangkaan obat dan ancaman wabah yang bisa melemahkan rakyat serta para pejuangnya. Nah, salah satu kisah paling dramatis di dalam hidupnya itu terjadi di masa revolusi ketika vaksin cacar diselamatkan dari Bandung menuju Klaten dengan cara yang tidak biasa, yaitu ya melalui tubuh kerbau berengar. Dikala itu kerbau-kerbau itu digiring melewati jalur perjalanan yang begitu penuh dengan resiko, iringan-iringan yang terlihat seperti perjalanan hewan ternak biasa, tapi padahal di balik tubuh kerbau itu tersimpan upaya besar mempertahankan kemampuan Republik Indonesia dalam memproduksi vaksin. Nah, operasi ini memperlihatkan keberanian dari Sarjito sebagai ilmuwan yang tidak hanya berpikir di laboratorium, tapi memahami bahwa kesehatan dari rakyat itu bagian penting dari perjuangan kemerdekaan benar. Nah, kisah dari Sarjito ini menjadi pengingat kita bahwa memang kemerdekaan Indonesia itu tidak hanya dipertahankan di medan perang, tapi bisa di ruang penelitian, rumah sakit darurat sampai dapur ransum ataupun ruang pendidikan sekalipun benar. Nah, adapun Sarjito ini lahir di Desa Purwodadi, Magetan, Jawa Timur pada 13 Agustus 1889 dan merupakan putra Sajid, seorang guru desa sederhana yang memberi dasar pendidikan kuat bagi anak-anaknya. Sejak kecil, Sarjito ini dikenal sebagai anak yang cerdas, tekun, dan punya minat besar pada ilmu pengetahuan. Nah, pendidikan awalnya itu ditempuh di sekolah rakyat di Purwodadi sebelum mendapatkan kesempatan bersekolah di sekolah Belanda di Lumajang. Nah, kesempatan itu menjadi pintu penting bagi Sarjito mengenal pendidikan modern dan bahasa Belanda di masa kolonial. Untuk prestasi akademiknya, wah, itu yang membuat Sarjito masuk Stopia ataupun School Tools of Leading Van Indijk Artsen di Batavia, sekolah kedokteran bergengsi bagi kaum pribumi di masa Hindia Belanda. Bayangkan ya, itu juga masuk di sana ya. Lulus pada 1915 sebagai salah satu mahasiswa terbaik, Nah, keinginannya itu adalah memperdalam ilmu kedokteran yang tidak hanya berhenti di tanah air aja. Kemudian lanjut ke Eropa, ada di University Amsterdam dan Leiden. Nah, sempat juga menimba ilmu di Johns Hopkins University Amerika Serikat. Kemudian disertasinya tentang penyakit disentri menunjukkan arah pemikiran dari Sarjito sejak awal dekat dengan kebutuhan masyarakat untuk di daerah negara tropis. Jadi tidak memandang ilmu kedokteran itu katanya hanya sebagai pengetahuan aja gitu ya, pengetahuan akademik, tapi disanalah alat untuk menjawab persoalan nyata mengenai wabah, kemiskinan, dan juga keterbatasan layanan kesehatan. Nah, setelah kembali pada akhirnya ke tanah air, Sarjito ini sempat bekerja di Rumah Sakit Jakarta sebelum pindah ke Pasteur di Bandung pada tahun 1920-an. Nah, di lembaga inilah kemampuan Sarjito sebagai ilmuwan berkembang makin hari makin kuat ya. Nah, setelah proklamasi 17 Agustus 1945 Republik Indonesia menghadapi keadaan yang begitu sangat penting sekali. Dan gentingnya itu karena ancaman militer dari Belanda dan sekutu itu datang secara bersamaan, adanya resiko penyakit menular kayak kekurangan obat dan juga keterbatasan fasilitas kesehatan. Nah, dulu ya keilmuan kedokteran juga dari segi alatnya juga masih minim gitu ya, ketimbang sekarang ini gitu ya. Nah, dalam situasi itulah Institut Pasteur Bandung menjadi lembaga yang sangat strategis karena punya kemampuan memproduksi vaksin dan obat-obatan. Nah, menteri kesehatan pertama itu adalah Dr. Buntaran yang kemudian menunjuk Sarjito memimpin lembaga ini setelah Institut Pasteur itu berhasil diambil alih dari Jepang. Nah, kemudian penunjukan itu jadi menjadikan Sarjito ini sebagai orang Indonesia pertama yang memimpin lembaga penting. Nah, tanggung jawab yang begitu besar ya, karena ya vaksin, obat-obatan pada masa revolusi itu bukan hanya urusan kesehatan ya, tapi bagian dari daya tahan si dari Republik Indonesia sendiri gitu ya. Tanpa obat, tanpa vaksin, rakyat ya ataupun pejuang yang lainnya bisa melemah ya, bukan hanya dari oleh peluru tapi karena wabah gitu Nah, situasi perang membuat fasilitas Institut Pasteur di Bandung juga harus dipindahkan ke daerah yang jauh lebih aman, dan fasilitas penting di sana juga dipindah ke Klaten agar enggak jatuh deh ke tangan pihak lawan kala itu. Nah, berbagai pemindahan alat, berbahan penelitian, bibit vaksin, ya semuanya deh gitu ya. Dan bahkan transportasi biasa itu beresiko dicegat Nah, sedangkan bahan vaksin itu bisa disita ataupun dihancurkan kapanpun gitu ya. Nah, di tengah tekanan inilah Sarjito dan timnya itu memakai cara yang sangat tidak lazim gitu ya. Mereka menorehkan atau menyuntikkan vaksin cacar ke tubuh kerbau agar bisa melewati pengawasan di perjalanan Bandung menuju Klaten. Nah, kemudian digiringlah seperti hewan ternak biasa gitu ya si kerbau ini. Dan pada akhirnya di Klaten bibit vaksin ini diambil kembali agar kemampuan produksi vaksin itu tetap bisa dipertahankan gitu Dan cara ini yang menunjukkan kecerdasan dari Sarjito membaca situasi perang, memanfaatkan pengetahuan ilmiah dan menyelamatkan aset kesehatan Republik ya Dengan berbagai ceritanya tadi membawa Indonesia juga bisa melalui masa-masa perih sekit dan juga dukanya termasuk di bidang kesehatan. Untuk itu kita lanjut ke lagu-lagu religi berikut ini, tetap bersama di RRI. Selamat mendengarkan.
4: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wattini waz-zaitun.
2: Demi buah tin dan buah zaitun.
1: Wa turisinin.
2: Demi Gunung Sinai.
1: Wahadal baladil amin.
2: Dan demi negeri Mekah yang aman ini.
1: Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
2: Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
1: Thumma radadnahu asfal safilin.
2: Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya.

0: kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.
1: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ.
0: Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu?
1: أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ.
0: Bukankah Allah Hakim yang paling adil?
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nanti dengan RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntuk rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

Setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

Tahukah kamu, umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi cerita, pengalaman, dan kesempatan untuk terus tumbuh dan belajar. Biarkanlah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

bunga tanpa batang, daun, dan akar karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Wilhelm Friedrich Rainer Schrödinger pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paluh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

0: adik seorang ke. Adik namanya siapa? Yo, tang diam. Ikut abang dah.
1: Ye, yeah, abang siapa?
0: Kawan abang mutok be.
1: Dan kenal.
0: Dah apa abang balik ke kopok lah.
1: Indah.
0: Men gule-gule.
1: Indah, nyumak ngan bapak we dan boleh ikut dengan hang yang dan kenal.
0: Iya, senyum-senyum. Banyak kita juga gasannya anak ya.
2: Waspada penculikan anak.

kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
0: Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam, ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur
3: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat, dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level 17.596 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah, ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
4: BI sangat menyadari kondisi ini, sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya, dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa. Kita kemudian standby di pasar Amerika ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
3: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priok menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya Rian Suryadi.
5: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priok menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priok. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priok, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas risiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
6: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem penanganan krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
5: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
7: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
5: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priok sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya Faiz Putra.
8: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
9: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke tempat resusitasi dan saat ini sudah dirawat ke pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
8: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
10: Hari ini kita mengerahkan 13 unit ke TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
8: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas Damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'adat Undarain. Ain?
12: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau makahrot dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Jadi nomor banyak empat mas dari diri untuk mendaftar sampai sekarang sudah jalan 10 tahun karena kan masuknya malam siang ya jadi kemana kita semua di kota ini ya ya tuanya ya hari ini sampai walaupun apa ya kalau nggak salah 9 apa ya. Ya, benar. Ayo
12: panggilan ke mana? Ingat, akan ingat gitu. Oke. Ini kita jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
14: Pelayanan kesehatan bagi jamaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jamaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui Embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari Kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
15: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah, seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
14: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
16: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
14: Ia juga mengingatkan jamaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Bermuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
17: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi, yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijat, dan Terminal Jabal Kabah, dan layanan bus selawat yang menghubungkan hotel jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dan dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan resiko tinggi atau riski di terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jamaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Mispala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
18: As Indonesia enters its second year as a member of BRICS,
19: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
2: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
19: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
20: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang, bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
19: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
21: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi, dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka, dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara terkasih dalam Kristus dan sidang pendengar yang terhormat, selamat malam saudara. Bagaimana keadaan Anda pada saat malam hari ini? Doa kami saudara terpelihara sempurna jasmani, amat terlebih rohani, bahkan bagi Anda yang pada saat ini berada pada situasi yang saudara tidak inginkan, di rumah sakit, di penjara, atau di mana saja saudara berada. Mari bersama kehadiran kuasanya kita dimampukan bertahan sampai pada akhirnya Tuhan berikan kesempatan untuk kita meraih kemenangan. Tentunya kami sangat bangga dan senang sekali atas kesediaan Anda terus menunggu program kami hadir di tengah-tengah Anda. Untuk pendengar setia kami, keluarga besar Luwuk yang ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan juga di daerah Jawa, terkhusus kepada Bang Ganda, Bang Urai, Bang Julian, selamat malam. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita. Juga kepada Danu yang ada di Kalimantan Selatan, selamat malam. Semoga Tuhan juga terus memberkati dan memberikan semangat dalam aktivitas. Juga kepada Bapak Ion, kami doakan semoga Tuhan terus memberikan pengurapan sehingga setiap pasien yang ditangani dapat dipulihkan. Juga kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di Singkawang, yang ada di Kayong Utara, selamat malam, semoga Tuhan juga memberkati dan mengurapi. Juga kepada keluarga besar yang ada di Desa Maju dengan Bapak Roy Manurung, selamat malam, semoga Tuhan juga terus berikan sukacita dan semangat untuk mengiring melayani Tuhan. Juga kepada John Rees dan Opo Rapa yang ada di Lampung, selamat malam, semoga Tuhan juga terus memberikan kesehatan dan berkat yang melimpah jasmani yang materi rohani. Juga kepada Bapak Erik, kami doakan semoga Tuhan terus memberikan kesehatan dan sukacita dalam beraktivitas, dan Tuhan senantiasa lakukan yang terbaik dari apa yang bisa dilakukan. Juga kepada Ibu Karolin, Ibu Rini, Ibu Vera, semangat terus berkarya, dan kami percaya bahwa ada berkat yang melimpah yang Tuhan akan sediakan. Juga kepada Bapak dan Ibu Sutarman, Eko, Grace, Evelyn bersama dengan pasukan Soto, kami sampaikan selamat malam, semoga Tuhan terus memberikan sukacita, semangat, dan berkat yang melimpah dalam seluruh aktivitasnya. Juga untuk keluarga besarku yang ada di Potosibau, khusus untuk keluarga besar dari Abang Matius serta dengan kakak, anakku Bapak Markus, Bapak Samuel, Bapak Yunus bersama dengan anak cucu, seluruh keluarga besar yang ada di Potosibau, doa kami semoga Tuhan terus memberkati, Tuhan memberikan yang terbaik, dan terlebih Tuhan terus memberikan kesehatan. Pada malam hari ini kami bawa saudara untuk merenungkan satu topik, yaitu apa makna kenaikan Tuhan Yesus. Kita baru saja memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, tentu ada makna yang kita terima saat kita mengingat dan merayakan hari kenaikan ini. Nah saudara terkasih, sesudah ia mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka, dalam Kisah Para Rasul 1:9. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 2 sampai dengan yang ketiga. Nah saudaraku terkasih, ayat firman Tuhan ini mengungkap makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ada beberapa hal yang ingin kita renungkan. Yang pertama, ia naik ke surga supaya ada tempat bagi kita. Jika hidup yang sementara ini berakhir, kita mengatakan bahwa satu kali kelak manusia akan meninggal. Ibrani 9:27, kematian adalah sesuatu yang pasti, tidak dapat melarikan diri atau mewakilinya kepada orang lain. Kita harus menghadapinya secara pribadi. Sebagai orang yang percaya, kita bersyukur bahwa
Kematian bukanlah akhir dari hidup kita ini. Kematian hanyalah cara Allah untuk membawa kita dari dunia yang fana ke surga yang baka. Kita sekarang berada dalam pengharapan akan kedatangannya kembali untuk menggenapi apa yang ia katakan kepada murid-muridnya. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dalam Yohanes 14 ayat 3. Kemudian yang kedua, ia naik ke surga, supaya Roh Kudus datang menolong orang percaya. Hidup orang percaya tidak semata bergantung pada sesuatu yang ada pada dirinya atau pada apapun dan siapapun, tetapi pada kuasa Roh Kudus. Zakaria 4 ayat yang ke-6. Jika Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus tidak datang ke dunia ini, dalam arti yang khusus bagi orang yang percaya kepadanya. Jika Roh Kudus hadir dalam diri seseorang, maka ia akan menginsafkan akan dosa, kebenaran dan penghakiman yang akan datang, mengajar dan mengingatkan kita akan apa yang Alkitab katakan, membantu kita menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah, dan membantu kita memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah. Ia juga membantu kita menjadi saksi Yesus Kristus ke seluruh dunia, membantu kita dalam doa dengan keluh kesah yang dalam di hadapan Allah, dan membawa kasih Allah secara merata di hati kita, supaya kita dapat mengasihi Allah dan sesama. Tanpa Roh Kudus, hidup kita ibarat pelita tanpa minyak dan garam tanpa rasa asin, tidak berguna dan dibuang-buang. Kemudian yang ketiga, ia naik ke surga supaya ibadah kepadanya semakin bermakna dan bergairah. Jika Tuhan kita Yesus Kristus tidak naik ke surga, ibadah kepadanya menjadi terbatas oleh waktu, tempat, dan suasana. Roh Kudus membawa suasana ibadah dalam roh dan kebenaran. Ibadah lalu tidak lagi terikat pada waktu, tempat, dan siapa yang memimpin ibadah. Ia akan siapkan siapapun yang memimpin ibadah. Ia akan siapkan apapun yang kita perlukan kalau kita beribadah kepadanya. Dan kalau Anda percaya akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, apakah Anda siap untuk kedatangannya? Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, Yesus naik ke surga tidak meninggalkan kita, tetapi ia menyertai kita melalui kuasa Roh Kudusnya. Nah, untuk itu saudara terkasih, mari kita harus terus secara mendalam untuk terus memaknai arti dan makna kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan rangkaian peristiwa yang tidak terpisahkan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, yaitu kelahiran, kematian, dan kebangkitan. Peristiwa-peristiwa ini ibarat mata rantai yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Kelahiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia tidak akan ada gunanya jika ia tidak mengalami kematian. Demikian juga halnya dengan kematiannya, bahkan yang turun ke dalam kerajaan maut itu tidak akan berarti apa-apa ketika Yesus tidak pernah dibangkitkan dari antara orang mati. Kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati pun tidak akan ada faedahnya jika ia tidak naik ke surga. Dan masih ada satu peristiwa lagi yang tidak kalah pentingnya dari empat peristiwa di atas yang harus digenapi, yaitu tentang kedatangannya yang kedua kali. Jadi saya terkasih, banyak hal yang harus digenapi, yaitu kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangannya. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi puncak pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi. Nah, berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Alkitab mencatat bahwa sesudah kebangkitannya dari antara orang mati, selama 40 hari ia berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bahkan bukan hanya sekedar menampakkan diri, tetapi juga berdialog dan makan bersama-sama dengan mereka. Perbincangan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya berlanjut juga dalam perjalanan menuju Bukit Zaitun dekat Betania. Tentunya ada maksud Allah mengapa Tuhan Yesus harus menampakkan diri secara berulang-ulang selama 40 hari.
dan masih segar dalam ingatan hal mana kematian Tuhan Yesus yang sangat sadis telah menggoncang iman para murid sehingga mereka pun hidup tercerai-berai bagai

Alasan kematian tidak mampu menahan tubuh Tuhan Yesus di dalam kubur. Pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Tuhan Yesus disusul dengan penampakan dirinya secara berulang-ulang, tentunya untuk memulihkan iman para murid yang telah goncang utuh. Dan menjelang kenaikannya ke surga, Tuhan Yesus pun berpesan kepada para murid, jangan meninggalkan Yerusalem. Dan perintah memberitakan Injil untuk kepada murid-murid, tentunya juga kepada kita. Nah, memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan sebagai umat-Nya yang sudah ditebus. Di antaranya adalah, pertama, kenaikan Tuhan Yesus bukanlah mitos. Alkitab mencatat secara lengkap peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita mulai dari Injil Markus 16 ayat yang ke-19 mengatakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Sedangkan Injil Lukas 24 ayat 21 mengatakan, ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Lebih detail lagi dapat kita lihat dalam kitab Kisah Para Rasul. Pertama ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Mari kita bedah, kita renungkan ayat ini. Dari ketiga kutipan nats di atas kita menemukan kata mereka berarti jamak lebih dari satu. Mari kita hitung-hitung sebentar. Murid Tuhan Yesus ada 12 orang, pengkhianat 1 orang, gantung diri lalu mati tinggal 11 orang. Tambah lagi beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Rasul Paulus mengatakan ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus dalam 1 Korintus 12 ayat 6. Dengan kata lain, saksi mata yang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga lebih dari ratusan orang. Saksi mata dalam sebuah peristiwa sangatlah penting. Itulah sebabnya dalam peradilan yang ada di dunia pun membutuhkan saksi mata untuk menguatkan satu peristiwa atau persidangan. Tempat kejadian perkara atau TKP yaitu Mukesa itu menjadi saksi bisu terhadap kenaikannya, dan murid-murid Tuhan Yesus menjadi saksi mata yang menyaksikan cara langsung peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Dari fakta-fakta di atas jelaslah bahwa pandangan yang mengatakan bahwa para murid sedang berhalusinasi mengenai kenaikan Tuhan Yesus, bahkan mengenai kebangkitannya dari kematian. Hal mana? Ketika Tuhan Yesus mati disalibkan, maka para murid mengalami kesedihan dan traumatis yang amat sangat. Sehingga para murid mencoba berhalusinasi guna menyemangati diri mereka sendiri. Yang menjadi pertanyaan, mungkinkah ratusan orang sekaligus berhalusinasi? Di sisi lain ada pandangan yang mengatakan bahwa peristiwa kenaikan merupakan sebuah mitos. Tidak benar bahwa ia bangkit dari antara orang mati apalagi naik ke surga. Kedua pandangan ini tidak mempunyai dasar yang benar, sebab peristiwa kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga adalah saksi mata yang menyaksikan peristiwa itu, yaitu para murid-murid. Bahkan antara pribadi yang mengalami kebangkitan dan kenaikan dengan mereka-mereka yang menyaksikan kebangkitan dan kenaikan itu ada dialog yang sangat intens di antara mereka. Untuk itu, mari kita bersyukur untuk keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Yesus. Dia Allah yang luar biasa, yang telah berada di sebelah kanan Allah Bapa dalam rangka untuk menyediakan tempat bagi kita, sehingga satu ketika kita juga berada di sana. Kemudian yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus untuk menyediakan tempat. Yohanes 14 ayat 2-3 menjadi harapan dan sukacita bagi kita anak-anak Tuhan untuk terus yakin dan percaya dan mengimani Yesus adalah Tuhan. Dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 2-3, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan manusia dari maut. Roma 9:23, sebab upah dosa ialah maut. Karya keselamatan Allah yang dikerjakan di dalam Tuhan Yesus

merupakan karya keselamatan yang holistik. Artinya, Yesus bukan hanya sekedar menyelamatkan manusia yang ditebusnya, tetapi juga untuk menyediakan tempat bagi mereka yang sudah diselamatkan itu. Tempat tinggal yang disediakan Tuhan Yesus dikatakan banyak. Tentu sebanyak manusia yang diselamatkan itu, sehingga tidak ada satupun yang terbengkalai, yang tidak kebagian tempat tinggal. Itu cukup untuk setiap kita. Setelah Tuhan Yesus menyediakan tempat itu, maka Ia akan kembali ke dunia dengan tujuan untuk membawa setiap orang yang percaya kepada-Nya, sehingga di mana Yesus berada, orang-orang yang Dia selamatkan pun ada di sana. Ia berjanji Tuhan Yesus akan terus menyediakan tempat yang terbaik untuk setiap kita, dan inilah janjinya kepada setiap kita, sehingga kita harus semakin bersungguh-sungguh dalam memuji dan memuliakan nama-Nya, karena pengharapan kita tidak pernah sia-sia, sebab Dialah jaminan kita. Dia yang telah datang dari sorga, Dia juga yang akan membawa kita ke sana. Hanya pribadi yang datang dari sorgalah yang mampu membawa manusia ke sorga. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia dalam Yohanes 3:13. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yohanes 14:6. Dengan cara yang sederhana, Yesus menjelaskan bahwa Dia adalah jalan menuju kepada Bapa, menuju sorga. Dan tanpa melalui Yesus, tidak ada yang dapat mencapai sorga. Jika Yesus tidak kembali ke sorga, kita tidak akan dapat masuk ke sorga, sebab kita perlu penuntun agar kita tidak nyasar dalam perjalanan kita menuju sorga. Yesus mampu menuntun kita ke sorga sehingga tidak mungkin kesasar, apalagi tidak sampai. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, tempat yang disediakan oleh Tuhan Yesus adalah satu tempat yang real, nyata, bukanlah samar-samar. Sebab ada beberapa pandangan yang berkata bahwa surga adalah sikap pandang, satu mimpi, kebijaksanaan, dan satu perasaan. Namun Alkitab menyaksikan bahwa surga adalah rumah yang akan kita tinggali, dan berbagai kota yang kita diami, dan sifatnya permanen, artinya selama-lamanya, bukanlah beberapa tahun atau beberapa saat. Tentunya kita merindukan tempat itu. Harapan kita untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus adalah sangat besar, karena memang dunia ini bukanlah tempat setiap manusia yang sudah ditebusnya. Tempat kita yang sesungguhnya adalah rumah Bapa, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Kemudian adalah kenaikan Tuhan Yesus menunjukkan betapa pentingnya pekabaran Injil. Pekabaran Injil menjadi sentral pelayanan Tuhan Yesus selama berada di dunia ini. Itulah sebabnya sebelum Ia berangkat ke sorga, Tuhan Yesus berpesan kepada para murid untuk memberitakan Injil. Perintah memberitakan Injil dapat kita lihat di dalam Markus 16:19. Lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Matius 28:19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1:8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dari beberapa kutipan nats di atas, Tuhan Yesus sebelum kenaikan ke surga memberikan perintah kepada murid-murid agar menjadi saksinya. Hal ini dimulai dari tempat di mana mereka berada, atau Yerusalem, sampai ke ujung bumi. Dengan demikian, tidak ada daerah atau kota di mana Injil tidak diberitakan. Jadi, dari hal di atas kita melihat bahwa penginjilan bukanlah suatu yang boleh ada atau tidak. Pekabaran Injil bukanlah menjadi sebuah opsi pilihan mau atau tidak mau. Tugas memberitakan Injil diberikan oleh Yesus sebagai sebuah keharusan. Ia juga pernah ditegaskan oleh Rasul Paulus. Dikatakan dalam 1 Korintus 9:16b, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil.
Nah, saudaraku terkasih, perintah untuk mengabarkan Injil bukanlah disampaikan hanya kepada orang tertentu. Artinya perintah itu menjadi tugas dan tanggung jawab semua orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Untuk menjadi saksi tidak ditujukan hanya untuk pendeta, majelis gereja, ataupun para pelayan Tuhan. Selanjutnya menjadi saksi ataupun memberitakan Injil itu harus benar-benar kepada semua orang, karena tidak diharuskan kepada orang-orang tertentu saja dan di tempat tertentu saja, tapi dikatakan kemana saja kita pergi. Dengan cara sangat sederhana, kita menjadi saksi, beritakan Injil, yaitu lewat pola kehidupan kita sehari-hari. Dan ini yang lebih utama dari apa yang kita bicarakan atau kita katakan, karena perbuatan jauh lebih keras efek dan dampaknya kepada orang lain daripada apa yang kita bicarakan. Kalau Anda percaya dan dipercaya Tuhan, bagian daripada seorang pemimpin, jadilah menjadi seorang pemimpin yang baik bagi bawahan Anda. Jika Anda sebagai seorang pekerja, bekerjalah seperti Anda berbuat kepada Tuhan. Jika Anda seorang istri, suami, anak, orang tua, mari kita perankan maksimal apa yang kita bisa lakukan yang terbaik untuk orang-orang kita cintai. Sebab bila mana kita melakukan apa yang terbaik, itu sudah mewakili di mana kita dapat memberitakan Injil. Nah, saudara terkasih, hal sederhana itulah yang bisa kita lakukan untuk kita menjadi saksi ataupun untuk kita mengabarkan Injil. Untuk itu jadilah kita menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus kapan dan dimanapun kita berada. Nah, saudara terkasih, kami percaya di hari kebangkitan Yesus, lebih hari ini kita sedang memperingati sampai 10 malam di mana kita menanti Roh Kudus untuk dituangkan sampai hari Pentakosta. Hari ke-50 kita mendapat ketuangan Roh Kudus yang menjadi penolong dalam kehidupan kita. Mari kita maknai kenaikan Yesus yang kita rayakan baru saja menjadi satu momen untuk membuat kita akhirnya menerima kuasa yang luar biasa, yaitu kuasa Roh Kudus yang dicurahkan kepada setiap kita, sehingga Roh Kudus akan menambah kapasitas kehidupan kita untuk kita dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, bahkan menolong kita, menyertai kita, mendampingi kita, yang pada akhirnya Tuhan Yesus melalui Roh Kudusnya akan membawa kita sampai ke tujuan akhir kita, yaitu bersama dengan Dia. Firman-Nya berkata, di mana aku berada, kamu pun berada di sana. Nah, saudaraku terkasih, inilah renungan yang kami sampaikan pada saat malam hari ini. Doa kami semoga renungan ini dapat menguatkan kita, dapat meneguhkan kita, dapat meyakinkan kita bahwa apa yang Yesus lakukan sekarang adalah Dia lakukan demi cintanya kepada setiap kita, supaya satu ketika kita bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, saya terkasih, salam, amin.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Syifa, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
1: Istighfar, Bang. Istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, Bang.
2: Jaka!
1: Astagfirullah.
2: Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha?
1: Bapak.
2: Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
1: Pak, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, Pak.
2: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu. Karena kemiskinannya, aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
0: Tapi Pak, bukan begini caranya.
3: Siti, Siti, apa tuh?

0: menarik kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita Siti.
1: Ah, jangan coba-coba kau membujukku ya. Sampai mati, aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim, Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Kena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini.
0: Sabar.
2: Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu, menurutmu, apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
0: Pak, Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak, ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
2: Terima kasih, Bu.
0: Iya, iya, iya.
2: Pak, Bu, Siti izin ya mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini.
0: Iya, iya, iya.
2: Agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
1: Berani sekali dia menginjakkan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun...
1: Namun? Namun apa? Kau gagal, kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
0: Pak, sudah. Ya Allah, Pak. Kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu melakukan gelandangan ini?
0: Ya Allah,
1: tidak ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku.
2: Enggak,
1: aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin.

0: wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah bapa Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan.
1: Iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak, namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya rabbal alamin.

Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Acara yang menghadirkan cerita inspiratif para komunitas kreatif dari berbagai bidang. Setiap hari Senin sampai Minggu pada pukul 20 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat.

Kesehatan di atas segala-galanya. Banyak orang kehilangan segala-galanya karena kesehatannya yang buruk. Sayangilah kesehatan kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM ya. Pendengar malam hari ini, senang sekali rasanya bisa kembali hadir di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya. Dan di malam hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat nih pendengar dalam kehidupan kita semua, yaitu tentang Gerakan Ayah Teladan Indonesia ya, atau disingkat dengan GATI, dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas. Ya, karena sering kita mendengar bahwa peran ibu ini sangat besar nih dalam keluarga, tapi sebenarnya sosok ayah juga punya pengaruh luar biasa ya pendengar terhadap tumbuh kembang anak. Nah, malam hari ini sudah hadir dua narasumber kita yang luar biasa akan berbagi ilmu dan juga pengalamannya. Yang pertama juga sudah hadir di sini ada Ibu Tantri Julianti. Selamat malam Ibu.
1: Selamat malam.
0: Iya, apa kabarnya, sehat Bu ya?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Iya, selaku ketua DPC IPE KB.
1: Iya.
0: Benar Ibu ya, dan juga sekaligus penyuluh KB DP3 AP2 KB. Ribet banget ya. Luar biasa, keren juga ya. Dan juga hadir satu lagi bersama kita ada Bu Astiriantika. Selamat malam Ibu.
2: Selamat malam.
0: Iya, sehat selalu Bu ya.
2: Amin.
0: Tetap semangat, luar biasa, udah gak sabar kayaknya malam hari ini. Nah, Bung Us juga akan bahas nih pendengar, buat yang udah gak sabar tahan, kita akan hadirkan materi dan juga pengalaman yang akan disampaikan dua ibu-ibu nih. Ibu-ibu aja ya, atau kakak-kakak?
2: Adik-adik. Kakak-kakak boleh kan?
0: Kakak boleh.
2: Biar lebih akrab.
0: Lebih akrab aja.
2: Lebih mudah.
0: Berarti Kak Tantri sama Kak Asti.
2: Iya.
0: Nah, enak juga nyebutnya ini ya. Panggilnya Bung Us aja nih, kalau buat Bung Us.
2: Oke,
0: ya. Oke, yang pertama kita akan ke Bu. Bu pula ya, jadi Bu lagi nih.
2: Jiwa ibu-ibu
0: ini udah keluar.
2: Jiwa ibu-ibu
0: udah keluar. Ke Kak Tantri aja dulu nih. Sebelum kita masuk ke lebih jauh, sebenarnya apa sih itu GATI?
1: Ya, nah, GATI.
0: Penasaran.
1: Jadi memang istilah cukup baru ya, karena memang GATI ini diluncurkan mulai tahun 2025 gitu. Jadi apa sih GATI? Jadi GATI memang singkatan, tadi udah sempat disampaikan ya, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Gitu. Kenapa sih ada harus ada GATI gitu kan ya?
0: Iya.
1: Jadi memang GATI ini bertujuan untuk meningkatkan peran ayah dalam pengasuhan gitu. Jadi jadi ayah itu tidak hanya hadir secara fisik gitu kan, tapi juga secara emosional dia hadir gitu di dalam pengasuhan dia untuk anaknya gitu,
0: untuk
1: dalam
0: anaknya,
1: keluarga gitu.
0: Oke, itu juga sebagai apa ya, menjawab pertanyaan kenapa GATI sampai dianggap begitu penting ya, sampai-sampai ayah harus ada program khusus GATI nih.
1: Ya, spesial untuk ayah gitu, buatkan program khusus untuk GATI.
0: Menarik. Nah, lanjut nih Kak Tantri ya. Kalau melihat kondisi sekarang, ada problem paling umum nih yang sering kita temukan terkait peran ayah di dalam keluarga ya. Yang pertama nih mungkin, apakah masih banyak ayah yang merasa tugas mereka ini hanya sebatas mencari nafkah?
1: Iya. Iya, jadi terkadang ya ayah merasa tadi perannya hanya sebagai mencari nafkah gitu kan ya. Terus pekerjaan ya, terkait pekerjaan rumah biasanya memang sering dibebankan kepada istri ya, kepada ibu gitu kan. Kadang merasa kalau melakukan pekerjaan rumah seperti masak, nyapu, ngepel itu dianggap pekerjaan perempuan gitu. Nah, gengsi. Jadi kadang tuh gengsi kan, atau terkadang ada stigma tuh kayak suami takut istri jadinya kan kalau misalnya melakukan hal tersebut gitu.
0: Familiar sekali ya. Suami takut istri.
1: Iya, suami takut istri.
0: Berarti masih banyak ya ayah yang merasa tugas mereka ini hanya sebatas mencari nafkah.
1: Iya.
0: Padahal tadi itu bukan hal yang tabu ya.
1: Iya, betul.
0: Mau nyuci piring ataupun nyapu,
1: nyuapkan anak makan misalnya, seperti itu kan bukan hanya tugas perempuan, tapi juga bisa dikerjakan oleh laki-laki.
0: Benar-benar. Kalau boleh jujur nih Kak Tantri, menurut Kak ya, ayah zaman sekarang nih lebih dekat dengan anak atau mungkin lebih dekat dengan HP-nya?
1: Iya. ya, terkadang memang HP menjadi PR kita bersama ya. Jadi terkadang, jadi misalnya pulang ke rumah gitu kan, yang dipegang, yang disentuh HP terlebih dahulu ya. Ya, sedangkan anak kan perlunya diajak main gitu kan ya. Jadi ya itu dia, memang terkadang HP masih menjadi PR kita lah ya, supaya tidak menjadi hal, bukan menjadi, maksudnya kita perlu HP gitu kan ya, tapi tidak menjadi itu itu mengalihkan perhatian untuk apa tidak mengalihkan perhatian untuk anak
0: untuk
1: gitu.
0: Anak, ya. Iya, tapi kenapa ya bapak-bapak sekarang ya? Capek pulang kerja bukannya nyamperin anak,
1: iya.
0: Malah buka HP. Mm-hmm. Berarti sering ya?
1: Iya.
0: Yang udah nikah yang tahu. Yang belum calon nih.
1: Belum calon.
0: Oke, ya berarti masih banyak yang hal kayak gitu terjadi ya fenomenanya. Mm-hmm. Di Sambas atau di mana aja?
1: Ya di Sambas lah ya.
0: Sambas, udah banyak sekali. Mm-mm. Berarti merata nih, yeah. Fenomena yang merata. Nah, kalau kita lanjut ke Kak Asti.
2: Iya.
0: Nah, Kak Asti, ini kan selaku petugas lapangan ya.
2: Iya.
0: Boleh nanti kita nyaringin dikit ya suaranya.
2: Oke. Okay.
0: Nah, deket dikit biar jelas suaranya.
2: Oke. Okay.
0: Sebenarnya seberapa besar sih sosok ayah terhadap tumbuh kembang anak gitu?
2: Kalau udah berbicara tentang ayah agak dalam ya, Bang, karena memang kita lahir pun tidak terlepas dari peran ya. Pertama kali peran seorang ayah, peran seorang ayah, kemudian dia lahir. Kalau kita bisa tarik ulur ke belakang, sebenarnya peran ayah tidak dimulai dari anaknya udah lahir sih. Tapi bagaimana pada saat dia memulai mencari istri atau mencari pasangan, dengan mulai mempersiapkan diri untuk menjadi seorang ayah. Sebenarnya menjadi seorang ayah kan bukan proses yang mudah pasti ya. Pasti banyak proses, dan itu bukan dimulai dari saat udah memiliki anak, tapi dia ya tadi dari remajanya, dari remaja. Kemudian dia pada saat menjadi calon pengantin, kemudian dia pada saat apalagi udah punya anak. Jadi peran dia berawal dari tadi, apabila dia menjadi pasangan calon pengantin, kemudian dia menjadi seorang suami, pastilah dia apabila istrinya udah hamil, dia mendampingi, mendampingi istrinya sedang hamil, mengantar pemeriksaan, mengantar ke posyandu misalnya, apalagi sampai pada saat proses lahiran harus mendampingi. Pada saat proses lahiran itu sangat besar. Sangat besar sekali dampak untuk istrinya. Dan apalagi nanti udah ada anak, bagaimana dia menjadi peran seorang ayah yang tidak tadi apa yang Kak Tantri sampaikan, bukan hanya hadir sebagai fisiknya saja. Yang paling kita inginkan adalah bagaimana dia hadir sebagai psikologisnya juga.
0: Emosional
2: dapat, harus dapat. Karena kalau berbicara tentang fisik, banyak sekali sekarang ayah, mohon maaf ya, ayahnya ada di rumah, ada. Tapi psikologisnya di luar. Mungkin masih tinggal di tempat pekerjaan atau lain sebagainya. Jadi peran ayah, pengaruh pengasuhan ayah terhadap anak sangat-sangat berpengaruh. Dan bukan hanya pada saat itu, tapi nanti dampak jangka panjangnya itu pasti akan kelihatan. Kondisi Indonesia saat ini ada belasan juta anak yang terganggu kesehatan mentalnya, dan itu diketahui oleh seorang ayah, terindikasi oleh seorang ayah hanya 6%. Jadi masih banyak ayah yang tidak tahu dengan anaknya yang ada kesehatan mental. Jadi itulah dampak karena tidak adanya kehadiran sosok ayah di tengah keluarga. Jadi akhirnya banyak yang lost di tengah keluarganya.
0: Mungkin itu dampak dari efek ya. Dan juga ayah yang sudah hadir secara fisik, tapi emosional dan psikologisnya tidak ada.
2: Iya benar.
0: Nah itu anak-anak itu akan merasa apa sih kira-kira kalau misalnya ayahnya kayak gitu?
2: Nah satu, dia merasa kurang mendapatkan kasih sayang.
0: Kasih sayang
2: iya.
0: ayah.
2: Mungkin dia kalau masih kecil masih tidak terlalu kelihatan ya. Karena mungkin kan masih kecil, masih tidak ngerti,
0: masih belum ngerti.
2: Mungkin hanya mana ayah, oh ayah kerja udah. Di saat dia udah mengerti, dilihat, mungkin masuk SD lah ya, udah paham. Di saat anak yang lain mungkin diantar sekolah sama ayahnya, mah kok dedek gak diantar sama ayah.
0: Nah ditanya.
2: Mulai tuh dia mencari sosok ayahnya. Terus pada saat dia misalnya nih ada berantem sama teman, kemana dia mau mencari tempat untuk membela dirinya gitu kan. Biasanya kan ayah menjadi tameng nih, harus menjadi orang yang paling pertama maju di saat ada yang melukai hati anaknya.
0: Nah itu.
2: Nah sampai pada akhirnya lagi, jika dia udah dewasa nanti, jangan sampai dia kekurangan kasih sayang seorang ayah, sehingga dia mencari kasih sayang seorang ayah dari orang lain. Nah, itu dia.
0: Berarti itu adalah impact yang cukup bahaya ya, untuk anak, iya. Apalagi khususnya anak cewek kayaknya.
2: Bener, bener. Ya kan? Akan beda sekali pola asuh yang hanya diberikan oleh seorang ibu, mm-hmm. dibanding dengan kolaborasi parenting. Ada ayah, mm-hmm. ada ibu, kan beda ya bang,
0: betul,
2: ya.
0: Betul,
2: kayak
0: betul,
2: kita
0: betul.
2: Dulu kan, gimana kalau misalnya ke ayah tuh kayaknya mau minta belikan sesuatu apapun langsung dikasih.
0: Kalau
2: mama mungkin juga kata Tantri ya. Kalau mama pasti ditanya buat apa.
0: Buat dan apa ya kan? Iya betul betul. Sama
2: beda.
0: Sih. Bungus juga merasakan waktu kecil kayak gitu. Yeah. Bilang mah beli apa? Nyindah ade.
2: Gampang gitu. Kalau ayah saya selalu jawab gampang. Kalau apapun saya minta gampang.
0: Memang pahlawan ayah ya.
2: Luar biasa.
0: Itu dia. Cukup ironi ya kalau dengarnya kabar-kabar bener. Ayah-ayah yang mungkin banyak yang mungkin belum paham dan belum siap nih ya kak.
2: Benar,
0: ya.
2: Benar. Dari ayah.
0: Berarti kalau misalnya ibunya udah prepare, bagus sekali mindsetnya full gitu. Kalau ayahnya nggak ada,
2: nah
0: itu gimana dong anaknya? Ya kalau katakanlah memang ayahnya sikapnya kayak gitu, tapi andai kata dari kecil ayahnya nggak ada.
2: Meninggal maksudnya atau
0: iya. Itu gimana menghadirkan sosok ayah? Pasti PR dong buat ibu ya.
2: Iya, betul.
1: Benar. Itu berarti kan khusus ya, kasus tertentu
2: di luar,
1: ya.
2: Di luar Gati.
1: Ya, jadi kalau Gati kan memang kita menekankan yang ada fisiknya gitu kan ya. Tapi kalau misalnya untuk yang mohon maaf mungkin meninggal gitu kan suaminya, berarti kan dia menjadi single parent ya. Ya berarti dia berperan sebagai ayah juga, berperan sebagai ibu juga gitu. Tapi kan nanti bisa dijelaskan ke anaknya bahwa si ayahnya ini sudah meninggal gitu. Seperti itu.
0: Berarti betul-betul PR ya buat si ibu.
2: Karena memang posisi seorang ayah kan tidak bisa dapat digantikan.
0: Iya, benar.
2: Mau bagaimanapun ibunya berjuang, pasti ada titik yang enggak bisa digantikan.
0: Pasti ada kesan dari seorang ayah,
2: iya
0: kan?
2: Iya.
0: Mau ibu itu juga bisa sebenarnya kerja, ya kan,
2: bisa,
0: ya? Banting tulang, keluar rumah cari nafkah, tapi sosok ayah yang gitu pasti punya kesan ya.
2: Iya.
0: Oke, menarik nih, Kak. Nah, kalau tadi kita udah tahu ini dampak yang biasanya terjadi kepada anak kalau misalnya ayah kurang hadir secara emosional ya. Jadi kurang diperhatikan, jangan sampai nanti anak mencari perhatian orang lain. Ya, belum tentu orang lain baik nih.
2: Nah, itu.
0: Iya kan ya. Nah, kalau misalnya kadang ada juga ayah yang merasa saya diam nih bukan karena enggak sayang. Ya, jawaban laki-laki banget ya.
2: Bukan berarti enggak peduli ya.
0: Berarti enggak sayang, tapi menurut Kakak nih ya, apakah kasih sayang itu juga perlu ditunjukkan ya? Secara langsung gitu. Karena hal sederhana itu biasanya hal seperti apa yang dilakukan ayah setiap hari supaya hubungan anak ini lebih dekat. Kayak gimana tuh hal sederhana?
2: Kalau menurut saya pribadi ya sangat perlu. Karena anak butuh divalidasi, Bang. Anak butuh diapresiasi, anak butuh diberi kasih sayang, bukan hanya sekedar oh ini kalau misalnya mau sekolah udah ada uang jajannya. Oh ini ada baju barunya. Bukan hanya memberikan secara materi, tapi juga sangat butuh tadi validasi, ucapan ya. Kasih sayang, validasi. Nggak rugi kon, nggak rugi kok kan bilang sayang kepada anak. Karena ingatan, memori anak di saat ayahnya bilang sayang itu pasti bakal diingat seumur hidup. Akan beda sekali anak yang tumbuh di tengah keluarga atau lingkungan keluarga yang full kasih sayang dengan tadi yang kasih sayangnya mungkin dengan diam-diam gitu. Karena kalau misalnya kalau mau bercerita, alhamdulillah saya di tengah keluarga yang memang rasa kasih sayangnya ditunjukkan baik dengan verbal maupun non-verbal. Jadi
0: juga.
2: Di saat saya di tengah keluarga mendapatkan kasih sayang yang full, sehingga saya enggak kekurangan kasih sayang mungkin waktu kecil ya.
0: Enggak
2: mencari kasih sayang dari luar lagi.
0: Iya, gitu. Karena udah cukup.
2: Udah cukup, udah mendapatkan kasih sayang yang full itu di tengah keluarga. Jadi memang dia. Wajib. Kalau bisa setiap hari.
0: Setiap
2: malah.
0: Hari ya?
2: Iya.
0: Baik itu anak cewek atau cowok.
2: Sama.
0: Gak ada
2: tidak
0: gender.
2: Ada perbedaan gender.
1: Semua sama sih.
2: Sama. Ya. Ayah, ibu juga.
0: Biasa kan ada yang opini kayak gini nih, anak cewek itu butuh yang perkataan-kataan lembut. Anak cowok butuh perhatian.
2: Juga kan. Tapi abang suka kan kalau misalnya ya, ayahnya bilang.
0: Juga, ya.
2: Iya.
0: Anak papa.
2: Iya.
0: Ayah bangganya. Wah.
2: Itu.
0: Ya kan.
1: Intinya di komunikasi ya.
2: Komunikasi.
1: Jadi ada komunikasi. komunikasi antara ayah dan anak. Jadi misalnya kalau pulang dari sekolah ditanyakan gimana sekolahnya hari ini gitu kan. Jadi kalau misalnya orang tuanya membuka ruang untuk bercerita, apalagi si ayah gitu kan. Ayah itu kan ibaratnya bisa memberikan perlindungan bagi si anak gitu kan ya. Jadi kalau misalnya dia ayah memberikan ruang, dia merasa aman gitu untuk bercerita gitu kan. Jadi terbangun komunikasi. Jadi kalau misalnya memang ada masalah, dia maksudnya bisa diselesaikan gitu. Jadi anak tidak curhat ke tempat yang lain
0: dan mungkin nggak canggung ya.
1: Iya, dan tidak canggung gitu kan.
0: Oke, berarti memang ayah ini sudah boleh mulai duluan, inisiatif mau cerita,
1: betul,
0: nanya.
1: Betul.
0: Karena kalau dari anak kayaknya nggak ada ya.
2: Dan itu terbentuk nggak langsung.
0: Oke.
2: Pada saat udah remaja, itu pasti berawal dari kebiasaan, pola kebiasaan dari kecil.
0: Sejak kapan kecilnya? Bayi?
2: Pokoknya dari sejak dia bisa ngomong, kalau bisa udah dia ngerti, udah ditanamkan dari kecil.
0: Oke.
2: Karena bakal gengsi enggak sih kalau udah besar?
0: Iya. Justru banyak yang gengsi nih.
2: Iya, gengsi.
0: Kenapa? Biasa kalau Bang Uus kita sharing lagi ya. Kan teman-teman kuliah biasanya. Asik cerita di warung kopi sama kita gitu kan. Tapi kita lihat ini kan kok buka-bukaan. Kenapa gak cerita sama orang tua dulu? Ternyata setelah dia mau buka cerita, ada hubungan yang kurang baik ya. Mungkin dasarnya itu ya. Gak selalu nyalahin anak dong kalau gak mau cerita.
2: Betul.
0: Ya, mungkin aja orang tua yang belum mengajarkan ataupun polanya gak seperti itu.
2: Dan ayah harus siap mendengar.
0: Oke.
2: Banyak zaman sekarang yang mungkin ayah hanya ingin didengar. Jadi anaknya baru menjelaskan sepatah udah langsung dipotong. Salah. Lebih dulu ayah nih yang tahu asam manis,
0: asam garam,
2: pahit kehidupan. Jadi kamu jangan ngomong gitu kan. Jadi mungkin trauma masa kecil juga mempengaruhi.
0: Betul.
2: Di saat dia mengungkapkan mungkin ya tadi saya di sekolah gini-gini nih, langsung dijudge, disalahkan, dimarahi mungkin kan.
0: Iya, betul.
2: Jadi dia suatu saat nanti kalau terjadi lagi yang sama dia, oh mending aku gak usah cerita. Daripada disalahin ayah, dimarah ayah, ya udahlah cerita ke teman aja. Kalau teman kan pasti dukung tuh. Pasti membela.
0: Karena merasa tadi aman ya.
2: Rasa aman.
0: Ini bahaya nih kalau anak perempuan lagi-lagi.
2: Akhirnya kan cari yang nyaman di luar sana kan.
0: Benar-benar.
2: Ini menarik ya.
0: Oke, kali ini kita udah tahu juga ya. Karena hal sederhana tadi yang kita tanya adalah komunikasi.
2: Betul.
0: Dari sejak kecil dini lah pokoknya ya. Sudah paham, udah boleh komunikasi. Apresiasi dan validasi penting ya kak ya.
2: Banget.
0: Bung Us juga sampai dewasa masih senang.
2: Iya kan, senang kan kalau dipuji.
0: Bukan minta pujinya gitu.
2: Bukan.
0: Senang aja dipuji ya kan.
2: Berarti kan gitu. Di mata ayah kita bukan hanya anak yang
1: dihargai lah tentunya.
2: Iya, dihargai, betul.
0: Apalagi kalau kita memang mengharapkan support orang tua. Wah keren nih. Oke, lanjut kita masuk ke ranah realita dan masalah umum nih. Nah, di masyarakat kita saat ini kan ada budaya memang kalau urusan anak, urusan emak lah, ibu-ibu aja. Menurut kakak gimana cara ngubah pola pikir itu tuh? Mungkin dari Kak Tanti.
1: Yang pasti edukasi ya. Edukasi dari kami sebenarnya edukasi ini untuk Gati ini kan kita ada yang namanya sebaya, sekolah bersama ayah. Jadi itu sekolah bersama ayah. Jadi itu kayak ada sub-subnya lagi dari Gati, ada sebaya, sekolah bersama ayah itu dilaksanakan di sekolah gitu, khusus untuk orang tua laki-laki gitu. Kemudian ada juga yang namanya dekat desa, desa dengan ayah teladan gitu, desa dengan tingkat ayah teladan yang baik. Jadi selama ini kami juga melakukan gerakan ayah teladan ini di calon pengantin.
2: Benar.
1: Karena kan calon pengantin ini adalah calon ayah.
0: Calon ayah.
1: Dan itu biasanya karena baru calon ya, karena kan memang kebanyakan kan mayoritas kan baru menikah gitu kan ya. Jadi ibaratnya ilmu tuh akan diserap dengan baik lah ya. Karena baru kan ya. Kecuali kalau mohon maaf, biasanya kalau udah yang senior-senior nih agak-agak susah gitu kan ya. Tapi kita mulai dari yang namanya calon pengantin. Betul. Jadi kita sampaikan gimana sih peran ayah sebenarnya gitu. Bagaimana sebenarnya untuk menjadi sempurna itu mungkin susah ya. Tapi setidaknya kita berupaya untuk menjadi sosok ayah yang memang betul-betul bertanggung jawab, baik itu untuk segi dari keluarganya, untuk istri, untuk anak gitu kan ya. Karena yang namanya ayah ini kan kalau di Islam ini ya kan imam ya.
0: Betul, imam.
1: Kemudian kepala keluarga. Kalau ibaratkan di kapal, kalau nahkodanya itu kacau, nahkodanya ayah kacau, nah berarti kapalnya bisa tenggelam,
0: bisa,
1: gitu kan?
0: Betul.
1: Ya, jadi semuanya berawal dari ayah. Jadi kita mulai sosialisasi melalui calon pengantin
0: dari pranikah, gitu. Menarik ya. Itu memang langsung datang atau kita yang datang ke Gati gitu?
1: Kami yang datang di KUA.
0: Di KUA langsung. Jadi memang datang ke situ ya.
1: Ya, karena kan memang calon pengantin kan memang wajib mengikuti bimbingan perkawinan ya. Jadi kami bekerja sama dengan KUA dan saat bimbingan perkawinan itu kami sampaikan terkait ayah teladan itu sendiri gitu.
0: Menarik ya. Dan mudah-mudahan itu ada efeknya.
1: Iya, berharap ya, kan, walaupun harapannya tidak secara instan ya, kita berharapnya beberapa tahun ke depan adalah efeknya gitu.
0: Iya benar, tapi itu adalah first step ya dari Gati untuk menanamkan edukasi kepada para calon-calon ayah ya di pranikah. Nah, lanjut. Ternyata gitu ya, nanam pola pikirnya edukasi dulu. Ya mumpung belum nikah nih. Nanti ya pas nikah kalau misalnya masih ngelakuin berarti bandel deh. Gitu ya. Oke. Langsung lagi kita menyambung pertanyaan. Tadi kalau ayah yang sedang sibuk, ini banyak nih. Sibuk, bapaknya sibuk, ya kan ayahnya sibuk. Mana nih yang lebih penting menurut kakak ya? Banyak waktu bersama anak atau kualitas waktu bersama anak?
2: Wah, kualitas waktu bersama anak.
0: Wah, langsung ya, kualitas.
2: Iya, kualitas.
0: Kenapa tuh?
2: Karena beda ya, kalau jumlah itu kan misalnya seharian di rumah, tapi yang satu di kamar, yang satu di ruang TV. Nah, itu apa gunanya gitu kan, maksudnya seharian tapi tidak ada komunikasi. Tapi dibanding sekedar mungkin satu jam, terlalu lama lah, 30 menit atau 15 sampai 30 menit lah. Duduk bareng misalnya di tengah meja makan. Nah itu kan ada program KBN kembali ke meja makan ya Kak Tantri. Itu bisa ngobrol, bisa deep talk, bisa curhat ke ayah. Itu mungkin akan lebih bagus karena berkualitas kan. Yang 30 menit itu sangat-sangat berkualitas. Jadi anak mendapatkan ruang untuk berbicara. Mungkin si mamanya boleh itu pada saat entah mamanya di dapur. Karena kan akan beda kalau anak bercerita, kalau ada mama ayah dengan ayah saja.
0: Benar.
2: Benar kan?
0: Benar.
2: Bukan berarti kita enggak boleh bercerita dengan mak-mak ya, bukan ya. Cuman memang ada waktu khusus gitu antara anak dan ayah. Iya, itu sangat-sangat memiliki dampak untuk mentalnya. Dan itu mungkin apalagi kalau anak laki-laki ya, kalau sama ayah kan berarti satu apa ya, karakter mungkin. Karena kan enggak bisa kita pungkiri karakter seorang ayah bakal akan turun gitu, akan turun kepada anak-anaknya.
0: Benar.
2: Jadi kualitas waktu sangat
0: dominan.
2: Iya, dominan, dan itu lebih penting daripada
0: banyak kualitas.
2: Ya.
0: Oke, kuantitas
2: daripada
0: tuh
2: kuantitas. Tapi bukan berarti oh kalau gitu ya udahlah ayah hanya 15 menit di rumah, bukan juga gitu ya.
0: Mentang-mentang tapi, dibilang gitu ya.
2: Iya, ini kan untuk kasus tadi ayahnya yang mungkin kerja di luar.
0: Iya, benar.
2: Jadi please 15 menit enggak usah megang HP, enggak usah sambil nonton TV, cukup ngobrol empat mata gitu, ibaratkan dari hati ke hati, mungkin akan sangat lebih berdampak bagi kesehatan mental seorang anak.
0: Menarik nih, memang kalau anak nih kalau kurang dari deep talk seorang ayah, kayaknya memang ada efek yang akan dirasakan ketika dewasa ya.
2: Banget,
0: iya kan?
2: Iya.
0: Nah, kalau Bung Us juga merasa sendiri nih, kalau kita waktu kecil, Bung Us lah ya, sering juga ngobrol, padahal ngobrolnya nggak ada isinya.
2: Yang
0: tapi,
2: penting ngobrol.
0: Tapi waktu sama ayah tuh memang diingat ya, karena kan ada momen ayah bersama anak, diperhatikan juga. Mungkin waktu kecil kurang paham apa yang diobrolin, kenapa harus ngobrol,
2: betul,
0: ya kan?
2: Betul.
0: Tapi pas dewasa ya kangen ya. Gak ada kawan ngobrol, apalagi anak tunggal. Aduh. Kasian tuh. Oke. Apakah mungkin ya tadi dari faktor ekonomi juga mempengaruhi keharmonisan dan kualitas pengasuhan dalam keluarga?
2: Sama sekali tidak.
0: Enggak.
2: Kalau ekonomi menjadi salah satu faktor penentu kualitas sebuah keluarga, mungkin banyak berarti orang semua orang kaya itu pasti bahagia kan? Belum tentu.
0: Iya.
2: Dan berarti kalau gitu, mohon maaf, orang yang kurang mampu berarti tidak mendapatkan kebahagiaan di tengah keluarganya.
0: Iya,
2: kan
0: benar.
2: Tidak juga. Mungkin yang sekedar hanya minum teh di tengah keluarga berdua di ruang makan itu lebih berharga dibanding tadi orang kaya yang punya semua harta tapi tidak punya waktu yang berkualitas untuk anak gitu kan. Jadi itu bukan menjadi patokannya. Iya, yang lebih pentingnya ya bagaimana peran itu kembali kan. Apakah benar-benar itu terwujud di tengah keluarga?
0: Iya.
2: Apakah hadir seorang ayah ini?
0: Nah, itu yang menjadi penentunya. Berarti menarik nih ya, Kak Asti. Kalau misalnya kan banyak ayah, kalau kita bahasa kampungnya, nanti tuh ada ayah-ayah yang pakai alibi. Kita nyaman, kaya, disangkutkan dengan keharmonisan. Padahal kaya atau miskin tidak ada hubungan ya.
2: Iya.
0: Nah, berarti keharmonisan tuh memang dijalin dari komunikasi,
2: iya
0: kan, hubungan.
2: Keluarga yang hangat.
0: Keluarga yang hangat itu sih memang. Tapi memang kalau kaya enak ya.
2: Oh, kalau
0: jujur aja ya.
2: Ya, kalau kaya bisa menunjang kebahagiaan ya.
0: Itu lebih membooster lagi kayaknya ini.
2: Tapi kan itu nomor 2, 3, 4-nya.
0: Benar.
2: Penting pertama komunikasi.
0: Yang paling penting bukan patokan ya.
2: Iya.
0: Nah, kalau misalnya ini kan banyak nih ada orang tua dan anak sering main gawai gadget gitu ya kan. Kadang ada anak yang takut bicara memang sama ayahnya. Ini biasanya karena apa nih?
1: Ya itu tadi karena dijudge ya. Jadi misalnya baru cerita gitu kan, misalnya tadi di sekolah tugasnya susah gitu kan. Terus langsung dijudge gitu aja nggak bisa gitu
2: kan. Dibandingkan lagi kan.
1: Itu anak tetangga
2: sebelah aja ya.
0: Kebiasaan tuh
1: ya. Jadi kadang ya tadi langsung dijudge. Dan terkadang kan kita memang ada perbedaan generasi ya. Apalagi sekarang Gen Z, atau mungkin Gen Alpha. Jadi jadi memang ada perbedaan generasi. Dan mungkin itu yang membuat adanya kesenjangan antara peran ayah dan anak zaman sekarang gitu ya. Jadi ya, yang penting itu tadi kita membuka ruang. Bagaimana caranya anak kita yang dari ayahnya langsung inisiatif gitu, yang membuka ruang untuk gimana caranya anak ini mau terbuka gitu, mau membangun komunikasi dengan orang tuanya, dengan ayahnya gitu, tanpa menjudge, tanpa menghakimi lah ya, tanpa membuat anak merasa takut gitu kan. Jadi kalau misalnya kadang ada yang cerita misalnya atau misalnya tiba-tiba dia berantem gitu kan ya. Berantem sebenarnya dia berantemnya itu bukan salahnya dia yang sebenarnya,
0: tapi
1: gitu
0: membela
1: kan.
0: Membela
1: diri, tapi si ayah nih langsung tiba-tiba mohon maaf malah mukul anaknya gitu kan. Itu membuat anak trauma kan ya. Jadi memang yang paling penting adalah membuat rasa aman kepada anak agar anak mau bercerita dengan ayahnya gitu. Dan yang pastinya kita yang namanya orang tua, yang namanya ayah adalah proses belajar ya. Jadi memang kita juga harus terbuka dengan segala informasi yang ada di luar lah ya kan, banyak kelas parenting apa segala macam gitu ya. Jadi kita nggak bisa menyamakan zaman dulu sama zaman sekarang.
0: Mungkin aja nggak relate ya.
1: Iya. Bisa aja nggak relate kan ya, dulu dan sekarang gitu. Kadang anak-anak sekarang juga dianggap mental lemah gitu kan ya.
0: Strawberry
1: ya kan ya. Ya, tapi kita harus mencari sisi gimana nih supaya anak bisa mau terbuka gitu. Caranya memang dari orang tua pun juga harus sama-sama belajar dan sama-sama saling mengintrospeksi diri lah ya, ayah seperti apa, kekurangannya di mana, anaknya maunya seperti apa gitu. Dan anak pun juga harus introspeksi diri juga gitu. Aku nih harus seperti apa supaya orang tuaku ini bisa memberikan hal-hal yang positif kepada diri si anak itu gitu.
2: Dan ayah jadi teman ya. Harus menjadi teman. Cerita curhat. Sahabat lah, curhat. Iya, biar dia itu tadi balik lagi tidak mencari
0: tempat lain
2: ya.
1: Untuk dan harus ini ya, harus mencontohkan hal yang baik ya. Di rumah lah tentunya ya, bagaimana salah satu contoh sederhana bagaimana si ayah memperlakukan ibunya gitu.
0: Jadi
1: mohon maaf kalau misalnya ayahnya ke ibunya pun kasar gitu kan. Jadi pasti si anak pun akan takut kan, karena melihat tadi perilaku ayahnya. Atau mungkin resiko terburuk anak anak akan meniru
0: perilaku si ayah.
1: Ayahnya ya, itu.
0: Betul. Karena biasanya anak belajar dari merekam juga ya. Melihat itu kalau perlakuan orang tua gimana.
2: Jadi nanti kalau pada saat dia udah menjadi seorang ayah, wah, ayahku kan dulu seperti ini. Jadi dia mencontoh. Dia mencontoh seperti itu.
0: Menarik ya. Jadi psikologinya sebenarnya harus juga dari ayah nih, karena imam ya, yang mimpin
1: ayah
0: nih.
1: Yang mimpin.
0: Nah, mulai duluan nih ayah nih ya.
2: Iya, betul.
0: Iya.
2: Kan ayah duluan yang lahir.
0: Iya. Benar juga ya. Malah sejarah nih. Nah, menarik ya, tapi setelah ini kita juga masih penasaran ya, karena tadi kita bahas banyak nih tentang peran ayah, bagaimana ayah seharusnya, penyebab-penyebab anak malu atau takut sama ayah. Kita juga pengen tahu nih cara edukasi dan juga solusi praktisnya. Tapi sebelum itu ya, kita lanjut nih Kak Esti, kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini. Kita akan break ya. Setelah ini kita akan balik lagi. Dan buat pendengar yang nanti akan bertanya, boleh juga dihubungi di nomor kami 0851 7670 0977. Tetap bersama kami di Pro 1 Sambas.

0: Ya, ya pendengar, balik lagi bersama kami di edisi Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya. Masih membahas tema tentang GATI ya, Gerakan Ayah Teladan Indonesia dalam mewujudkan keluarga berkualitas. Nih, masih bersama dua narasumber hebat kita. Wah, ada Kak Asti dengan Kak Tantri. Masih semangat ya Kak ya.
1: Masih, waktu sampai kita, jam 12 juga ayo.
0: Ayo, tambah kopi kayaknya ya.
1: Oke, keren pisang.
0: Nah itu, tidur nanti selesai. Nah, tadi udah banyak ya kita bahas. Kali ini kita juga mau dengar mungkin dari Kak Tantri ya, terkait program-program kayak apa yang dilakukan DP3AP2KB atau GATI ini ya, biasa untuk membangun keluarga yang berkualitas.
1: Ya, kalau untuk GATI itu sendiri, yang pertama tadi ada yang namanya Sebaya, Sekolah Bersama Ayah.
0: Sekolah Bersama Ayah ya.
1: Dengan sasaran adalah orang tua laki-laki. Jadi dihadirkan untuk mendapatkan pengayaan materi lah ya, terkait peran ayah dalam pengasuhan. Yang namanya, karena anak-anak SMA, anak-anak SMP itu kan memasuki masa remaja ya. Jadi berarti peran ayah dalam pengasuhan anak remaja gitu. Karena kan pasti akan berbeda, ayah yang punya anak balita, ayah yang punya anak remaja, pasti kan kasusnya atau triknya beda lagi gitu. Makanya kita kita hadir juga di Sekolah Bersama Ayah di sekolah gitu. Kemudian Kompak Tenan. Nah, kompak jadi ada tenan. Kompak Tenan. Jadi konsorsium penggiat ayah teladan. Jadi kalau misalnya memang di Kabupaten Sambas nih khususnya ada komunitas misalnya apa ya? Mot geng mot

0: aktor atau misalnya geng bikers, kemudian pokoknya yang ada komunitas lah ya. Kalau misalnya memang ingin bergabung bersama kami gitu ya, untuk mendapatkan materi tentang peran ayah gitu kan ya. Jadi silakan menghubungi penyuluh KB di kecamatannya masing-masing gitu kan ya. Karena memang kami juga mencari nih kira-kira komunitas mana nih yang memang bisa bergabung bersama kami untuk meningkatkan atau mewujudkan ayah teladan itu sendiri gitu. Dan melalui Kompak Tenan gitu.
1: Kompak Tenan, sesuai namanya ya.
0: Iya, kompak.
1: Kompak semua. Seluruh kecamatan itu ada ya penyuluhnya.
0: Iya, ada. Kalau di Sambas ada semuanya di setiap kecamatan. Kemudian ya ada juga yang namanya dekat. Ya, dekat. Desa, kelurahan, desa atau kelurahan ayah teladan gitu. Jadi kami kalau untuk ini rencananya khusus untuk agama Islam ya, kami akan membuat edaran terkait khutbah Jumat tentang ayah teladan gitu.
1: Ayah teladan.
0: Jadi kan karena kan untuk mengumpulkan bapak-bapak ini jujur sangat-sangat susah ya.
1: Sibuk
0: ya. Jadi kan kalau siang mencari nafkah gitu paling malam, cuman malam kadang takut mengganggu waktu istirahatnya gitu kan ya. Jadi kita coba nanti masuk ke melalui khutbah Jumat. Khutbah Jumatnya khusus tentang ayah teladan gitu. Karena kan di situ perkumpulan bapak-bapak kan.
1: Betul.
0: Ya. Nah, jadi akan masuk di situ gitu kan ya. Kemudian itu sih tiga untuk Gati untuk subtopik dari gerakan ayah teladan Indonesia.
1: Sebaya, gitu. Kompak Tenan,
0: Kompak
1: ya.
0: Tenan,
2: dekat. Ada juga pecahannya lagi ya. Mungkin jadi hari pertama diantar ayah ke sekolah.
0: Ya,
2: jadi itu agenda tahunan,
0: himbauan
2: untuk mengantar anaknya ke sekolah. Karena anak pertama kali masuk sekolah itu kan menjadi memorable sekali kan, menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu bagi anak yang baju baru kan, ditunggu-tunggu kan masuk SD atau PAUD gitu kan. Jadi momen didampingi ayah itu sangat kita harapkan biar ayahnya juga tahu di mana sekolah anaknya.
1: Nah, benar. Nah, ngapain anaknya di sekolah?
2: Siapa gurunya dan lain sebagainya. Kemudian mengambil rapot bersama ayah.
1: Nah, itu.
2: Itu juga biar ayahnya juga tahu nih bagaimana prestasi anaknya di sekolah, apa yang perlu ditingkatkan. Termasuk apresiasi itu kan.
1: Apresiasi,
2: benar. Jangan sampai tadi anaknya udah berjuang dengan semangat selama satu semester, pada saat dia mendapat ranking, ya aku dapat ranking. Kayaknya gitu karena baru pulang kerja jadi jadi enggak mendapatkan apresiasi itu sih. Jadi biar ayahnya, kalau yang ayah mengambil rapot kan berarti otomatis dia langsung ketemu sama gurunya.
1: Benar-benar. Berarti kalau misalnya yang udah jadi ayah itu juga harus mengerti tentang psikologi anak ya.
0: Iya.
1: Nah, ini ada materinya nggak ataupun ada pelatihannya untuk psikologi ayah? Kalau misalnya ayah-ayah yang udah dibekalin itu kan dari pranikah, itu kan yang sebelum.
0: Iya.
1: Andai kata yang udah jadi nih, mungkin program Gati dulu belum ada ataupun masih susah, tapi sekarang masih pengen jadi ayah yang berkualitas misalnya, itu ada masih ada solusi nggak?
2: Kalau kita kan belajar zaman sekarang tidak hanya tidak hanya yang di buku atau segala macam, karena zaman sekarang kan mudah sekali untuk mencari ilmu. Tidak ada alasan lah buat para ayah tidak tahu gimana caranya gitu. Ada HP kan, tinggal buka Parenting Ayah atau kelas ayah. Itu mudah sekali gitu untuk ayah terus belajar. Tidak ada kata terlambat juga, tidak ada alasan untuk tidak tahu. Jadi kalau misalnya ayah-ayah tadi yang dulunya dia anak pertama mungkin ya, dia belum mendapatkan materi itu, tidak ada salahnya untuk anak kedua nanti bisa diterapkan gitu. Jadi belajar dari awal. Malah dari Bung Uus. Bung Uus dari zaman dari sekarang ini udah boleh mempersiapkan.
1: Udah siap-siap gitu ya.
2: Iya,
0: udah siap-siap. Biar enggak terkejut. Ya, kami juga di BKKBN di Kemenduk Bangga ada kelas kerabat.
1: Kelas kerabat.
0: Jadi setiap hari Kamis itu ada topiknya selalu akan berganti.
2: Berbeda.
0: Gitu kan. Jadi itu bisa diikuti oleh ayah ataupun ibu gitu kan ya. Karena ini sifatnya untuk kelas parenting ya. Jadi di situ ada beberapa materi yang bisa diikuti oleh ayah maupun ibu gitu. Jadi misalnya lagi kerja nggak sempat, bisa lihat YouTube.
1: Oh, ada YouTube-nya.
0: Iya, jadi sebenarnya banyak sekali ya materi-materi melalui online gitu dan dari lembaga yang memang terpercaya lah ya, bukan bukan dari sumber yang kadang kan kita takutnya sumbernya kurang terpercaya gitu kan. Nah, kalau ini kami dari memang instansi resmi gitu, mengadakan kelas kerabat dan narasumbernya juga dari yang memang betul-betul pakarnya lah gitu.
1: Itu. Jadi yang diomongkan betul-betul paham.
0: Iya.
1: Biarpun orang cepat paham.
0: Iya.
1: Kalau itu cara untuk mengedukasi, tapi Bung Us penasaran, tantangan terbesarnya kalau Gati dalam mengedukasi masyarakat itu apa? Pernah ketemu enggak?
2: Itu tadi waktu.
1: Waktu
2: tantangan
1: itu tantangan
0: mengumpulkan bapak-bapaknya.
1: Iya. Oke, memang agak susah ya bapak-bapak ya.
0: Ya, pernah kami mengundang orang ayah yang memiliki anak 0 sampai 5 tahun atau 0 sampai 2 tahun gitu ya. Kami undang untuk hadir gitu kan ya. Tapi yang datang kayak cuma 2 3 orang gitu. Iya. Kadang kan mereka malu gitu. Jadi kadang ya takutnya nanti di sana banyak ibu-ibu gitu.
2: Iya,
0: benar. Kadang misalnya kadang kalau pas ngambil rapot pun bapak-bapak pasti duduknya di belakang atau di luar gitu kan. Karena tadi mayoritas sudah ibu-ibu kan ya. Nah, jadi akhirnya pas ambil rapor berikutnya udah nggak mau lagi datang gitu kan. Nah, gitu, begitu juga kalau misalnya diajak untuk kegiatan penyuluhan gitu. Jadi karena takutnya ya itu karena merasa mungkin karena ada apa ya kayak masih ada stigma bahwa itu harus diikuti oleh ibu-ibu gitu. Jadi ini bukan peran ayah kok gitu. Jadi udah biar aja ibu-ibunya ngikut gitu. Iya,
1: pandangannya udah beda ya. Nanti ayahnya maklum laki kan merasa gengsi ya. Ngapain ya.
2: Dan mungkin itu dominan merasa dirinya udah lebih tahu.
1: Nah, itu
2: ayah kan mohon maaf ya, mungkin untuk dimasukkan sebuah pemahaman baru, ya tadi apa yang sudah disampaikan juga, makanya kita ke calon pengantin. Kalau udah yang menjadi ayah itu, apalagi udah dewasa lah, maksudnya udah senior lah. Jadi kalau misalnya ada anak-anak baru nih, macam kita gitu kan, memberikan penyuluhan gitu, apalah, gitu kan. Mereka belum merasakannya. Itu sih kalau tantangan tersendiri bagi kita, apalagi kami perempuan bahas tentang ayah. Dia kan enggak merasakannya kan?
1: Iya, betul.
2: Terus mohon maaf belum nikah lagi. Combo.
1: Baru calon itu.
2: Nanti kalau dia udah nikah juga pasti kayak gitu kan.
1: Bukan doa ya.
2: Iya, bukan doa, tapi itulah yang harus kita rubah bersama. Peran ayah di tengah keluarga itu sangat-sangat perlu nampakkan kalau misalnya tiap datang posyandu lah gitu. Kita enggak usah jauh-jauh.
1: Iya, betul.
2: Pada saat posyandu berapa? Kan kader. Berapa orang sih yang bapak-bapak ngantar?
1: Bisa dihitung, nggak ada kayaknya.
2: Mungkin ada tapi ya, nunggu sana di ujung gang
1: ataupun paling belakang datangnya.
2: Ngantar pulang nanti kalau udah selesai ditelepon. Jadi jangankan mau yang kita kumpulkan dikasih penyuluhan selama 2 jam gitu, yang bahasanya hanya datang ke posyandu timbang ukur itu aja susah sekali mengharapkan kehadiran seorang ayah seperti itu.
1: Iya, itu berarti juga waktu menentukan sih dari kualitas keluarga ya. Ya, karena sesuai tema kita kan mewujudkan keluarga yang berkualitas. Nah, kalau berkuantitas mungkin banyak anak. Ya kan? Itu banyak.
2: Udah terjadi itu,
1: udah
2: keluarga
1: terjadi
2: yang berkuantitas itu udah.
1: Tapi yang berkualitas. Nah itu dia kayaknya memang pemimpinnya harus benar dulu nih.
2: Iya.
1: Betul. Nah, dari harus pemimpinnya siap. Dari sebelum jadi ayah bahkan udah boleh prepare ya.
2: Banget. Iya.
1: Itu kalau dari edukasi kayak gitu mungkin dari sekolah atau kuliah enggak ada nih diajarin ya. Yang dari parenting ya kan. Nah, itu bisa didapat dari mana nih? Apakah Gati juga memberikan untuk calon kayak kami, kayak Bang Us yang anak-anak muda? Gimana nih mau cari di mana? Kita kan banyak di internet, tapi sumbernya tadi belum bisa percaya. Berarti salah satunya dari Sambas juga menyediakan channel ya untuk ilmu-ilmu parenting gitu.
2: Oh, channelnya satu dari pusat langsung dari KKBN. Iya, enggak yang khusus hanya Sambas aja gitu, enggak, tapi secara nasional.
1: Berarti itu kalau misalnya tadi kan ada setiap hari Kamis ya,
2: setiap hari Kamis
1: untuk ayah dan ibu. Apakah juga bisa untuk calon ayah?
2: Boleh, bisa. Semua umum. Iya, bisa.
1: Oke, itu arti menarik
0: ya.
1: Ini boleh jadi undangan nih para calon ayah.
0: Iya, buat para calon ayah.
2: Tapi memang program Gatinya belum menyasar ke yang remajanya, tapi ke lebih ke calon pengantin.
1: Calon pengantin.
2: Kemudian yang sudah memiliki anak ya, maksudnya baduta atau memiliki remaja itu.
1: Memang harus sesuai tupoksinya
2: ya.
1: Iya. tujuannya. Menarik. Nah, kalau misalnya tadi tantangan udah dapet ya, waktu kadang-kadang memang ngampak bapak nih. Kalau menurut kakak nih, boleh dijawab, mungkin ada berbeda pandangan ciri seorang ayah teladan. Gimana tuh? Mungkin dari Kak Tantri.
0: Iya, kalau ayah teladan yang pasti pertama bertanggung jawab ya, itu. Kemudian bisa menjadi contoh atau teladan yang baik bagi keluarganya. Kemudian bisa mencukupi segala fasilitas keluarga lah ya, tidak bisa dipungkiri ya, karena terkadang kita kan perlu yang namanya kebutuhan pokok lah ya. Ya, jadi walaupun misalnya tidak harus mewah ya, maksudnya kita yang penting bisa tercukupi lah ya, walaupun tercukupi. Sederhana gitu. Betul. Kan ya, kemudian bisa memberikan agama lah ya tentunya ya, bisa memberikan contoh agama yang baik. Betul. Gitu. Karena itu yang menjadi bekal untuk kita juga.
2: Okay. Ya, jadi ayah itu kan tauladan bagi anaknya.
1: Tauladan.
2: Jadi contoh, jadi jangan sampai ayahnya menasihati seorang anak tapi seorang ayahnya tidak melaksanakan apa yang disarankan, misalnya nyuruh sholat tapi ayahnya enggak sholat. Iya. Nah, jadi ayah harus menjadi orang yang pertama menerapkan apa yang disampaikannya. Jadi dia harus menjadi contoh tadi, dia harus menjadi tempat memberikan kasih sayang itu tadi, balik lagi memberikan semua apa yang anak butuhkan, bukan hanya dari materi tapi juga secara psikis.
1: Psikisnya juga menarik ya,
2: jadi tempat yang aman buat
1: anak. Nah, itu dia paling utama dari seorang ayah teladan.
2: Iya, jadi ayah teladan. Dan titik tertinggi seorang ayah mungkin menurut keyakinan saya ya, di saat anak perempuannya bisa mengatakan aku pengen cari suami yang kayak ayah.
1: Ataupun itu. Anak laki pengen cari istri kayak ibu, sifatnya
2: itu, ya merinding kan? Saya. Aku pengen jadi ayah yang kayak ayah, kata anaknya. Itu udah paling tinggi tuh. Berarti ayahnya benar-benar menjadi teladan bagi dia.
1: Dan ibunya juga ada peran dong di situ.
2: Pasti ya? Tidak ada mungkin terjadi namanya ayah teladan kalau dia tidak mendapatkan kasih sayang itu juga dari mamanya. Jadi pasti kolaborasi parenting itu terjadi.
1: Menarik.
2: Tidak ya? Terlepas dari peran ibu.
1: Betul. Dua orang yang harus saling kombo, komunikasi, ya kan, biar bisa jadi teladan dan tauladan. Oke, mungkin ada tips juga buat calon ayah muda yang bisa menjadi figur yang dekat dengan keluarganya. Karena kan mungkin calon-calonnya banyak nih, rekan bongos juga. Muda-mudi, waduh udah nikah. Kita gak mempermasalahin dia nikah ya. Tapi luar biasa, kayaknya udah siap ya. Tapi ada tips gak buat mereka yang calon-calon ayah muda gitu?
0: Ya. Tipsnya yang pertama, sebelum menikah tentunya harus siap dulu nih.
1: Siap apa nih?
0: Ya, pertama dari segi umur ya. Kalau kami di BKKBN ada usia ideal menikah.
1: Ada.
0: Perempuan itu minimal 21.
1: Minimal ya.
0: Laki-laki minimal 25. Nah.
2: Wow. Udah cukup belum, Bang?
0: Ya. Itu siap umur, kemudian tentunya siap mental ya, karena yang namanya berumah tangga kan akan ada ombak lah ya. Pasti. Yang harus dihadapi secara bersama-sama. Karena kalau misalnya memang belum siap mental, takutnya nanti ya mohon maaf terjadi KDRT gitu kan ya, terjadi perceraian gitu kan ya. Jadi harus siap mental, kemudian siap kesehatannya juga nih. Nah, jadi siap kesehatan. Nah, kami nih untuk calon pengantin 3 bulan sebelum menikah harus melakukan pemeriksaan kesehatan.
1: Harus.
0: Jadi ini salah satu deteksi awal untuk mendeteksi resiko stunting ya,
1: khususnya
0: untuk ibu, khususnya untuk ibu ini kalau untuk ini. Jadi harus cek berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas dan hemoglobin. Itu untuk kesiapan perempuan. Tapi peran laki-laki pun juga ada di situ gitu. Jadi laki-laki harus mendorong istrinya, calon istrinya nih, untuk calon pengantin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan tersebut. Dan kalau misalnya nanti ditemukan hasil kesehatan yang tidak ideal, jadi peran laki-laki di situ untuk mengingatkan bagaimana caranya supaya kesehatannya ini bisa menjadi ideal gitu. Misalnya HB-nya, hemoglobinnya rendah, berarti kan terindikasi anemia gitu kan. Nah, jadi laki-laki nanti mengingatkan, tablet tambah darahnya jangan lupa diminum, Dek. Atau sayang lah ya, yang tablet tambah darah selalu lupa diminum kalau kita disambaskan. Kemudian makannya diperbaiki dengan gizi seimbang, misalnya seperti itu kan. Nah, itu pada laki-laki di situ. Kemudian harus siap kesehatannya juga ya. Jadi kalau misalnya mohon maaf nih ada salah satu penyakit dari salah satu pasangan harus terbuka ya. Jadi kalau misalnya mohon maaf ada penyakit menular gitu kan bisa disampaikan kan ya agar kedepannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi itu kesiapan untuk para calon pria gitu kan sebelum melakukan pernikahan gitu. Dan yang paling penting adalah kesiapannya itu. Jadi jangan sampai belum siap tapi dipaksakan untuk menikah gitu kan memaksakan. Dipaksakan untuk menikah kemudian ya terjadi nanti perkawinan anak gitu akhirnya. Jadi ini juga menjadi PR kita juga ya perkawinan anak, perkawinan yang di usia dini gitu kan ya. Karena tadi anak punya anak, gimana kesiapan mereka untuk melakukan pengasuhan anak gitu kan ya. Karena masih usia anak tapi punya anak gitu kan ya. Nah jadi itulah pentingnya, tadi balik lagi pentingnya peran ayah. Jadi kalau misalnya ayah betul-betul menjalankan fungsinya, dia bisa mengontrol nih anaknya agar tidak agar bisa menikah, tidak terjerat dalam pergaulan bebas, kemudian nanti menikah dalam keadaan yang ideal gitu kan ya. Jadi usianya betul-betul ideal. Dan kebetulan juga nih dari dinas kami P3AP2KB baru kemarin melakukan sosialisasi terkait Perdes, peraturan desa layak anak gitu. Nah jadi harapannya peraturan desa layak ini bisa mencegah yang namanya perkawinan anak gitu.
1: Memang harus dibuat itu ya.
0: Iya untuk
2: regulasi.
0: Penguatan ya,
2: penguatan. Gitu. Kabupaten Sambas masih tinggi angka untuk perkawinan anak.
1: Perkawinannya.
2: Karena dampaknya itu kan bukan hanya sekarang panjang
1: itu kan untuk next generasi.
2: Iya benar, harus di-cut.
1: Di-cut ya.
2: Kalau enggak gitu enggak menjadi sebuah lingkaran yang enggak akan ada ujungnya gitu.
1: Benar.
2: Menambahkan sedikit dari apa yang tadi Kak Stantri sampaikan, selain kesehatan fisik, mental, spiritual ya. Kemudian finansial juga tidak terluput ya. Karena kita kalau lihat nih angka perceraian di Kabupaten Sambas mungkin banyak faktornya dari ekonomi. Jadi banyak tadi belum siap nikah tapi udah dipaksakan untuk nikah.
1: Itu dia.
2: Nah itu belum ada pekerjaan. Kita bukan mengharapkan yang selalu pekerjaan tetap ya. Yang jelas itu dia tetap bekerja.
1: Dia tetap
2: karena bekerja. Dia harus sadar nih, hello laki-laki harus sadar gitu kan. Di saat dia udah siap melangkah ke jenjang pernikahan, berarti dia udah siap untuk nih nanggung satu orang.
1: Benar.
2: Bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi udah nanggung seorang istri. Dan dia harus sadar juga, apalagi istrinya udah hamil, udah lahiran, berarti udah tambah satu lagi nih yang harus dinafkahi. Berarti kan kalau misalnya kita lihat dari angka pendapatan berarti idealnya harus meningkat. Bertambah satu orang berarti peningkatannya harus
1: bertambah lagi
2: harusnya. Tapi kan kita enggak tahu ya, kembali ke rezeki. Cuman satu tips juga mungkin buat para remaja di luar sana yang ingin menikah tadi, selesaikan dulu lah segala trauma, permasalahan apapun itu yang berkenaan dengan keluarga. Karena di saat dia belum selesai dengan dirinya, di saat itu dia memulai hidup dengan wanitanya gitu kan, itu pasti akan berdampak kepada kesehatan mentalnya.
1: Ada impactnya.
2: Pasti akan ada impactnya. Jadi selesaikan dulu dirimu, baru kalau mau langkah ke jenjang pernikahan.
1: Makanya tadi betul-betul siap ya.
2: Iya, harus siap nikah.
1: Menarik. Dan waktu kita pun juga sudah siap-siap, sudah mau di ujung acara ya. Kok kayak gak terasa nih kan. Kayak baru dua pertanyaan loh.
2: Iya, part 2 kali ya.
1: Nah mungkin ya sebagai penutup kita pada malam hari ini ya. Dan buat Kak Tantri dan Kak Asti, kalau boleh kasih pesan singkat untuk para ayah di luar sana malam hari ini, mungkin apa yang ingin disampaikan? Ataupun mungkin apa nih yang paling diingat dari sosok ayah ketika dewasa nanti gitu. Kira-kira apa nih yang harus diingat ya?
2: Kalau pesan ayah mungkin kita pertama mau berterima kasih ya. Berterima kasih dulu kepada ayah kita. Walaupun pada zaman dulu beliau mungkin belum pernah mendapatkan apa itu ilmu parenting, ilmu apapun itu kan. Tapi beliau kayaknya udah sangat-sangat menerapkan apa itu menjadi ayah yang teladan. Kita sampai di titik sekarang pun tanpa ya tidak terlepas lah dari doa, peran dari seorang ayah. Jadi mungkin pesan kita kepada para ayah di luar sana gitu kan, emang menjadi seorang ayah bukan hal yang mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa.
1: Bukan tidak bisa.
2: Iya, jadi tetap berjuang, tetap setiap harinya proses belajar, tetap proses belajar, berjuang. Dan yang perlu kita ingat bahwa di saat kita lalai atau gagal menjadi seorang ayah, itu tidak ada remedialnya.
1: Ya benar.
2: Tidak ada proses mengulang di kehidupan yang baru nanti untuk menjadi seorang ayah. Jadi manfaatkan waktu sekarang. Kita tidak menuntut hal yang banyak dan besar, tapi lakukanlah mulai dari sekarang.
1: Oke.
2: Berikan kasih sayang yang full terhadap anak istrinya gitu kan. Lakukan yang terbaik. Kalau misalnya umur kita hanya sampai besok, berarti ya hari ini yang kita punya kan. Iya, las berarti. Dan jadikanlah anak kita tuh bangga mempunyai seorang sosok ayah seperti kita.
1: Wah,
2: gitu.
1: Oke, menarik. Mungkin dari Kak Tantri sebagai penutup juga.
3: Ya, ayah tentunya bukan sosok yang betul-betul sempurna ya. Tapi yang pasti ayah itu pasti akan memberikan dan mengusahakan yang terbaik lah ya untuk anaknya ya. Dari kerja kerasnya gitu kan, bagaimana dia mungkin kita taunya kalau dulu minta uang gitu kan. Kita nggak tahu bagaimana pengorbanan beliau untuk mendapatkan, untuk mencari nafkah gitu kan. Dan itu akan menjadi apa ya, menjadi panutan kita lah ya. Bagaimana sosok kerja keras dari beliau untuk kehidupan kita di masa yang sekarang.
1: Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak buat Kak Tantri dan Kak Asti.
2: Sama-sama.
1: Nah, itu dia juga mungkin kesimpulan dari buat para ayah di luar sana. Jadi ayah itu mungkin gak mudah, tapi bukan artinya gak bisa ya. Kalau mungkin ibu kita lihat adalah malaikat tanpa sayap, mungkin ayah adalah kesatria tanpa kuda.
3: Iya,
1: Oke, closing juga Bung Uus nih. Dan luar biasa sekali pendengar obrolan kita malam hari ini, dan banyak yang kita belajar bahwa memang menjadi ayah ini ternyata memang bukan soal hadir secara fisik ya kan, ataupun cari nafkah doang. Tapi juga hadir secara emosional dan menjadi teladan, menjadi tempat pulang bagi keluarga kita nih pendengar. Dan terima kasih sekali lagi buat narasumber malam hari ini.
2: Sama-sama
1: ya. Kak Asti dan Kak Tantri, usah jarak gitu ya.
0: kekurangan.
1: Iya juga. Dan terima kasih pendengar, saya Firdaus Bukmis pelaku host pamit undur diri, sampai jumpa lagi di edisi Ngobras berikutnya. Selamat malam dan salam hangat untuk keluarga di rumah.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bajung adalah upacara tradisional yang secara turun-temurun dilakukan oleh masyarakat suku Melayu Sambas di Kabupaten Sambas, tepatnya di Kecamatan Paloh dan Tangarang. Antar Ajung dilaksanakan setiap akan menanam padi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara menempatkan bibit padi pada sebuah tempat yang berbentuk perahu dengan ukuran kurang lebih 2 meter dan lebar sekitar setengah meter yang akan dilakukan.

yang dilaksanakan pada malam harinya. Besiak adalah kegiatan untuk menangkap roh-roh jahat untuk kemudian dimasukkan ke dalam perahu agar beragam hama penyakit padi bisa dihindari. Setelah kedua kegiatan tersebut dilakukan, barulah pelepasan antar ajung dilaksanakan. Antar ajung dilakukan oleh para pemilik perahu secara bersamaan ketika air laut sedang pasang. Sesaat sebelum pelepasan biasanya masyarakat membaca doa dan bersolawat. Setelah itu barulah perahu-perahu kecil tersebut dilepas ke lautan. Seiring dengan perkembangan zaman, kini masyarakat Sambas lebih menjadikan antar ajung sebagai kegiatan budaya yang harus dilestarikan ketimbang dijadikan sebagai ritual persembahan. Karena pandangan masyarakat yang menyebut antar ajung ini syirik karena prosesinya ada yang menganggap keluar dari syariat Islam, apalagi mayoritas masyarakat Sambas memeluk agama Islam.

Bullying atau biasa disebut dengan perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying meliputi kekerasan fisik seperti memukul atau menendang, sedangkan kekerasan psikis seperti memarahi, mengancam, dan mencemooh. Korban yang mengalami perundungan akan menjadi minder, kurang percaya diri, dan menarik diri dari kehidupan sosial. Sementara pelaku bullying juga dapat diancam dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp72 juta. Melihat dampak terhadap korban dan juga sanksi kepada pelaku perundungan, tentu sudah sewajarnya kita bersama-sama mencegah aksi perundungan. Mari kita hentikan aksi perundungan, baik di kehidupan nyata atau media sosial, agar kehidupan sosial kita menjadi lebih baik.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang biasa dilakukan oleh pasangan muda-mudi di bawah umur 16 tahun. Dalam RUU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 Ayat 1, oleh DPR RI telah ditetapkan batas usia pernikahan calon pengantin minimum 19 tahun, baik laki-laki atau perempuan. Pernikahan dini bukanlah satu-satunya solusi, karena pernikahan dini justru bisa menimbulkan perkara lain. Pertama, resiko penyakit seksual meningkat. Kedua, resiko kekerasan seksual meningkat. Ketiga, resiko pada kehamilan meningkat. Keempat, resiko mengalami masalah psikologis. Kelima, resiko memiliki tingkat sosial dan ekonomi yang rendah. Dan banyak lagi resiko lainnya. Untuk mencegah bahaya kesehatan akibat pernikahan dini, pendidikan bisa menjadi salah satu hal yang berperan penting. Pendidikan dapat memperluas wawasan anak dan remaja, serta membantu meyakinkan mereka bahwa menikah haruslah dilakukan di saat dan usia yang tepat. Menikah bukanlah sebuah paksaan, dan juga bukan sebuah jalan untuk terbebas dari kemiskinan. Di samping itu, pernikahan yang tepat merupakan salah satu upaya bangsa agar anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga menjadi generasi mampu bersaing. Stop pernikahan dini dan mulai menata diri untuk masa depan lebih baik.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Senyum di Ujung Jalan karya Azizah RH mengangkat kisah kehidupan yang syarat dengan perjuangan, penderitaan, dan pencarian makna hidup. Cerita berfokus pada tokoh utama yang harus menjalani hidup dengan berbagai keterbatasan dan cobaan berat, baik dari segi ekonomi, keluarga, maupun perasaan batin. Kehidupan yang dijalani tokoh utama tidak berjalan mulus, melainkan penuh dengan rintangan yang menguji keteguhan hati dan kekuatan mentalnya. Dalam perjalanan hidupnya, tokoh utama seringkali berada pada titik terendah, di mana harapan terasa semakin jauh dan kenyataan hidup begitu menyakitkan. Namun, melalui pengalaman-pengalaman tersebut, tokoh utama belajar untuk memahami arti kesabaran, keikhlasan, dan ketegaran dalam menghadapi takdir. Novel ini menunjukkan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan proses pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Senyum di Ujung Jalan adalah novel yang inspiratif dan menyentuh karena menggambarkan realitas hidup yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Novel ini mengajarkan pembaca untuk tetap tegar, bersabar, dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Pesan moral yang kuat menjadikan novel ini tidak hanya sebagai bacaan hiburan, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran tentang makna kehidupan.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lanjut yuk, kita ke line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana di line telepon? Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Andre.
0: Iya, Bu Ana, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Andre, sehat. Insya Allah sehat juga. Harus sehat, sehat, sehat, sehat.
1: Alhamdulillah itulah sehat tuh, sehat mahalan teh.
0: Betul.
1: Walaupun suaranya agak anu ya.
0: Agak ini, agak
1: suaranya
0: seksi.
1: Suaranya agak merdu. Tepat sih maka,
0: tapi dengaran
1: tuh.
0: Iya ke?
1: Agak merdu.
0: Oke deh, Bu Ana mau dengar lagu yang mana nih, cewek cowok?
1: Cewek ada apa?
0: Cewek masih ada Betaria Sonata dengan Jangan Ingin Menang Sendiri. Ada Poppy Mercury dengan Mama Aku Ingin Pulang. Terus ada Rida Sita Dewi dengan Kusadari. Ada Titi DJ dengan Jangan Berhenti Mencintaiku. Dan Januari Kristi dengan Melayang.
1: Melayang dialah.
0: Oke deh, mau salam-salam buat siapa nih Bu Ana?
1: Salamnya pertama buat Andre. Semoga sehat selalu keluarga.
0: Amin.
1: Buat Andre Opan. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Emma yang baju naik mungkin dah dalam selimut tadi ini Andre. Cuaca mendukung.
0: Cekung ya.
1: Tina dan Bang Syukur. Buat Mama Nurul, Bapak Nurul. Mama Mukmin.
0: Iya.
1: Makam. Makam ni tak bisa gabung dia ni Andre.
0: Kenapa pula?
1: HP-nya tak ada, sedia. Dah dijual lah katanya.
0: Oh.
1: Dah lah, mak kami pun dengar-dengar ya, mak kami tak minta.
0: Okey.
1: Tapi mak kami dah jual lah. Mak kami dah jual duit lah,
0: saya
1: lanjut ya.
0: Lanjut.
1: Buat Cik Nor.

0: Wat Ardi, buat Bang Yahya, Bang Andusan Jaya sama ayamnya. Nah, buat siapa lagi ya? Abang Batiar. Nah, buat Pak Usubusri, Wanaci. Nah, buat semua-semua lah ya, Andre ya.
1: Oke deh, siap.
0: Nah, buat Andre, kebagian, terima kasih. Hati-hati pulangnya.
1: Siap, sama-sama. Makam.
0: Buat Aura, Pak Mo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Andre.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Bu Ana. Di belakang Bu Ana ada Kak Ani Maharani. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa gak kabar nih Kak Ani?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Baik.
1: Alhamdulillah. Oke deh. Kak Ani mau dengarkan lagu yang mana? Cewek cowok?
2: Kalau yang cowok itu apa?
1: Yang cowok masih ada dua. Ada Obi Mesak dengan Cobalah Untuk Mengerti. Satu lagi Sandro Tobing dengan Cinta Putih.
2: Cobalah Untuk Mengerti.
1: Oke deh, siap. Mau salam-salam buat siapa tuh?
2: Salam-salamnya buat Kak Ana. Makasih sapaannya. Buat Bang Andre Ovan. Buat Mama Papa Nurul. Buat Bang Jafar sama Kak Nila. Buatnya Emma Silva Junaidi, Bang Sukurtina. Juga buat Pak Mo Aura, buat Wardi sama mamanya sekeluarga sehat selalu.
1: Amin.
2: Bang Herman juga sama ayahnya sehat selalu.
1: Amin.
2: Juga buatnya Pak Asadi, Pak Asadi udah tidur ke belum? Buat Bang Karim yang ada di Jangkang 2 ya, mudah-mudahan nanti bisa ketemu ya Bang Karim ya.
1: Amin.
2: Juga buat Bang Yahya yang ada di Wajo. Buat Juleha, Bang Hamdan sama Hananya. Monitor ke atau udah tidur nih begitu ya. Buat Babang Awi. Buatnya siapa lagi ya? Aduh lupa nih. Oh, Lina Padang Tikar. Buat Kak Nur. Buatnya Bang Deddy ya, yang ada di Sungai Duri kah? Naik Kunyit. Buatnya Bang Kapal. Bang Kapal kemana kapal tuh? Buatnya yang ada di Sambas semuanya lah ya. Ada Pak Subusri, ada Ella, ada Wanaci, Wanusu, ada Bang Halimin, ada Bang Pawadi. Ada semua-semuanya lah ya. Yang dengar dari via streaming, dari Facebook, TikTok, Instagram, Telegram, grup WA, semuanya lah ya pokoknya ya.
1: Oke deh, siap.
2: Ya pokoknya yang agak dengar lah ya pokoknya ya.
1: Siap deh.
2: Oke.
1: Oke Kak Ani.
2: Buat Andre, makasih. Tetap semangat siaran.
1: Sama-sama, ya. Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Kak Ani udah merapat di malam hari ini. Satu penelpon lagi yuk, ada siapa di sana? Di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Halo. Assalamualaikum.
3: Halo,
1: assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Bang Andre.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Usu ke nih.
3: Iya, apa kabar Bang Andre?
1: Kabar baik.
3: Ya susah mau gabung Bang Andre. Iya, sekali-kali juga gabung di Pontianak. Alhamdulillah.
1: Masuk nih ya
3: Bang Andre.
1: Ada gak keriting tangan tuh?
3: Ya, gabungnya rebut-rebutan apa?
1: Keriting gak tangan tuh?
3: Oh, bukan lagi keritingnya. Dah jam berapa dah baru digabungkan ini. Tapi syukur alhamdulillah, jarang-jarang Pak Usu gabung di Pontianak.
1: Dapat ya tapi ya.
3: Tak terbalas ke salam-salam kawan, biasa salam-salam kawan yang datang sama Pak Usu. Tapi Pak Usu balas salam kawan kan jarang gabung.
1: Siap.
3: Iyalah, ya lagunya Bang Andri, lagu apa Bang Andri?
1: Lagu yang mana nih? Cewek cowok.
3: Yang cowok aja lah.
1: Yang cowok tinggal satu, ada Sandro Tobing.
3: Ah, itu aja lah, enggak apa-apalah.
1: Siap.
3: Nah, pertama salamnya buat Bang Andri yang lagi bertugas, semoga selalu diberi kesehatan.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Kak Ani Maharani juga tuh tadi, mudah-mudahan Kak Ani kita sehat walafiat juga sekeluarga.
1: Amin.
3: Bu Ana, Bang Syukur, Kak Cina, Mak Anjang, Mak Tam, Mak Bang Anwar, itu siapa? Bang Anwar ya penyiarnya ya, siapa ya? Bang Ja'far sama Bang Ja'far sekeluarga lah. Hanya Bang Ja'far selalu mendengarkan juga. Siapa lagi ya? Bang Wardi, Atika Sukalanting, Kak Anissa Dihuka, Kak Lisa Karisma. Siapa lagi ya? Banyak kalau mau disebut-sebut ya. Kak Rosi, Bang Marosi sama Kak Surjana. Pernah jumpa juga dengan Bang Rosi, Kak Surjana tuh waktu itu. Bang Syukur, Kak Singa jumpa. Mak Tam juga jumpa di rumah Bang Ja'far tuh. Ya syukur alhamdulillah, banyak kawan-kawan yang pergi dengan anak ke rumah Bang Ja'far mau jumpa Pak Usu waktu itu kan.
1: Siap.
3: Kalau jumpa Bang Andri sebelum lah, jumpa di RRI itu waktu itu kan, jumpa dengan anak itu, Bang Budi. Gitu, iyalah. Syukur alhamdulillah, jika ada waktu pejakan umur nanti ya, kalau datang ke RRI Pontianak lagi.
1: Oke, siap. Ya, ditunggu ya Pak Usu ya.
3: Usu pejakan umur.
1: Amin, ya, amin ya Rabbal Alamin.
3: Ya, alah Bang Andri ya.
1: Siap.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih banyak untuk Pak Usu Busri ya. Pak Usu Busri ya, benar ya. Dan yang pastinya semoga diberi kesehatan selalu dan dimurahkan, dipanjangkan rezekinya juga ya. Amin ya Rabbal Alamin. Dibanyakkan pokoknya ya rezeki, waktu, kesehatan ya. Dan yang pasti bisa main ke RRI lagi gitu ya. Nanti bisa jumpa-jumpa dengan kawan-kawan lagi semuanya juga gitu ya kan. Tidak hanya di udara tapi langsung bertemu bertatap muka. Oke deh, kalau gitu pendengar jangan kemana-mana ya. Jangan alihkan frekuensi radio Anda. Kita ke beberapa lagu lagi untuk menemani malam hari Anda. Dan tentunya masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sangkar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu, Bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
0: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya, Bu Lasmi?
0: Betul. Program MBG ini bukan cuma soal makan, Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya, Bu?
0: Tentu, Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh, iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
4: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
3: Loh, terpapar apa, Pak?
4: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
3: Oh, gitu ya, Pak.
4: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
3: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
5: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Sekali lagi terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang sudah bersama kami di malam hari ini untuk sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan nanti akan ada satu lagu penutup untuk sesi kita kali ini, pendengar. Nanti Andre akan kasih miliknya Titi DJ ya, dengan Jangan Berhenti Mencintaiku. Dan tentunya nanti juga masih akan ada beberapa lagu pop Indonesia lainnya menemani Anda, pendengar, di malam hari ini hingga nanti mendekati jam 12 malam. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Lasmi. Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu, Bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
1: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
0: Iya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya, Bu Lasmi?
1: Betul. Program MBG ini bukan cuma soal makan, Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
0: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya, Bu?
1: Tentu, Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

Hidup adalah anugerah yang begitu berharga. Namun seringkali kita lupa untuk benar-benar menikmatinya. Dalam kesibukan mengejar mimpi dan memenuhi tuntutan, kita terjebak dalam rutinitas tanpa menyadari keindahan yang ada di sekitar kita. Menikmati hidup bukan berarti melupakan tanggung jawab, tetapi menemukan keseimbangan. Ini tentang berhenti sejenak untuk menghargai hal-hal kecil yang membuat hati tersenyum. Angin sepoi-sepoi yang menyentuh wajah, secakir kopi hangat di pagi hari, atau pelukan hangat dari orang tercinta. Hidup adalah tentang berada di saat ini, bukan terjebak dalam penyesalan masa lalu atau kekhawatiran akan masa depan. Ketika kita terlalu sibuk dengan apa yang belum terjadi, kita kehilangan momen berharga yang ada di depan mata. Menikmati hidup juga berarti bersyukur. Ada begitu banyak hal yang sering kita anggap biasa, padahal itulah yang membuat hidup kita kaya. Kesehatan, waktu bersama keluarga, sahabat yang peduli, atau bahkan kesempatan untuk terus belajar dan berkembang. Hidup ini singkat, dan kita tidak pernah tahu kapan waktu kita akan berakhir. Maka, jangan tunda kebahagiaan. Luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang membuat hati penuh, mendengar musik yang kita suka, menikmati alam, atau sekedar berbincang ringan dengan orang-orang terdekat kita. Ketika tantangan datang, ingatlah bahwa hidup adalah tentang perjalanan, bukan hanya tentang tujuan. Nikmatilah prosesnya, karena di sanalah kita menemukan pelajaran yang membuat hidup ini bermakna. Renungkanlah, apakah hari ini kita sudah benar-benar menikmati hidup? Jika belum, mulailah sekarang. Ambil waktu untuk menghargai momen kecil, untuk tertawa, dan untuk mencintai lebih dalam. Karena pada akhirnya, hidup yang benar-benar dinikmati adalah warisan terindah yang bisa kita

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 104,2 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari ruang dengar Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali pada besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat sebelum berpisah. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 1, Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi saudara pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani, Lintas Saeng Rambi, Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas kembali mengudara di frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Selamat mengikuti rangkaian acara kami di edisi kali ini. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

0: 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Samba 97,4 FM. Dan ya, kita kembali mengudara untuk Anda pendengar. Dan kita bertemu di edisi Sabtu 16 Mei 2026. Dan berbagai program acara kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Marissa Terluan dari pendengar ya, menemani Anda di Samba pagi ini dengan berbagai diantaranya, termasuk kita akan ikuti Mutiara Pagi hingga jam 6 dan bertemu di Warta Berita RRI Pro 1 Pontianak ya, jam 6 paginya pendengar, dan jam 6.30 di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil ya 9 Kalimantan Barat. Setelahnya jam 7 kita ikuti Warta Berita Sentral RRI Pro 3 Jakarta. Kemudian pendengar, setelah itu di jam 7.30 Anda juga akan ikuti pendengar ya ngopi ataupun juga obrolan publik yang ada di RRI Pro 1 Pontianak. Setelahnya juga ada dialog Pontianak pagi hingga informasi juga hadir di sana hingga jam 9 pendengar di Cek Fakta. Dan berikutnya ya, setelah Cek Fakta ada Voice of Indonesia atau siaran luar negeri untuk Anda hingga jam 10 pagi nanti. Kita juga temani Anda dengan ragam informasi dan juga mungkin dialog yang hadir di RRI ini pendengar. Kemudian jam 11 dinamika olahraga untuk Anda di RRI Pro 3 Jakarta. Hingga jam 11.30 waktu Indonesia Barat, kita juga akan ikuti informasi hingga lagu-lagu religi menuju azan zuhur pendengar ya, di jam 11.43 menit waktu Indonesia Barat yang berkumandang ya di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Hingga jam 12 pendengar, teman-teman kita juga akan lebih lanjut menemani para pendengar dengan berbagai program acara di RRI Sambas ini pendengar, termasuk juga lagu-lagu daerah, informasi ya di seni budaya dan tradisional. Jam 13.00 juga Anda akan ikuti kembali berita dari RRI Pro 1 Pontianak pendengar. Dan di jam 13.30 hingga jam 15.00 waktu Indonesia Barat juga ada acara andalan untuk Anda di Pro Dangdut ya, untuk Anda yang ingin request ataupun kirim-kirim salam di sana. Dan pendengar kita juga bisa bergabung tentunya menanggapi informasi yang kami hadirkan kepada para pendengar melalui via telepon, SMS ataupun WhatsApp di 0851-7670-0977. Dan para pendengar tentunya juga bisa bergabung bersama kami untuk berbagi informasi-informasi penting di daerah Anda di RRI Sambas ini, karena informasi dari Anda itu juga cukup berharga bagi informasi ataupun pendengar yang lainnya gitu pendengar. Entah itu ada hal yang memang perlu diperhatikan, perhatikan bagi pengguna jalan, entah itu tempat ataupun memang kayak ada festival atau kegiatan-kegiatan budaya yang mungkin boleh di-sharing kepada kita di RRI ini pendengar. Dan ya, kita ikuti sesaat lagi Mutiara Pagi. Kali ini temanya tentang berkurban bersama dengan Ustaz Komaruzaman pendengar ya. Dan untuk Anda tetap bersama di RRI Samba, selamat mendengarkan.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Baik, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda warta masuk kami Mutiara Pagi. Kita membahas tentang berkorban. Nanti akan bersama Ustaz Jaya Dr. Anda Haja Hendon Usman. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali sama Anda pada pagi ini, Mutiara Pagi hadir di tengah-tengah Anda. Saya beri mentahir penyiar Anda. Di pagi ini kami membahas tentang berkurban ya. Kami sudah bersama Ustazah Hendon Usman di pagi ini. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Budi.
0: Ya, gimana kabarnya Ustazah?
1: Alhamdulillah, sehat selalu Mas Budi.
0: Alhamdulillah. Dan sebelum kita melangkah ke lebih dalam lagi, seperti biasa kami persilakan kepada Ustazah Hendon untuk memberikan mukadimah terkait dengan bahasan kita tentang berkurban. Silakan Ustazah.
1: Ya. Baik Mas Budi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pendengar rahimakumullah, alhamdulillah. Puji syukur kita selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, sehingga kita haruslah menjadi hambanya yang selalu bersyukur atas pemberian nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita umatnya sampai di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah. Di subuh menjelang pagi ini kita bisa sama-sama mendengarkan kembali acara ini, acara religi ini. Semoga kita benar-benar menjadi hamba, menjadi seorang yang berilmu pengetahuan. Adapun yang akan saya paparkan pada pagi ini yaitu tentang kurban. Nah, tentang kurban ini bisa berkaitan dengan keutamaan berkurban atau bisa juga dengan bagaimana sih keadaan jika tidak berkurban ataupun yang lain-lainnya sekitar masalah kurban. Nah, di sini akan saya paparkan yaitu tentang fadilah ya kan, atau keutamaan daripada berkurban. Nah, tidak lama lagi kita akan memasuki 1 Zulhijjah. Hari ini adalah sudah hari terakhir di penghujung bulan Zulkaedah, tanggal 29 hari Sabtu 1447 Hijriah. Nah, apa yang harus kita persiapkan menjelang 1 Zulhijjah yaitu banyak sekali keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah yang Allah sajikan kepada kita untuk memperbanyak pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita pada tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, di sini adalah tentang mungkin kalau ada yang berkurban, maka apa sih yang kita ketahui ya kan tentang kurban itu. Nah, di sini dari hadis Aisyah, hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata, an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma'amila adami min amali yawman nahri ahabba ilallah min ihraq kiddami innaha latani yawmal qiyamah bikuruni bikurubiha wa ash'ariha wa atlaqiha wa anna dama la yaqa'u minawa bimakanin qabla an yaqa'a min ardi fatibu biha nafsan. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam atau manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai, ahabba, yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Tirmizi di nomor 1413 dan Ibnu Majah 3117. Nah, pendengar yang berbahagia, pelajaran apa yang terdapat di dalam hadis yang saya sebutkan tadi? Bahwa pertama, ibadah yang paling utama pada hari raya Idul Adha adalah menyembelih hewan untuk kurban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berkurban, maka niatkan kurban itu karena Allah semata-mata. Tidak ada karena sesuatu kita berkurban, atau kita berkurban karena kita menjadi bisa disebutkan orang kaya, atau kita berkurban karena pamer di hadapan orang sekitarnya. Nah, itulah yang tidak boleh. Maka kurban yang sesungguhnya di hari raya Idul Adha adalah penyembelihan karena Allah semata-mata. Yang kedua, sebab pada hari kiamat nanti hewan itu akan mendatangi orang yang menyembelihnya dalam keadaan utuh seperti di dunia. Setiap anggotanya tidak ada yang kurang sedikit pun dan semuanya akan menjadi nilai pahala baginya. Dan yang ketiga, apa yang kita dapati dari pelajaran hadis tadi, bahwa ibadah kurban yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha sampai hari tasyrik tiada lain bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang dapat kita pahami dari hadis tersebut, di samping itu, kurban juga berarti menghilangkan sikap egoisme, nafsu serakah, dan sifat individual dalam diri seseorang Muslim. Dengan berkurban, diharapkan seseorang akan memaknai hidupnya untuk mencapai ridha Allah semata. Nah, hadis tadi yang telah saya sebutkan, apa kaitannya dengan Al-Quran? Nah, mestinya kan sangat erat sekali tentang berkurban ini, tentang kaitannya dengan Al-Quran. Yang pertama, berkurban merupakan syiar-syiar Allah. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal batna ja'alna halakum min sya'airillahi lakum. Fiha khaira fazkuru smallahi 'alaiha. Sawafa fa'iza wajabat junubiha. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tara kazalika saharana halakum la'allakum tashkurun. Dan telah kami jadikan untuk kalian unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kalian memperoleh sebaiknya, memperoleh semua kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah oleh kalian nama Allah ketika kalian menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kalian, mudah-mudahan kamu bersyukur. Al-Hajj ayat 36. Tanda orang yang bertakwa, ya kan, kaitannya dengan Al-Quran, yaitu tanda ketakwaan kita seseorang. Ia korbankan segalanya, jiwanya, hartanya, dan keluarga, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada hakikatnya yang diterima Allah dari ibadah kurban itu bukanlah daging atau darah hewan yang dikurbankan, melainkan ketakwaan dan ketulusan dari orang yang berkurban sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Layyana lawaha lahawmaha wala dima'uha walaki yana lahu taqwa minkum kazalika saharaha lakum itakabbaru Allah ala mahadakum wabashiril muhsinin. Daging dan darah binatang korban untuk hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan takwa dari kamu. Demikianlah ia memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu supaya kamu membesarkan Allah karena mendapat nikmat dan petunjuknya. Dan sampaikanlah berita gembira dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang-orang yang berusaha supaya baik amalnya. Surah Al-Hajj ayat 37. Nah, ini kaitannya orang-orang yang berkurban. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak berkurban sehingga dia pun bisa mendapatkan pahala seperti orang yang berkurban? Karena pada saat ini mungkin keterbatasan rezeki berupa materi sehingga dia tidak bisa berkurban. Tapi dia juga akan mendapatkan sama seperti orang yang berkurban, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakbirlah 100 kali, bertahmidlah 100 kali dan bertasbihlah 100 kali." Sesungguhnya pahala dari kalimat tersebut Lebih baik dibandingkan mempersiapkan 100 ekor kuda, pilihan untuk jihad di jalan Allah, lebih baik dibandingkan dengan menyembelih 100 ekor unta lalu dagingnya dibagi-bagikan kepada fakir miskin, dan lebih baik dibandingkan membebaskan 100 orang budak. Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 3810. Nah, ini kaitannya jikalau seseorang pada tahun ini tidak berkurban, maka pahalanya juga sama dengan orang yang berkurban. Itu tadi dengan berzikir yang tiga macam tadi. Demikian Mas Budi pengantar dari saya, semoga bermanfaat.
0: Baik, terima kasih mukadimah yang disampaikan Ustazah. Dan kami ajak Anda pendengar yang ingin bersama kami 0561734987 atau di 0811570 1042. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi ini ya, tentang berkorban, langsung saja kita terima telepon. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Budi dan Ibu Ustazah Indonesman.
0: Iya, Bung Pawadi ya.
2: Ya, betul sekali Bang Budi.
0: Silakan.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum Ibu Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya, Pak Pawadi.
2: Ya, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat Ustazah.
0: Amin.
2: Ternyata ya, ini tiap saat saya selalu mengikuti acara mutiara pagi Bu Ustazah. Begini Ustazah, ini masalah kurban yang ingin saya tanyakan Bu Ustazah. Yang pertama, misalnya saya selaku orang tua, kalau saya berkorban, apakah niat untuk sendiri ataupun untuk keluarga? Misalnya kalau untuk keluarga, apakah boleh itu Bu Ustazah, seumpamanya saya sekeluarga untuk berkorban ini, tapi saya selaku kepala keluarga gitu Bu, saya sebagai orang tua lah gitu Bu Ustazah. Apakah itu memang boleh? Apakah korban itu bisa untuk sekeluarga kita? Jadi yang kedua Bu Ustazah, misalnya saya membagikan daging-daging kurban, apakah bisa untuk saya sendiri ataupun misalnya saya serahkan dengan salah satu panitia gitu Bu Ustazah.
0: Baik.
2: Dan yang ketiga, apakah daging itu boleh untuk semua umat Islam, saya semua masyarakat gitu Bu Ustazah ya. Dan bukan saja untuk muslim ataupun boleh juga untuk non muslim itu yang dikatakan Bu Ustazah, karena kita ada juga yang bertetangga gitu Bu Ustazah.
0: Baik.
2: Apakah itu boleh kita berikan juga daging-daging korban untuk non muslim gitu Bu Ustazah? Itu aja yang saya tanyakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf Bu Ustazah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Pawadi di Sambas. Mungkin bisa langsung ditanggapi nih Ustazah.
1: Ya, baik Pak Pawadi di Sambas. Alhamdulillah pertanyaannya sangat baik. Yang saya tangkap di pertanyaan ini mungkin ada dua poin ya.
0: Iya,
1: ditanyakan. Yang pertama, apakah berkurban ini untuk saya sendiri atau seluruhnya gitu kan, sekeluarga. Bahwa jikalau ada kepala keluarga yang berkurban, maka ini bisa mengatasnamakan satu keluarga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dia selalu berkurban itu atas dirinya sendiri dan bersama sekeluarga, ya kan? Nah, itu sama sekeluarga artinya keluarga yang menjadi tanggungannya, ya kan? Misalkan dalam satu rumah itu, nah itu. Misalkan ada anak, ada istri, ada pembantu, maka itu bisa digolongkan menjadi atas nama semua untuk berkurban dari satu kepala keluarga, seorang lelaki, seperti itu kan? Maka itu bisa dikatakan seperti itu. Nah, jadi semuanya satu rumah itu sudah terbebas daripada keharusan untuk berkurban karena sudah mengatasnamakan satu keluarga. Nah, keluarga di sini artinya keluarga yang ada dalam tanggungan di dalam rumah itu. Kalau satu keluarga keluarganya jauh, ya misalkan satu keluarga ada adik beradik, tapi adik beradiknya tinggal di luar rumah, ya itu tidak, bukan atas nama satu adik beradik satu keluarga, bukan seperti itu, tapi atas nama satu keluarga yang ada di rumah itu yang menjadi tanggungan kita, seperti itu. Yang kedua pertanyaan, apakah daging kurban itu apakah boleh kita makan sendiri, apa gimana kita bagikan sendiri gitu kan, atau bisa kita bagikan kepada tetangga yang non muslim, maka itu semuanya boleh, jawab kan. Nah, ketika kita bisa menyembelih sendiri ya kan, tanpa menggunakan panitia, tanpa menggunakan tukang jagal, maka itu setelah kita menyembelih sendiri, kita bagi-bagikan sendiri kepada orang-orang yang terdekat di kita, seperti itu boleh ya kan, kita membagikannya. Tapi karena kita ini tidak punya kemampuan untuk menyembelih sendiri ya kan, kita upahlah tukang jagal untuk menyembelih daging yang hewan yang kita kurbankan itu ya kan, dan dibagi-bagikan. Yang membagikannya adalah para panitia, biasanya tuh di masjid-masjid gitu kan. Nah, apakah daging kurban ini boleh dibagikan tetangga yang muslim? Boleh juga ya kan, boleh, karena kita bertetangga ya kan. Nah itu, tapi yang seharusnya kita carilah tetangga yang muslim yang dekat sama kita, kalau ada seperti itu ya kan. Nah, kita bagi-bagikan kepada tetangga yang muslim. Nah, misalkan ada kelebihan, boleh kita bagi kepada tetangga kita yang non-muslim. Nah, itu adalah untuk syiar, daripada syiar agama adalah untuk memberikan daging hewan kurban, ya kan, yang merupakan keharusan bagi kita, yang menjadikan sunnah muakkad bagi seseorang yang berkurban. Demikian Mas Budi.
0: Baik, terima kasih Ustazah penjelasannya di pagi ini. Kita masih undang Anda 0561734987. Kita terima telepon dulu. Silakan. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Budiman.
0: Ya, Panjang Siti.
3: Halo.
0: Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya
3: tuh Ustazah Hamdan.
1: Ya. Baik. Manjang Siti.
3: Data kenal ya.
1: Iya, boleh kita silaturahim nih, jauh sekali Manjang Siti nih.
3: Di mana tinggalnya itu? Ingin tahu dulu.
1: Iya, saya tinggalnya di Tanjung Raya, di Kelurahan Saigon. Silakan datang. Nanti Bu Anjang Siti boleh minta nomor saya kepada RRI, boleh.
0: Siap.
3: Iya, dekat banget nih memang Anjang Siti nih, ada di Kuala Dua nih ya.
1: Oh iya, oh iya iya iya.
3: Mau kirim 100 hari menantu Mak Anjang nih besok.
1: Oh iya, boleh kita komunikasikan.
3: Iya, silakan datang nih ngumpul nih.
1: Ya. hubungi saya ya Mak Jang.
3: Iya. Tolong Bang Budi nanti.
0: Baik, siap.
3: Ini Mak Jang nanya. Misalnya Mak Jang ini kan hidupnya pas-pasan gitu kan. Juga bapaknya juga, almarhumnya juga. Jadi ada orang nyeritakan itu, katanya yang diutama itu akikah. Jadi karena kita dulu nih masih awam banget, jadi hanya sekarang ini udah manjur kalau orang korban ini. Jadi Mak Anjang hanya bisa untuk menunaikan korban. Jadi Mak Anjang ini dulu tuh ikut patungan sapi. Kalau almarhum itu kemarin itu seekor kambing. Nah, jadi itu yang Mak Anjang tanyakan, yang mana yang diutamakan, apakah harus akikah atau hanya korban aja. Nah, itu yang manjang tanyakan Tajah Indon ya, makasih atas penjelasannya. Lebih dan kurang manjang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Manjang Siti sudah bersama kita. Mungkin langsung ditanggapi ini saja.
1: Ya baik Manjang Siti. Ini selalu pertanyaan yang dilemparkan kepada para ustaz, para ustazah gitu kan, tentang apakah yang mana yang didahulukan gitu kan? Apakah kita berakikah ataukah kita berkurban? Nah, akikah dan berkurban. Kalau akikah itu adalah tanggungannya orang tua kita. Gitu kan? Kalau berkurban ini tanggungannya kita sendiri. Jadi mana yang mau kita pilih? Ya kan? Nah, itu yang dulu karena sudah lewat itu tanggungan orang tua kita berakikah. Begitu anak yang lahir umur seminggu diakikahkan. Atau tidak punya rezeki umur 2 minggu diakikahkan. Atau 2 minggu belum punya juga rezeki orang tuanya maka 3 minggu. Itu batas ya. Batas akhir. Nah, itu adalah kewajiban, keharusan, ya kan? Bentuk bersyukur orang tua terhadap anak yang baru lahir, ya kan? Nah, ini dulu orang tuanya Manjang Siti seperti itu enggak? Itu kan keharusan daripada orang tuanya, orang tua Manjang Siti, ya kan? Nah, itu tidak lagi kita yang harus berakikah. Kalaupun kita tidak berakikah, ya kan? Karena itu adalah kewajiban daripada keharusan daripada kedua orang tua kita yang mengakikahkan diri kita. Dan kita pun tidak tahu apakah sudah atau belum karena masih kecil gitu kan, belum tahu apa-apa. Nah, yang menjadi keharusan itu adalah memang kedua orang tua kita mengakikahkan ketika kita baru lahir. Nah, sekarang kita sudah besar, ya kan? Maka kita mempunyai suatu keharusan yaitu berkurban. Nah, apakah akikah dulu atau kurban dulu? Maka pada saat ini pertanyaannya adalah kita berkurban dulu untuk jiwa kita. Ya kan? Yang dahulu yang sudah lewat maka itu sudah lewat waktunya. Andai kata kita ingin berakikah, mengakikahkan diri kita, nah itu boleh-boleh saja bentuk sedekah kita, ya kan? Mungkin kita merasa ragu apakah dulu orang tua kita telah mengakikahkan kita atau belum. Kita mempunyai keraguan, maka boleh kita pada saat sekarang ada rezeki yang lebih, boleh mengakikahkan. Tapi untuk pada saat sekarang, karena kita sudah dewasa, sudah kena, artinya sudah baligh, sudah kena hukum oleh hukum agama gitu kan, maka kewajiban seharusnya keharusan kita untuk berkurban terlebih dulu. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan daripada jikalau kita pada saat sekarang berkurban dengan hewan atau dengan patungan, dengan sapi atau dengan kambing, seperti itu. Nah, kalau untuk memilih, ya pastilah kita mungkin harus memilih berkurban dahulu, ya kan, dibandingkan dengan akikah. Demikian Mas Budi.
0: Baik, sudah dijawab oleh Ustaz Jahen dan kita pagi ini. Kita langsung terima kembali telepon pagi ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Budi.
0: Iya, dengan
2: saya. Dan assalamualaikum buat Ustaz Jahen di pagi hari ini.
0: Dengan siapa, di mana, Bapak?
2: Di Pak Susanto, di Kuburaya.
0: Oh, silakan Pak Susanto.
2: Ya, ini tentang kurban.
0: Iya.
2: Nah, kemudian kalau yang korban itu kan, kalau patungan itu kan 7 orang dalam 1 ekor sapi. Jadi ada satu dilema.
4: pernah terjadi di kampung kami jauh di daerah timur sana. Jadi mereka ini patungan 7 orang. Jadi dibeli ya sapi sesuai harga yang di ya, diminta oleh tuannya tadi. Dan sapi pun memang bakal terpenuhi dengan syarat-syarat kurban. Nah, kemudian dibayarlah sapi pada saat itu, dibayar, sudah uangnya sudah diterima pemiliknya. Jadi pemiliknya berkata, saya sudah terima uangnya. Dan saya sudah terima uangnya. Jadi saya beri lagi uang ini kepada kalian untuk digunakan ke tempat lain. Nah, yang memberi sapi itu adalah non-muslim.
0: Okay.
4: Nah, bagaimana hukumnya itu, Ustazah? Karena beliau sudah menerima uang kita, katanya. Saya sudah terima uangnya. Nah, jadi, ini sapi saya sudah serahkan dan uangnya saya sudah terima. Nah, uangnya saya berikan lagi kepada kalian untuk dimanfaatkan kepada yang lain. Jadi itulah pertanyaan saya, karena ini dari muslim yang menyerah, dari non muslim menyerahkan ini, tapi tadinya dibayar dulu, memang sudah dibayar. Jadi bagaimana hukumnya, Ustaz? Ini bagaimana bisa kita laksanakan korban atau memang pas untuk berkorban hewan tersebut? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Susanto ya, sudah bersama kita pagi ini. Gimana ini Ustazah dari Syariah?
1: Pak Susanto. Iya, Pak Susanto ya, dari Kuburaya. Ini maksudnya tadi pertanyaan adalah ketika kita membeli hewan kepada non muslim gitu ya. Mungkin yang si penjual ini non muslim.
0: Iya, kebetulan penjualnya non muslim, tapi di saat penyerahan atau jual beli itu pas akad itu, Ustazah, uangnya sudah diterima tapi dikembalikan lagi, dikembalikan dalam artian untuk digunakan yang lain, begitu Ustazah.
1: Oh gitu, berarti sedekah orang non muslim tadi ya kan?
0: Iya betul.
1: Iya kan? Tadinya kita mau beli, niatnya mau beli, ya kan? Ketika sudah dibeli, maka uangnya kita dikembalikan lagi sama yang si penjual ini.
0: Betul, Ustaz.
1: Kebetulan si penjual ini non-muslim gitu kan.
0: Iya.
1: Yang jelas itu adalah sudah sampai niat kita. Kan uangnya sudah ada kan. Uangnya sudah ada, berarti ini sudah benar-benar niat. Tulus, dengan hati yang tulus untuk membeli hewan daging itu. Permasalahannya dikembalikan lagi uang kita, nah itu tidak masalah, ya kan? Tidak masalah. Yang penting kita sudah

0: penjual tadi karena non-muslim, maka tidak ada keharusan bagi dia. Tapi atas kebaikannya, maka boleh-boleh saja diterima, gitu kan? Nah, tapi ini tidak menjadi keharusan karena dia sebagai non-muslim, gitu kan? Tapi karena kebaikannya, karena jiwa sosialnya yang tinggi, yang akan ingin memberikan kepada orang-orang yang miskin dan di sekitarnya, maka boleh saja ini diterima. Yang jelas, niat kita yang sudah membeli hewan itu adalah sampai kepada Allah, kan? Nah, ya ini kata Allah, Allah itu tidak perlu dengan dagingnya, Allah itu tidak perlu darahnya, Allah itu tidak perlu bulunya dan segala macam, ya kan? Yang Allah perlukan itu adalah niatnya, ketulusannya untuk membeli daging itu untuk dikurbankan. Itu yang sebenarnya yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala hasil daripada kurban tersebut, gitu kan? Nah, seperti itu Mas Budi.
1: Baik. Ustazah, kita berada di ujung kebersamaan. Mungkin sebagai penutup terkait dengan tema kita tentang berkurban, mungkin ada pesan atau juga mungkin hal lainnya yang ingin disampaikan pada pagi ini. Silakan Ustazah.
0: Iya. Baik Mas Budi, bahwa tidak lama lagi kita akan melaksanakan Idul Adha, ya kan? Maka di situ merupakan keharusan bagi kita untuk berkurban. Nah, amalan-amalan yang terbaik di bulan Zulhijjah adalah ketika kita menyembelih hewan yang niatnya untuk kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niat-niatan yang lain sehingga kita berkurban untuk memamerkan atau untuk menjadi kita dikatakan menjadi orang yang kaya, bukan itu sebenarnya. Bahwa berkurban ini adalah ketulusan hati kita sehingga kita menyembelihlah hewan untuk kita bagi-bagikan kepada orang-orang yang memerlukan. Nah, bagi yang tidak bisa berkurban, maka tadi itu berzikirlah, ya kan? Bertakbir, bertahmid dan bertasbih sebanyak 100 kali bagi yang tidak berkurban. Demikian Mas Budi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat pada pagi kali ini. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Terima kasih Ustazah Hendon atas ilmu yang disampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami semuanya. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Budi.
1: Dan pendengar dan pemirsa dan juga Anda yang mendengarkan kami di rumah, ya tentunya kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Mutiara Pagi di kesempatan kali ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah bersama kami dan bergabung di rangkaian acara ini. Ya, kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Pagi. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi.

0: Sari Berita Penting.
1: LPTK Kalimantan Barat menggelar tryout tahap kedua bagi calon peserta MTK tingkat nasional.
2: Kemudian ada satu yang masih di bawah standar, ini kita kasih warna merah. Ini nanti kita akan rapatkan apakah ini masih diberi kesempatan untuk latihan mandiri kedua menjelang berangkat ini 3 bulan ke depan atau memang sudah tidak punya daya ungkit.
3: Itulah di antara topik informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Berita pertama, Kementerian Hukum Kalimantan Barat mendorong seluruh perguruan tinggi di bawah naungan LL Dikti wilayah Kalimantan untuk mencatatkan karya ilmiah dosen dan juga mahasiswa ke dalam hak kekayaan intelektual guna mencegah terjadinya plagiatisme. Dan berikut laporannya.
1: Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kementerian Hukum Kalimantan Barat Farida Wahid mengatakan pihaknya terus mendorong seluruh perguruan tinggi di wilayah Kalimantan agar memiliki komitmen dalam mencatatkan seluruh hasil karya ilmiah sivitas akademika ke dalam hak kekayaan intelektual. Menurut Farida, komitmen tersebut mulai terlihat melalui keterlibatan para rektor dan direktur perguruan tinggi dalam berbagai kegiatan yang digelar bersama Kementerian Hukum, termasuk pembentukan lembaga penelitian dan pengembangan kepada masyarakat, LPPM, serta sentra KI di kampus. Dirinya menjelaskan keberadaan sentra KI menjadi perpanjangan tangan Kementerian Hukum untuk memudahkan mahasiswa maupun dosen dalam mendaftarkan karya seperti skripsi, jurnal, karya ilmiah, hingga alat peraga pendidikan. Farida Wahid menambahkan hingga saat ini telah terbentuk 37 perjanjian kerjasama atau PKS sebagai bentuk nyata komitmen perguruan tinggi di Kalimantan Barat dalam mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual.
2: Kita terus dorong agar semua perguruan tinggi juga berkomitmen untuk mencatatkan seluruh hasil ciptaan yang dibuat oleh para mahasiswa termasuk para dosen. Dan kemarin juga kita sudah, dan hari ini sebenarnya dengan kehadiran para rektor, para direktur sudah menyatakan komitmen bersama. Di sana juga sudah terbentuk LPPM atau juga sentra KI yang menjadi kepanjangan tangan dari Kementerian Hukum atau Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat untuk memudahkan para sivitas akademika termasuk para mahasiswa, dosen untuk mendaftarkan baik skripsi, karya ilmiah, jurnal, dan lain sebagainya.
1: Selain mencegah plagiatisme, pencatatan hak cipta juga dinilai penting untuk meningkatkan nilai akademik kampus serta memudahkan perguruan tinggi memperoleh dukungan pendanaan atau funding sebagaimana arahan dari Kementerian Pendidikan. Kementerian Hukum Kalimantan Barat juga berharap dukungan penuh dari perguruan tinggi termasuk Universitas Tanjung Pura sebagai kampus terbesar di Kalimantan Barat agar seluruh karya ilmiah mahasiswa dan dosen dapat terdaftar secara resmi dalam hak cipta. Syarusani melaporkan.
0: Tryout calon peserta Kalimantan Barat dalam rangka persiapan mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-31 tahun 2026 menunjukkan peningkatan. LPTK Kalbar terus memperketat standar untuk peserta agar mampu bertanding dengan provinsi lain di tingkat nasional. Dan berikut laporannya.
3: Wa minhum man
0: Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kalimantan Barat kembali menggelar tryout tahap kedua bagi calon peserta MTQ Nasional 2026 di Pontianak. Kegiatan ini menjadi bagian dari proses seleksi dan evaluasi kemampuan peserta sebelum diberangkatkan mewakili Kalimantan Barat di ajang nasional. Ketua LPTQ Kalimantan Barat Andi Musa mengatakan, tryout dilakukan secara bertahap dengan membagi peserta ke dalam beberapa kelompok cabang lomba agar pembinaan lebih maksimal dan terorganisir. Pemilihan peserta pun dilakukan lebih ketat dibandingkan sebelumnya.
4: Alhamdulillah dari hasil penampilan yang hari Selasa yang lalu untuk tilawah dan qiraat, dari 16 itu ada 15 peserta memenuhi standar minimal. Yang karena kita sudah punya standar untuk nasional, ke nasional. Kemudian ada satu yang masih di bawah standar, ini kita kasih warna merah. Nah, ini nanti kita akan rapatkan apakah ini masih diberi kesempatan untuk latihan mandiri kedua menjelang berangkat ini 3 bulan ke depan atau memang sudah tidak punya daya ungkit. Nah, kalau tidak punya daya ungkit lagi untuk bisa tampil di nasional, ya mungkin nanti akhirnya kita harus putuskan untuk tidak kita berangkatkan. Dan ini sudah kita sampaikan lebih awal kepada para peserta untuk mempersiapkan diri dengan baik. Karena ini sudah dikasih waktu selama 5 bulan yang lalu untuk berlatih secara mandiri dengan pelatih yang ditunjuk oleh LPTQ bersama-sama para peserta.
0: Pada tryout kelompok kedua, peserta yang tampil berasal dari cabang Sarhil Quran Putra Putri serta Hifzil Quran, mulai dari 1 juz hingga 30 juz. LPTQ Kalbar juga melibatkan pelatih nasional untuk memantau perkembangan kemampuan peserta. Meski terjadi peningkatan kualitas penampilan peserta Kalbar, pihaknya tetap meminta seluruh peserta untuk tidak cepat berpuas diri karena persaingan di tingkat nasional diperkirakan semakin ketat. Salah satu peserta lomba cabang Hifzul Quran 5 Juz, Ma'at Tilawah Putri, Raya Salsabilah mengatakan, tengah sibuk mempersiapkan diri mengasah skill dan juga mental untuk berlaga di MTQ Nasional. Raya Salsabilah juga merupakan salah satu peserta yang mewakili Indonesia untuk lomba tilawah tingkat internasional di Qatar. Meskipun begitu, dirinya tetap rendah hati dan terus berlatih agar meraih juara di MTQ Nasional ke-31 nanti.
5: Kalau hafalannya setiap hari itu wajib mengulang hafalan. Jadi walaupun kita secapek apapun itu, kita harus menyiapkan atau menyiapkan waktu untuk merojaah itu. Persiapan untuk ke nasional mungkin bakal lebih giat lagi, berarti setelah tryout tadi bakal lebih sering merojaahnya lagi, insya Allah doakan aja.
0: Tryout MTQ Nasional Kalimantan Barat dijadwalkan berlangsung hingga 17 Mei mendatang dengan melibatkan berbagai cabang lomba seperti kaligrafi, fahmil Quran hingga karya tulis ilmiah Al-Quran. LPTQ Kalbar berharap seluruh peserta yang dipersiapkan nantinya mampu tampil maksimal dan membawa prestasi di tingkat nasional.

0: Pekan Gawai Daya PGD ke-40 Provinsi Kalimantan Barat akan berlangsung dari tanggal 15 sampai 24 Mei 2026 di Rumah Radang Pontianak. Dalam PGD Kalbar tahun ini diisi dengan seminar sebagai titik masuk menjembatani berbagai persoalan atau juga tantangan yang akan dihadapi Kalimantan Barat ke depan. Dan berikut laporannya.
1: Pentas Seni dan Budaya Dayak akan kembali hadir dalam Pekan Gawai Dayak Kalimantan Barat ke-40 di Rumah Radang Pontianak. Beragam kegiatan yang akan mengisi PGD Kalbar diantaranya Festival Bujang Dara Gawai, perlombaan, kuliner, pameran, display budaya, dan banyak lagi kegiatan lainnya. Selain pentas seni dan budaya, PGD tahun ini juga diisi dengan seminar yang menegaskan pentingnya posisi Kalimantan Barat sebagai daerah strategis nasional. Ketua Pekan Gawai Dayak ke-40, Thomas Alexander, mengatakan sudah selayaknya Kalbar mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Hal ini juga menjadi salah satu latar belakang pelaksanaan Pekan Gawai Dayak yang tidak hanya menampilkan budaya, namun juga membahas isu-isu strategis melalui seminar.
2: Kalimantan Barat adalah penyangga dari IKN. Kemudian Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan Malaysia. Memang sudah selayaknya sepantasnya bahwa Kalimantan Barat menjadi perhatian khususnya daripada pemerintah pusat. Nah, dalam Pekan Gawai Daya ini kami lakukan beberapa hal-hal kegiatan. Yang pertama didahului dengan upacara adat, karena memang ini adalah tradisi adat Dayak. Karena tradisi Dayak ini sudah turun-temurun.
1: Selain itu, Thomas menambahkan selama ini banyak potensi budaya Dayak yang belum terekspos maksimal, dikarenakan kurangnya dukungan dan ruang untuk berkembang. Untuk opening ceremony Pekan Gawai Dayak ke-40 akan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2026. Wilhelmus melaporkan.
3: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Ya, berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM di Kalimantan Barat untuk menembus pasar internasional. Kedekatan wilayah ini dinilai mampu memangkas biaya logistik dan distribusi sehingga membuka jalan lebih mudah bagi produk lokal untuk bersaing di negara tetangga. Akademisi Ekonomi Universitas Tanjung Pura Pontianak Muhammad Fahmi menilai potensi ini masuk kami harus didukung dengan desain pengembangan bisnis dan roadmap yang jelas agar UMKM Kalimantan Barat benar-benar siap go internasional. Dan berikut laporan selengkapnya.
4: Meski sejumlah pelaku UMKM Kalimantan Barat yang sudah go internasional belum tercatat pasti, peluang untuk menembus pasar luar negeri dinilai semakin terbuka lebar. Data geografis Kalbar yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia menjadi keuntungan besar bagi pelaku usaha lokal. Akademisi Ekonomi Universitas Tanjung Pura Pontianak Muhammad Fahmi optimistis posisi strategis Kalimantan Barat mampu memangkas biaya distribusi dan logistik dibanding daerah lain di Indonesia. Menurutnya, pelaku usaha di Pulau Jawa maupun Sumatera membutuhkan koneksi dan biaya logistik cukup besar untuk menjangkau negara tetangga. Sementara Kalimantan Barat memiliki akses yang jauh lebih dekat karena berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Fahmi menegaskan peluang tersebut harus diiringi desain pengembangan ekonomi kawasan berbatasan yang matang, bukan hanya pembangunan fisik semata.
5: Nah, ini desain ini yang harus disiapkan. Makanya di perbatasan itu harus bukan hanya secara fisik, tapi secara aktivitas kita gerakkan. Nah, kita mudah-mudahan beberapa komponen stakeholder seperti asosiasi Kadin dan IPI dan semacam itu. Sekarang juga sudah mulai membuat desain seperti apa role model bisnisnya supaya barang ini bisa bergerak.
4: Fahmi menambahkan, langkah mendorong UMKM go internasional harus diwujudkan melalui aksi nyata dan roadmap yang jelas, mulai dari target kerja tahunan, capaian 2 tahunan, hingga pengembangan berkelanjutan agar pelaku UMKM Kalbar benar-benar mampu bersaing di pasar global. Parmanta Syaluzani melaporkan.
0: Ya, aksi tim-tim terbaik Asia kembali tersaji di AVC Men's Volleyball Champions League 2026 di Pontianak. Dua pertandingan berlangsung dengan hasil dominan saat tim Jepang dan Iran tampil superior atas lawan-lawannya. Dan berikut laporan selengkapnya.
6: Tim voli asal Jepang G-Tech Stings Aichi tampil dominan saat menghadapi wakil Thailand Nakhon Ratchasima TM Film pada hari kedua AVC Men's Volleyball Champions League 2026 di Gor Terpadu Ayani Pontianak. Sejak set pertama, tim Jepang langsung menekan lewat permainan cepat dan spike keras. Meski sempat mendapat perlawanan, Stings mampu mengamankan set pertama 25-20. Dominasi berlanjut di set kedua. Serangan agresif membuat tim Thailand kesulitan berkembang hingga Stings menang telak 25-14. Pada set ketiga, NRM mencoba bangkit. Namun ketenangan dan solidnya permainan Stings memastikan kemenangan 25-18 sekaligus menutup laga dengan skor 3-0. Kemenangan ini mengantar G-Tech Stings Aichi ke babak semifinal. Pemain Stings Kazuyuki mengatakan jadwal pertandingan yang padat menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun dirinya menegaskan tim tetap fokus menjaga kondisi dan mental untuk meraih kemenangan. Sementara itu di pertandingan lainnya, wakil Iran Fulat Sirjan Iranian juga tampil perkasa saat menghadapi tim muda Indonesia Jakarta Garuda Jaya. Sejak awal laga, Fulat Sirjan langsung mendominasi. Serangan cepat dan pertahanan rapat membuat Garuda Jaya kesulitan mengembangkan permainan. Set pertama ditutup dengan skor 25-14 untuk keunggulan tim Iran. Memasuki set kedua, dominasi semakin terlihat. Service ace dan permainan disiplin membawa Fulat Sirjan menang 25-12. Pada set ketiga, Garuda Jaya sempat memberi perlawanan. Namun sejumlah kesalahan membuat tim Iran kembali unggul dan menutup pertandingan dengan skor 25-12. Hasil ini memastikan Fulat Sirjan Iranian menjadi tim terakhir yang melaju ke semifinal. Pemain Fulat Sirjan Iranian Anikolov bersyukur timnya mampu meraih kemenangan dan mengamankan tempat di semifinal.
7: Thank you so much. We're happy that we won fast so we can rest for the semifinal and the final.
6: Dengan hasil ini, persaingan menuju gelar AVC Men's Volleyball Champions League 2026 semakin ketat, dengan tim-tim terbaik Asia siap bertarung di babak semifinal. Indri Rizkita, Syanusani, melaporkan.
8: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak. Kami sudah bersama perakirawan Dwi. Silakan Dwi.
9: Ya, terima kasih. Selamat pagi rekan Budiman di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Sabtu 16 Mei 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita mulai untuk perakiraan cuaca pada pagi hingga siang hari, diperkirakan terjadi hujan ringan di sebagian Kabupaten Sambas, Singkawang, Bengkayang, Mempawa, Pontianak, Kuburaya, Kayong Utara, dan Ketapang. Untuk siang hingga sore hari kami perakirakan terjadi hujan ringan di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat, kemudian hujan dengan intensitas sedang di sebagian Kabupaten Melawi, Sekadau, Sintang, Kapuasulu, Landak, Bengkayang, Mempawa, Kuburaya, Pontianak, dan Sambas. Kemudian hujan dengan intensitas lebat di sebagian Kabupaten Kayong Utara, Sanggau, dan Ketapang. Kemudian untuk malam hingga dini hari kami perakirakan terjadi hujan ringan di sebagian Kabupaten Landak, Sambas, dan Bengkayang. Kemudian hujan dengan intensitas sedang di sebagian Kabupaten Melawi, Ketapang, Kuburaya, Pontianak, dan Mempawa. Kemudian hujan dengan intensitas lebat di sebagian Kabupaten Kapuas Hulu dan Sintang. Untuk angin kami perkirakan bertiup dari arah barat hingga timur dengan kecepatan mencapai 10 hingga 30 km per jam dengan suhu udara yang berkisar 22 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara yang berkisar 60 hingga 98%. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai dengan kilat atau petir serta angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 4 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat perlu diwaspadai pada tanggal 19 hingga 22 Mei 2026 karena sebagian wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Dwi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
0: Demikian sudah kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan Dwi.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budiman Tahir mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampaikan kritik dan saran Anda di email kami di redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu, Noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, Noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba. Setelah tadi kita ikuti ya di Warta Berita Pagi ya, dan beberapa di antaranya dari sejak awal juga dari Mutiara Pagi bersama dengan Ustazah Hendon dengar ya. Dan berikutnya kami hadirkan kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Tetap bersama di RRI Samba. Selamat mendengarkan.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Banyak banget. Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
3: Terima kasih Dewi atas informasi yang disampaikan pagi ini ya, apalagi informasi cuaca cukup penting bagi kita ya.
4: Iya benar.
3: Ini sama dan langsung saja kita sapa juga rekan saya dari Antikong pada pagi ini, ada Faisal di sana. Selamat pagi Faisal.
5: Ya selamat pagi juga Bang Budi, rekan-rekan pendengar dan pemirsa. Kalau cuaca di Antikong pada pagi hari ini tampak masih dingin ya untuk suhu di luar ruangan, dan tampak masih berawan juga untuk di wilayah perbatasan pada pagi hari ini, dan pantauan arus lalu lintas itu terpantau masih sangat lengang, Budi.
3: Baik, terima kasih Faisal. Sepertinya sama merata juga ya. Seperti apa juga di Sanggau, kita sapa rekan saya ada Cika di pagi ini. Selamat pagi Cika.
6: Halo, selamat pagi Budi dan juga teman-teman serta pendengar. Di Sanggau pagi ini cuaca masih mendung ya, karena dari kemarin sore juga diguyur hujan dengan intensitas sedang, juga angin lumayan kencang juga Budi di sini. Dan untuk lalu lintas aman lancar karena weekend kali ya, jadi agak sepi nih di depan, agak kurang berolahraga di masyarakat pagi ini.
3: Baik, keren ya. Baik, terima kasih Cika, dan kita sapa rekan saya di Sambas, ada Echa pagi ini. Selamat pagi Echa.
7: Halo, selamat pagi Budi dan semuanya.
3: Cuacanya bagaimana juga Echa di sana?
7: Kalau di Sambas ini cocok banget ya untuk olahraga sepertinya. Jadi enggak terlalu panas dan juga enggak terlalu yang kayak hujan ataupun dingin gitu ya. Jadi kalau untuk lalu lintas juga terpantau cukup lengang, dan di minggu-minggu ini juga kalau kita pantau ya, beberapa wilayah di daerah Kabupaten Sambas memang lebih cenderung dengan curah hujan yang cukup tinggi nih Budi.
3: Baik, terima kasih Eca kabarnya pada pagi ini di kabar dari Kalbar ya. Dan kita memasuki informasi yang pertama pagi ini dari Kota Pontianak. Sebelum kita mendengarkan informasi dari rekan-rekan saya di pagi ini, di mana pentas seni dan juga budaya Dayak akan kembali hadir dalam pekan gawai Dayak ke-40 di Rumah Radang Pontianak. Beragam kegiatan akan mengisi PGD Kalbar, diantaranya Festival Bujang Dare, perlombaan kuliner, pameran, display budaya, dan banyak lagi kegiatan lainnya. Dan selain pentas seni dan budaya, PGD tahun ini juga diisi dengan seminar yang menegaskan pentingnya posisi Kalimantan Barat sebagai daerah strategis nasional. Ketua Pekan Gawai Dayak ke-40 Thomas Alexander mengatakan, sudah selayaknya Kalbar mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Hal ini juga menjadi salah satu latar belakang perasaan Pekan Gawai Dayak yang tidak hanya menampilkan budaya namun juga membahas isu strategis melalui seminar. Dan selain itu Thomas juga menambahkan selama ini banyak potensi budaya Dayak yang belum terekspos maksimal dikarenakan kurangnya dukungan dan ruang untuk berkembang. Sedangkan untuk opening ceremony Pekan Gawai Dayak ke-40 akan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2026 mendatang. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak, dan kita bergeser ke Sintang di mana tingginya curah hujan mengakibatkan Desa Selangkai di Kabupaten Kapasulu terendam banjir sehingga menghambat aktivitas masyarakat dan merendam sejumlah pemukiman warga. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Dewi. Silakan Dewi.
6: Terima kasih Bang Budi dan teman-teman, informasinya dari Dusun Nangas Selangkai, Desa Selangkai, Kecamatan Silatulu, Kabupaten Kapuasulu, dilanda banjir akibat curah hujan tinggi yang terjadi sejak pukul 23 Kamis malam. Mengakibatkan warga harus mengungsi, mengevakuasi barang-barang ke tempat yang lebih aman dan bebas dari banjir. Banjir ini melanda permukiman warga setempat dan mereka berjibaku masing-masing menyelamatkan diri dan barang-barang berharga dengan menggunakan sampan. Debit air yang merendam permukiman warga mencapai 100 sampai 150 cm. Warga Silatulu, dan hal itu dikatakan oleh Deruni yang dihubungi oleh RRI Sintang pada Jumat 15 Mei 2026. Deruni mengatakan banjir terjadi karena curah hujan tinggi dan lama sehingga Sungai Selangkai meluap dan terjadi banjir merendam permukiman warga Dusun Nanga Selangkai. Ia juga berharap kepada pihak terkait, pemerintahan desa dan kecamatan maupun kabupaten bisa membantu masyarakat yang terkena banjir. Hingga berita ini diturunkan, puluhan rumah warga di Dusun Nanga Selangkai, Desa Selangkai, Kecamatan Silatulu, Kabupaten Kapuasulu masih terendam banjir dan mengaku terganggu aktivitasnya. Demikian Budi dan rekan-rekan.
3: Baik, terima kasih Dewi informasi yang disampaikan dari Sintang, dan kita menuju ke Sambas. Kita dengarkan informasi DPRD Sambas mendukung sekolah rakyat untuk anak putus sekolah. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Eca. Silakan Eca.
7: Baik, dari program sekolah rakyat ya untuk di wilayah Kabupaten Sambas kini diprioritaskan menjadi garda terdepan dalam membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, anak yatim piatu, dan juga anak putus sekolah di wilayah perbatasan. Anggota DPRD Kabupaten Sambas dalam hal ini Yakob Pujana menegaskan bahwa program ini harus menjadi solusi konkret agar tidak ada lagi anak usia sekolah yang kehilangan hak belajar mereka akibat kendala ekonomi. Dan dirinya meminta seluruh elemen dari tingkat desa hingga kabupaten untuk mendukung penuh program ini agar penuntasan angka putus sekolah berjalan dengan maksimal. Dan guna memastikan efektivitas program, DPRD Sambas juga mendesak instansi terkait untuk segera memperbaharui data anak-anak yang tidak bersekolah di lapangan. Dirinya mengingatkan bahwa keakuratan data merupakan kunci utama agar bantuan pendidikan ini tepat sasaran dan juga menjangkau untuk di wilayah pelosok perbatasan. Sinergi pendataan yang melibatkan pemerintah desa dinilai sangat krusial agar anak-anak yang kehilangan orang tua ataupun juga mengalami kesulitan finansial bisa langsung terakomodasi dalam sistem sekolah rakyat. Nah, sebelumnya Bupati Sambas Satono juga menyatakan komitmen penuh ya pemerintah daerah dalam hal ini juga mendukung operasional sekolah rakyat terutama melalui penyediaan tenaga pengajar yang profesional dan berkualitas. Pemkab Sambas juga memastikan para guru yang ditugaskan nantinya memiliki kompetensi yang mumpuni untuk memberikan bimbingan belajar yang setara dengan sekolah reguler. Dan ditegaskan juga bahwa intervensi pendidikan bagi warga kurang mampu dan anak yatim ini merupakan bagian dari kewajiban daerah dalam memberikan perlindungan sosial. Nah, sebagai daerah yang juga berbatasan langsung dengan Malaysia, penguatan sektor pendidikan melalui sekolah rakyat juga dikolaborasikan bersama dengan Kementerian Sosial untuk memperluas jangkauan kesejahteraan. Pemerintah daerah juga optimis peningkatan akses pendidikan di beranda depan negara ini akan berdampak penting juga ya terhadap upaya pengentasan kemiskinan jangka panjang. Dan melalui bekal literasi dan keterampilan yang memadai, generasi muda di perbatasan Sambas ini juga ya diharapkan mampu memperbaiki taraf hidup dan juga memutus rantai kemiskinan keluarga. Budi.
3: Baik, terima kasih Eca informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita langsung bergeser ke Sanggau. Warga Sanggau keluhkan kenaikan harga kebutuhan pokok. Dan informasi ini kami persilakan kepada rekan saya Cika untuk menyampaikannya. Silakan.
6: Ya, Budi, bicara soal kenaikan kenaikan harga kebutuhan pokok ini kayaknya nyesek sekali ya. Di mana kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak dinilai semakin membebani masyarakat kecil di Kabupaten Sanggau. Nah, salah satu warga Sanggau, Wida, menyampaikan kondisi tersebut berdampak langsung juga terhadap biaya hidup dan juga aktivitas ekonomi masyarakat. Ia menilai kenaikan harga ini membuat pedagang dan juga petani kesulitan menyesuaikan biaya produksinya. Ia menambahkan pengeluaran rumah tangga juga meningkat karena harga bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan kebutuhan lainnya juga terus naik. Karena menurutnya kondisi tersebut turut mempengaruhi semangat masyarakat dalam bekerja, terutama di sektor pertanian. Nah, tingginya harga pupuk dan biaya transportasi juga dinilai membuat beban petani semakin berat. Dengan harapan pemerintah juga dapat menjaga stabilitas harga bahan pokok dan juga BBM agar kondisi ekonomi bisa kembali stabil. Ia juga menambahkan tentang penurunan harga penting untuk meringankan beban masyarakat kecil dan menjaga daya beli masyarakat. Demikian informasi dari Sanggau, Budi.
3: Terima kasih Cika informasi yang disampaikan dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Antikong, di mana pendataan tanah dorong optimalisasi PAD Kabupaten Sanggau. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Faisal. Silakan.
5: Iya, benar sekali rekan Budi, rekan-rekan pendengar dan juga pemirsa. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sanggau atau sering kita dengar dengan Perkimtan, Wahyu Pralihanti menjelaskan pendataan ulang objek pajak menjadi langkah penting untuk memperbarui data lahan dan bangunan milik masyarakat. Menurutnya, pembaruan data ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak dan pertanahan. Ia mengatakan pendataan ulang dilakukan untuk mengetahui perubahan kondisi fisik objek pajak yang selama ini belum tercatat. Data tersebut menjadi dasar penyesuaian nilai pajak bumi dan bangunan sesuai kondisi real di lapangan. Menurut Wahyu, perubahan data objek pajak juga akan berdampak pada optimalisasi penerimaan daerah dari sektor lain. Salah satunya berasal dari proses pengurusan sertifikat hak milik oleh masyarakat melalui instansi pertanahan. Di kesempatan yang sama, ia juga menambahkan pendataan ini dilakukan untuk memastikan seluruh objek tanah dan bangunan tercatat sesuai kondisi terkini. Wahyu berharap langkah tersebut dapat memperkuat akurasi data sekaligus mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah secara berkelanjutan. Budi.
3: Baik, terima kasih Faisal informasi yang disampaikan rekan-rekan. Kita break dulu sejenak pendengar dan pemirsa yang menonton kami di kanal YouTube kami. Kami akan kembali menghadirkan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Ngapa aik pamikro? Letih lah aku bersihkan baik ni. Hah?
8: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik lagi. Ada kenaikan beban lagi kan?
9: Pantes lah, air selokan ini tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
10: Oh no!
11: Jangan pusing, sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1, setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sesudah break, seperti yang saya janjikan, kita akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Kita awali dari kota Pontianak, di mana tim voli asal Jepang Jitek Sting Aichi tampil dominan saat menghadapi wakil Thailand Nakhon Ratchasima 3M Film pada hari kedua AFC Men's Volleyball Champions League 2026 di Gor Terpadu Ayani Pontianak. Sejak set pertama, tim Jepang langsung menekan lewat pertandingan atau permainan cepat dan spike crush. Meski sempat mendapatkan perlawanan, Sting mampu mengamankan set pertama 25-20. Dominasi berlanjut di set kedua, serangan agresif membuat tim Thailand kesulitan berkembang hingga Sting menang telak 25-14. Pada set ketiga, NRM mencoba bangkit namun ketenangan dan solidnya permainan Sting memastikan kemenangan 25-18 sekaligus menutup laga dengan skor 3-0. Kemenangan ini mengantarkan Jitek Sting Aichi ke babak semifinal. Pemain Sting Kazuyuki mengatakan jadwal pertandingan yang padat menjadi tantangan tersendiri bagi timnya, namun ia menegaskan tim akan tetap fokus menjaga kondisi dan juga mental untuk meraih kemenangan. Sementara itu di pertandingan lainnya, wakil Iran Fulet Sirjan Iranian juga tampil perkasa saat menghadapi tim muda Indonesia Jakarta Garuda Jaya. Sejak awal laga, Fulet Sirjan langsung mendominasi, serangan cepat dan pertahanan rapat membuat Garuda Jaya kesulitan mengembangkan permainan. Itu dia informasi yang disampaikan oleh saya pada pagi ini dari Kota Pontianak, dan kita bergeser ke rekan saya Cika. Kita dengarkan Bulog Sanggau prioritaskan minyak kita ke pasar tradisional, dan kami persilakan kepada Cika untuk menyampaikan informasinya. Silakan.
1: Ya, Budi pendengar, di mana Kepala Perum Bulog Cabang Sanggau Kartika menyampaikan pihaknya terus berupaya agar minyak kita mudah diperoleh masyarakat. Disebutkan salah satu upaya yang dilakukan adalah memprioritaskan penyaluran minyak kita ke sejumlah pasar tradisional yang ada di

0: juga meminta agar masyarakat juga aktif melaporkan jika menemukan kendala dalam penyaluran di lapangan. Demikian informasi dari Sangga Budi.
1: Terima kasih Cika, informasi kedua yang disampaikan untuk pagi ini. Dan kita bergeser ke Sintang. Pemerintah Kabupaten Sintang terus mendorong para pelaku usaha kecil dan menengah di wilayah tersebut untuk segera mengurus nomor izin berusaha guna menjamin legalitas dan juga mempermudah akses pengembangan usaha. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Dewi. Silakan Dewi.
2: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Sintang terus berupaya mendorong produk unggulan daerah khususnya wastra dan kriya lokal agar memiliki legalitas formal sebagai identitas hasil karya masyarakat Kabupaten Sintang. Upaya ini dinilai penting untuk memperkuat perlindungan sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas lagi. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Sintang Subende mengatakan pemerintah Kabupaten Sintang saat ini aktif mengupayakan berbagai bentuk pengakuan legal bagi produk unggulan daerah termasuk kain tenun khas Sintang. Menurutnya upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama lintas sektor bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA serta pengembangan sektor lain seperti kuliner dan produk kerajinan masyarakat. Hal itu dikatakan Rabu 13 Mei 2026. Ia juga menuturkan saat ini jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kabupaten Sintang mencapai lebih dari 19 ribu. Namun masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam pengembangan usaha. Demikian Budi.
1: Terima kasih Dewi, informasi kedua yang disampaikan pada pagi ini. Kita bergeser ke Ntikong, regenerasi pengrajin kain kalengkang Sanggau hadapi kendala. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Faisal, silakan.
3: Oke, benar sekali rekan Budi, regenerasi pengrajin kain tradisional kalengkang di Kabupaten Sanggau kini menjadi tantangan pelestarian budaya lokal. Pendiri Sanggar Segentar Alam, Sunario Adema menyampaikan, minimnya minat generasi muda membuat jumlah pengrajin kain khas daerah tersebut semakin terbatas. Ia menjelaskan sebagian pengrajin lainnya tidak aktif karena terkendala waktu dan pekerjaan. Menurutnya proses pembuatan kain kalengkang yang membutuhkan waktu hingga 1 bulan juga menjadi tantangan tersendiri. Selain di Sanggar Segentar Alam, ia menyebut pengrajin kalengkang juga masih ditemukan di beberapa wilayah lain seperti Muara Kantu, namun jumlah pengrajin aktif di daerah tersebut juga dinilai sangat sedikit. Ia menjelaskan meski menghadapi keterbatasan pengrajin, upaya pelestarian kain kalengkang terus dilakukan melalui sanggar seni dan dukungan berbagai pihak. Sunario berharap kain tradisional khas Sanggau tersebut tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Budi.
1: Baik, terima kasih Faisal, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Ntikong. Dan terakhir kita menuju ke Sambas, di mana Bawaslu Sambas menggandeng FH Unisas memperkuat literasi hukum pemilu. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Eca. Silakan Eca.
4: Baik, dari Bawaslu Kabupaten Sambas yang memperketat kesiapan pengawasan dengan memperkuat literasi hukum kepemiluan di kalangan akademisi perbatasan. Dan langkah ini diwujudkan melalui simulasi sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang digelar bersama mahasiswa program studi hukum tata negara Universitas Sultan Muhammad Safiuddin Sambas Unisas. Melalui penguatan kapasitas ini, generasi muda yang diproyeksikan tidak hanya menjadi pemilih pasif, melainkan mitra strategis penegakan hukum dalam menjaga integritas setiap tahapan pemilu. Dari Ketua Bawaslu Kabupaten Sambas Yesi Mayasanti juga menegaskan bahwa simulasi ini merupakan instrumen penting membedah tata laksana penanganan pelanggaran secara real di luar ruang kelas. Dan mahasiswa juga yang dilibatkan langsung ini dalam mempraktikkan mekanisme sidang agar memahami alur pembuktian hingga pengambilan keputusan hukum kepemiluan. Dan harapannya kesadaran demokrasi yang dibangun dari meja simulasi ini mampu melahirkan kader-kader pengawas partisipatif yang kritis dan paham regulasi di tingkat akar rumput. Nah, respon positif datang juga dari kalangan mahasiswa FH Unisias Septi Aulia Sari Malindo yang menilai kegiatan tersebut memberikan gambaran konkret mengenai teknis hukum acara di Bawaslu. Menurutnya pengalaman praktik sidang ini sangat aplikatif dalam menyinkronkan teori hukum tata negara dengan dinamika politik di lapangan. Edukasi praktis seperti ini dinilai efektif mengikis skeptis pemuda terhadap birokrasi pemilu dan memicu keterlibatan aktif mereka dalam mengawal

0: keadilan pemilu. Sinergi antara lembaga pengawas dan institusi pendidikan menjadi bagian dari agenda jangka panjang Bawaslu Sambas dalam memperluas jejaring pengawasan berbasis komunitas. Nah, dengan memanfaatkan momentum pasca simulasi, para mahasiswa diharapkan dapat mendiseminasikan pengetahuan hukum pemilu ini ke lingkungan masyarakat yang jauh lebih luas nantinya. Nah, melalui kolaborasi yang konsisten, Kabupaten Sambas optimis kualitas pengawasan pemilu ke depan akan semakin kredibel dan akuntabel. Budi.
1: Baik, terima kasih Echa, informasi yang disampaikan dari Sambas, dan ini menjadi informasi terakhir kita di Kabar dari Kalbar. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 pada pagi ini yang sudah menemani saya. Dari Sintang ada Dewi, terima kasih Dewi.
2: Iya, terima kasih juga Bang Budi dan teman-teman. Selamat berakhir pekan.
1: Iya, terima kasih juga. Dan saya sampaikan selamat pagi dan terima kasih kepada di Antikok ya, ada rekan saya Faisal.
3: Ya, terima kasih kembali Bang Budi dan juga rekan-rekan, semangat pagi.
1: Ya, semangat pagi juga. Saya sapa rekan saya di Sanggau, ada Cika. Terima kasih Cika.
2: Terima kasih kembali Budi, teman-teman juga pendengar.
1: Dan di Sambas ada rekan saya Echa juga yang sudah menemani saya pada pagi ini. Terima kasih Echa.
0: Siap, terima kasih kembali.
1: Selamat melanjutkan rangkaian acara dan selamat berakhir pekan rekan-rekan. Terima kasih. Dan pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Ucapan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, terima kasih masih bersama di RRI. Dan tadi udah kita ikuti bersama kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat di edisi Sabtu 16 Mei 2026 di hari ini pendengar. Dan berikutnya kami juga hadirkan untuk Anda sesaat lagi jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat di Warta Berita Sentral RRI Pro 3 Jakarta setelah yang berikut ini. Tetap bersama di RRI.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
5: Pendengar, kami segera menuju ke Programa 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral Programa 3 Jakarta.
6: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
7: Menaikkan harga itu sangat susah Pak.
8: Susah.
7: Jadi
8: malah konsumen pada lari ya?
7: Pada lari. Akhirnya kita mau gak mau ya itu paling mengurangi isi.
9: Kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
6: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
7: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
10: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Megawan, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
7: menaikkan
10: tetap.
7: Harga itu sangat susah Pak.
8: Susah.
7: Jadi
8: malah konsumen pada lari ya?
7: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari jumlah isi.
8: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
7: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
10: Sementara kasih UKM dan koperasi pada Dinas Naker Primkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan biayanya selalu